0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
5: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI

0: Kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
1: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
2: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
0: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
4: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
5: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
4: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
5: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
4: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota

0: Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
2: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
2: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
3: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
4: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
3: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
5: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, dan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
6: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
3: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
7: Pemerhati budaya Merapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Merapu yang mengusung tema Uma Merapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Wekabubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Merapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
8: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
7: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Merapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirilende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
11: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
10: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
9: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
10: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
12: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
13: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
10: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, siswa dan guru kesulitan memahami kosakata bahasa Palembang yang berbeda dengan percakapan sehari-hari. Budayawan Sumsel Febri Alintani menyambut baik upaya kurikulum bahasa daerah pada dunia pendidikan khususnya di tingkat SD. Menurutnya saat ini penggunaan atau pengenalan bahasa daerah khususnya bahasa Palembang sudah jauh menurun dan generasi muda harus kembali dikenalkan agar bahasa lokal atau daerah ini tidak hilang atau dikenal. Dengan memasukkan kurikulum ini maka anak-anak atau pelajar masih tetap bisa belajar dan mengenal secara mendalam tentang bahasa daerah yang merupakan kemajuan budaya. Nah pendengar, di segmen Beranda Asta Cita pukul 8 hingga ke pukul 9 nanti kami juga akan menghadirkan satu tema ya mengenai menjaga warisan leluhur. Perlukah bahasa Palembang masuk kurikulum sekolah? Nah nanti juga Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Dan kami informasikan untuk Anda nanti pukul 8 hingga ke pukul 9 melalui program Beranda Asta Cita. Kami juga akan menghadirkan dialog ya untuk Anda pendengar. Di kesempatan pagi hari ini nanti kita akan menghadirkan topik seputar menjaga warisan leluhur, perlukah bahasa Palembang masuk kurikulum sekolah. Nanti akan bersama dengan Basuki Sarwai di MPD, penelaah teknis kebijakan balai bahasa Sumsel, juga ada Bapak Muslim SPD MPD, wakil kepala sekolah bidang Humas SD Negeri 23 Palembang, dan juga nanti akan bersama dengan Bapak Wijanarko. Pastinya kami juga menantikan para serta dari Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Beranda Asta Cita untuk hari ini ya, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, program ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah, pendengar, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, di dalamnya tersimpan identitas, sejarah, nilai budaya, hingga karakter suatu masyarakat. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi dan dominasi bahasa asing maupun bahasa gaul di media sosial, penggunaan bahasa Palembang mulai semakin jarang terdengar, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah bersama berbagai pihak kini mendorong bahasa Palembang masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah sebagai salah satu upaya pelestarian bahasa daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkenalkan sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa ibu sejak usia dini. Namun pertanyaannya, apakah memasukkan bahasa Palembang ke dalam kurikulum sekolah sudah menjadi langkah yang efektif? Bagaimana kesiapan sekolah, guru, bahan ajar hingga minat para siswa dalam mempelajarinya, dan sejauh mana kebijakan ini mampu menjaga keberlangsungan bahasa Palembang di masa depan. Selama lebih kurang 60 menit ke depan ya, dalam dialog Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini kami hadirkan temanya seputar menjaga warisan leluhur. Efektifkah bahasa Palembang masuk kurikulum sekolah? Dan tentunya akan kami bahas bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini. Ada Bapak Muslim SPD MPD yang merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SD Negeri 23 Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk pendengar di pagi hari ini. Bisa langsung hadir ya, tentunya menyapa pendengar dalam program Dialog Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, Pak Muslim tidak sendirian pendengar, karena di Studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan pagi hari ini juga bersama dengan Bapak Wijanarko SPD GR yang merupakan guru bahasa Palembang ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih juga waktunya, dan pastinya di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini kami juga nantikan atensi Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya, bisa melalui line telepon di 0711369977. Baik, kalau berbicara mengenai bahasa Palembang, oh tapi sebenarnya

0: 977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-900 juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita langsung ke Pak Basuki ya. Pak Basuki dari Balai Bahasa Sumatera Selatan.
1: Iya.
0: Oke, Pak Basuki, ini sesuai topik atau tema yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya. Apa urgensinya memasukkan bahasa Palembang ke dalam kurikulum sekolah saat ini?
1: Terima kasih Mbak Aisy. Dari pihak Balai Bahasa, urgensi kita di dalam melaksanakan kurikulum bahasa daerah dalam ini saat ini, memang ini merupakan astacita dari Badan Bahasa ya Mbak. Yaitu yang pertama, yang paling utama itu utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga itu ada kuasai bahasa asing. Nah, di dalam apa namanya yang butir yang kedua, kita melaksanakan apa yang kita namakan pelestarian bahasa daerah. Bahasa daerah itu merupakan bahasa yang memang utama di dalam pendidikan dasar, karena itu merupakan bahasa ibu dari peserta didik kita. Ketika kita memasuki dunia pendidikan, bahasa itu wajib diajarkan untuk pengantar pendidikan sampai ke kelas 3. Karena ini akan mempermudah dalam mengajarkan, karena mereka telah paham. Sebagai contoh, saya mengajarkan kepada anak sehari-hari di dalam keluarga saya bahasa Palembang. Nah, mereka sudah paham ketika saya berbicara, anak saya usia mulai dari mereka bisa mulai berbicara, akan tahu apa yang akan saya bicarakan. Misalkan kata satu. Nah, satu itu otomatis, ya. Satu itu otomatis akan keluar ucapan siko. Nah, ketika itu terjadi, mereka akan tahu oh bahwa ini satu itu. Terus kalau makan itu apa yang akan kita ucapkan, itu mereka sehari-hari sudah mulai tahu oh seperti itu. Nah, ketika itu sudah mulai masuk ke dunia pendidikan, mereka akan kembali mengatakan hal-hal yang seperti itu. Itu Mbak.
0: Oke, kalau dilihat kondisi penggunaan bahasa Palembang sendiri di tengah masyarakat berdasarkan pantauan dari teman-teman di Balai Bahasa sendiri seperti apa nih Pak Basuki?
1: Penggunaan bahasa Palembang yang ada di masyarakat, kadang-kadang kita lihat dulu mereka itu asli Palembang atau bukan, atau pendatang. Kadang-kadang yang orang Palembang asli sendiri mengatakan ketika apa namanya kata-kata tertentu ya, contoh Mbak ya, masih ada salah, apalagi orang luar dari kota Palembang. Contoh ya, yang sering kita dengarkan, dengan kadang-kadang kita tertawa sendiri, itu mengatakan kelas 1. Mereka kan kebiasaan mengatakan bahwa satu itu semuanya diucapkan kata siko. Nah, ketika mereka mengatakan itu akan terdengar ini ya, padahal lucu. Kelas berapa? Kelas siko gitu. Nah, padahal siko kan untuk hitungan jumlah. Inilah yang terjadi. Gitu. Nah, jadi fenomenanya mereka apa namanya harus kembali belajar. Kemudian semuanya itu terjadi. Mereka mengatakan bahwa apa yang ada di Palembang itu semuanya berubah menjadi O semua. Akhirnya mereka kadang-kadang salah kaprah. Nah, itu perlu kembali ke apa namanya kaidahnya. Contoh kita harus melihat dari kamus dan tata bahasanya gitu.
0: Ya, baik. Ini kalau kita berbicara bahasa Palembang, ini berbeda ya. Sepertinya Pak Basuki, bahasa Palembang sehari-hari yang kita gunakan dengan bahasa aslinya ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Nah, ini seperti apa nih kalau dari sekolah melihatnya gitu ya, untuk penggunaan bahasa Palembang di sekolah. Kenapa juga pastinya sekolah memandang penting menghadirkan mata pelajaran bahasa Palembang ini?
1: Nah, kembali ke yang apa namanya tadi sudah saya utarakan ya, bahwa kalau di sekolah ini sebenarnya sudah banyak sekali pihak sekolah

0: katakan ataupun mengusulkan ke pihak Balai Bahasa, bagaimana kalau bahasa Palembang itu diajarkan di sekolah. Nah, kesiapan dari apa namanya pihak Dinas Pendidikan itu sendiri bagaimana, ya? Karena mereka sudah sangat ingin. Contoh, saya pernah berbicara dengan SMP 20 Palembang yang ada di Pelaju. Mereka mengatakan, Pak, bagaimana kalau Balai Bahasa itu bisa mensponsori untuk bahasa Palembang kembali ke sekolah. Mm-hmm. Oh, berarti dulu gitu sudah ya? Pernah ada. Mm-hmm. Iya, gitu.
1: Oke, okay. Baik. Ya, kita coba langsung tanya ke Pak Muslim nih. Pak Muslim ini merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SD Negeri 23 Palembang ya. Pak Muslim melihatnya seperti apa nih? Kalau untuk bahasa Palembang ya, untuk diajarkan atau masuk dalam kurikulum.
2: Menurut pandangan saya, bahasa Palembang ini perlu diajarkan dari sekolah dasar karena perlu kita memahami bahasa yang diucapkan anak-anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Benar kata Pak Basuki tadi, kadang-kadang apa yang diucapkan dari rumah nanti dibawa ke sekolah, karena mereka kadang-kadang bergaul mau menggunakan bahasa Indonesia itu, kebiasaan bahasa di rumah itu sering terbawa-bawa. Misalkan, ibu pena saya cuma satu, misalkan, oh enggak satu, itu siko, katanya. Artinya bahasa itu sering terbawa. Jadi kami di sekolah menggunakan pola bahasa seperti ini karena memang diajarkan ada bahasanya, ada bukunya, ada kamusnya, sehingga kami memang ada guru yang untuk pelatihan bahasa-bahasa Palembang. Dulu seperti Pak Wijar ini, dia masuk dari kelas 3, 4, 5, 6 itu dia mengajarkan bahasa Palembang. Karena bahasa Palembang ini kadang-kadang berbeda dengan ucapan kita sehari-hari. Seperti aku, dia bilang kulo, kayak gitu kan. Seperti mengapa, ngapi ya, napi ya.
3: Iya.
2: Ya, apa, seperti itu, napi. Apa, seperti. Artinya dengan adanya buku, dengan adanya tuntunan, karena pemerintah juga sudah termasuk dalam kurikulum. Sehingga membuat bahasa Palembang ini diajarkan di sekolah mudah dipahami, dan sekarang juga ada lomba-lomba bahasa Palembang, pidato bahasa Palembang, sehingga menyebabkan anak-anak ini bersemangat. Oh, ini loh bahasa Palembang, ternyata kita nih apa yang kita ucapkan ini udah campuran nih bahasa Indonesia, bahasa Palembang, bahasa segala macam, tapi anak-anak harus tahu bahwa ini asli bahasa orang Palembang gitu.
1: Oke, nah ini untuk langsung saja kita ke Pak Wijanarko ya. Untuk metode pembelajaran agar bahasa Palembang ini menjadi pelajaran yang menyenangkan ya untuk siswa, gimana nih, mungkin ada metode-metode yang udah dibuat atau seperti apa nih?
4: Kalau untuk sekarang nih Bu, kami masih apa, melihat buku secara langsung ya. Mm-hmm. Pertama itu untuk pembelajarannya, sebagai guru kami contohkan dulu untuk mengucapkan katanya sampai murid-murid itu bisa mengucapkan kembali. Nah, dari situlah mungkin anak-anak bisa dapat tahu cara membaca atau cara ngomong dalam bahasa Palembang yang Palembang halus itu.
1: Oke. Okay. Ya. Sebenarnya sulit atau enggak sih Pak Wijanarko, karena sepertinya gitu ya buat anak-anak ini. Beberapa yang pernah saya jumpai ini merasa agak kesulitan dengan bahasa Palembang yang halus itu gitu ya. Gimana nih?
4: Iya benar Bu. Mungkin kesulitannya kadang cara bacanya itu Bu. Mm-hmm. Misalnya ada E, huruf E itu ada tanda di atasnya. Tanda di atas itu kan kalau huruf E tak ada tanda
1: misalnya
4: atasnya.
1: Apa tuh? Kata apa
4: misalnya kata Wenten. Mm-hmm. Wenten itu kan kalau W-E-N-T-E-N, E-nya itu ada payung di atasnya, itu kan dibaca E. Mm-hmm. Nah, kalau nggak ada itu dibaca E. Tapi mereka terbalik galaknya. Okay. Wenten, Wenten jadi. Mm-hmm. Terus huruf kata Engge, iya kan. Pak masih dibaca Enggi, kan harusnya cara bacanya Engge. Itu aja Bu. Okay. Mungkin kesulitannya mereka pengucapannya mungkin belum tahu, belum banyak tahu, yang masih apa, masih keliru tandanya itu, tanda bacanya.
1: Oke, mungkin ada lagi tantangan yang dihadapi Pak Wijanarko dalam mengajarkan bahasa Palembang untuk anak-anak sekolah ya?
4: Kalau yang saya lihat ini belum ada apa, belum ada kesulitan ya, Bu. Mungkin cara mengajarkan, cara bacanya saja, Bu, yang masih sulit.
1: Oke. Dari Pak Muslim mungkin mengamati gitu ya, siswa-siswa yang belajar bahasa Palembang di sekolah gimana nih?
2: Ya, kesulitan mereka tuh satu membaca. Yang kedua, mereka itu pengucapan. Kalau enten biasanya enten wenten. Sudah tuh kulo, kulo. Jangan kulo, kulo, saya, aku artinya kan. Terus pengucapan itu kadang-kadang kita dulu baru mereka ikuti, kita dulu baru mereka ikuti. Jadi kami juga sekarang ini ada program dari kepala sekolah itu, Jay. Hari Senin, hari Selasa,
4: hari Kamis.
2: Hari Kamis kami harus bisa berbahasa Palembang gitu.
4: Iya.
2: Di sekolah ketemu dengan guru, Pak salam gitu. Kalau bahasa Palembangnya, ayo kita ke musala dengar cawisan gitu kan. Artinya kita membiasakan bagaimana caranya bahasa Palembang itu di dalam kurikulum kita biasa diucapkan, sehingga mereka ngerti bahasa bahasa Palembang, tahu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu kita pelajari, karena ke bahasa Inggris juga nanti akan termasuk dalam satu kurikulum gitu. Tahu, jadi mulok ini bahasa Palembang harus kami tekankan gitu.
1: Oke, untuk jam belajarnya sendiri muatan lokal bahasa Palembang ini ada berapa jam nih, Pak?
2: Ada 2 jam.
1: Ada 2 jam dalam 1 minggu?
2: Dalam 1 minggu,
1: Oke, udah cukup efektifkah atau memang perlu ditambah lagi nih?
2: Kayaknya sudah cukup efektif, tapi untuk pengolahannya itu gurunya itu harus ada guru khusus. Kadang-kadang kita nih ya mana mau, kalau kami guru SD itu seluruhnya kami pahami. Bahasa Palembang, bahasa Inggris, matematika, bahasa, semuanya kami yang pahami. Cuma bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi sehingga murid itu dapat memahami. Ya, kadang-kadang tuh anak-anak ini lebih teliti mereka. Mereka buka YouTube udah bisa nih. Kadang-kadang kita juga yang harus kewalahan ngadapi anak-anak dia bahasa Palembang ini.
1: Oke. Baik, coba kita tanya ke Pak Basuki ya. Pak Basuki, ini perlu guru khusus seperti itu ya, yang benar-benar menguasai bahasa Palembang. Kalau dari Balai Bahasa ada enggak sih mungkin pelatihan atau apa gitu ya untuk guru-guru yang ada di sekolah terlebih dahulu mungkin ya? Seperti apa nih, Pak, untuk bisa membuat anak-anak sekolah ya lebih cepat ini paham dan bisa berbicara bahasa Palembang?
0: Iya, untuk di Balai Bahasa ya, kita kan apa namanya, yang setiap saat pun siap untuk melaksanakan pelatihan atau bimbingan ya. Kita senantiasa mengajak kepada apa namanya dinas pendidikan ya, agar mereka yang masing-masing akan benar-benar mengajarkan bahasa Palembang itu harus benar-benar tahu, baik itu bahasa sehari-hari maupun bahasa yang halus gitu. Nah, ini yang perlu kita apa namanya, dari guru-guru misalkan SD misalkan satu ya, satu orang tuh. Nah, pertama kali seperti itu kita latih gitu, karena mereka apa namanya nantinya yang mengajarkan benar-benar bahasa Palembang dua-duanya, bahasa sehari-hari ataupun yang ini halus. Jadi mereka nanti ketika menyampaikan, ini loh yang halus ya, kemudian ini yang sehari-hari begitu. Kita apa namanya senantiasa memberikan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis untuk mereka yang calon-calon pengajar begitu.
1: Oke, jadi bisa gitu ya, kalaupun guru meminta dari Balai Bahasa untuk bisa mengajarkan bahasa Palembang ya, yang halus itu ya.
0: Iya. Insya Allah ya.
1: Oke, teknisnya seperti apa nih kira-kira Pak Basuki?
0: Mereka dilakukan bimbingan teknis, Pak, apa namanya, baik menuliskan maupun apa namanya pengucapan. Kadang kita kalau mengucapkan, saya sampai saat ini kurang tahu ya apa namanya, itu mengucapkan kata guruh. Ya, guruh itu kan otomatis bunyi yang ada di ini apa langit ya. Itu padahal tujuannya itu untuk kata guru. Nah, kemudian ada lagi sampah kadang-kadang mengatakan seperti itu. Itu padahal yang dikatakan sampah, penulisannya hanya pada kata sampah. Nah, ini yang kita harus taruhkan. Nah, ini harus kita cari bahwa apa namanya kata kosakatanya dasarnya apa. Nah, itu harus benar-benar tahu sehingga nanti ketika sampai kepada anak didik ya, itu tidak salah. Contoh ya, kita di daerah lain yang sudah ini apa namanya, seperti di Jawa itu akan ada dua bahasa juga, ngoko, kromo, kromenggil, begitu, ada tiga malah. Jadi mereka harus paham betul ketika berbahasa Jawa gitu.
1: Oke, ini kalau diperhatikan bahasa Palembang asli ini kan agak mirip dengan bahasa Jawa ya, Pak Basuki?
0: Iya, benar. Oke. Ada ada sebagian, betul Pak.
1: Sebagian ya. Iya. Oke, okay. Ini mungkin bisa dijelaskan filosofisnya gitu ya, kenapa sih jadi agak mirip ya dengan bahasa Jawa? Mungkin ada sejarahnya seperti apa nih, Pak Basuki?
0: Bahasa Jawa dengan bahasa Palembang alus itu sebenarnya dahulunya ya, itu merupakan hasil dari apa namanya hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa dan ini hasil. Perkawinan atau pernikahan ya antara Raja Jawa dengan orang Palembang begitu. Nah, di sana terjadi satu apa namanya komunikasi yang baik, kemudian sehari-hari mereka bisa berbahasa. Jawa mengirimkan ke sini dan sini apa namanya mengirimkan ke Jawa. Jadi ketika terjadi ini karena ini lingkungan keraton ya, mereka berbahasanya halus. Bukan yang sehari-hari. Kalau sehari-hari bahasa Palembang dengan bahasa Jawa itu jauh sekali. Tapi justru yang mirip itu adalah yang halus. Padahal ini bahasa Jawa yang halus, kalau di lingkungan Jawa sendiri, itu orang itu kalangan tertentu. Makanya ya itu tadi apa namanya. Dan di sini, di Palembang itu terjadi satu namanya pembauran bahasa yang sama-sama halus yang dipakai oleh lingkungan-lingkungan keluarga mungkin ningrat dan lain-lain. Tetapi lambat laun otomatis dipakai masyarakat umum gitu.
1: Oke, jadi itu sejarahnya ya Pak Basuki ya. Baik, kami undang peran serta Anda pendengar yang ingin ikut bergabung melalui line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 0821-7927-9090. Anda juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang karena program Beranda Asa Cita ini juga kami tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kami coba untuk menyapa pendengar yang saat ini tersambung ya via telepon. Langsung saja kami sapa Pro 1, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Sama Pak Aldi di Sukarami, Palembang.
1: Pak Aldi ya? Di Sukarami. Silakan Pak Aldi pertanyaannya.
3: Iya, ini mengenai bahasa Palembang, ini termasuk bahasa ibu juga ya, atau bahasa daerah. Nah, ketika bahasa daerah ini sudah dicantumkan dalam kurikulum, ini bentuknya untuk pelestarian budaya dan juga identitas generasi muda, manfaat apa saja sih yang akan dimasukkan dalam bahasa Palembang ke dalam kurikulum ini nantinya? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Pak Aldi. Selamat pagi. Ya, ini mengenai manfaat apa saja yang bisa didapatkan ya ketika bahasa Palembang ini masuk ke dalam kurikulum. Dari Pak Muslim mungkin?
2: Yang manfaatnya pertama, kita harus tahu bahwa bahasa daerah itu merupakan ciri khas suatu daerah. Sehingga kita jangan tidak tahu bahwa kita orang Palembang, kita tidak ngerti bahasa Palembang. Jadi kita nanti ketemu dengan orang Palembang kok enggak bisa bahasa Palembang gitu kan. Jadi kita harus manfaat itu, maka termasuk di dalam kurikulum sehingga kita mengajarkan kepada siswa bahwa ciri bahasa itu merupakan ciri khas suatu daerah. Misal nih, kalau orang bertanya nih, kulo gimana menanggapi daerah Palembang gitu. Sehingga orang tahu bahwa, oh ini orang Palembang loh. Bahasa alusnya gini loh. Enggak, maaf kita bukan membeda-bedakan bahasa. Enggak bahasa Jawa saja yang punya ciri khas. Kita orang Palembang punya ciri khas gitu. Sehingga manfaatnya anak-anak itu tahu bahwa orang Palembang ini punya punya kelebihan, punya ciri budaya, punya bahasa, dan punya garis keturunan dari berbagai kasta gitu. Misalkan seperti tadi adanya perkawinan, adanya hubungan antara kerajaan dengan bawahan, itu artinya bahasanya beda-beda. Jadi manfaat ini harus kita tahu bahwa Palembang itu dulu cukup terkenal di kancah nasional gitu.
1: Baik, dari Pak Basuki mungkin ada tambahan apa yang ditanyakan tadi ya oleh Pak Aldi yang ada di Sukarame. Manfaat apa saja sih yang bisa didapatkan gitu ya?
0: Ya, selamat pagi Pak Aldi ya. Ini manfaatnya untuk kita semua ya, apalagi untuk siswa, bahwa kita di dalam melaksanakan komunikasi sehari-hari dan hubungan masyarakatan ya, kalau kita mempunyai satu bahasa yang khas, khususnya Palembang maupun yang lain di daerah kita, ini ketika kita pergi bepergian nah keluar kota ataupun mana, ketika kita mendengar apa yang diucapkan mereka, oh ini dari bahasa Palembang gitu, nah ikatan emosional kita itu semakin erat. Contoh kalau kita mengalami suatu musibah, perjalanan naik kendaraan ada kemacetan atau kerusakan kendaraan, ketika kita berbicara dengan bahasa Palembang, komunikasinya mereka mendengar, otomatis saling bantu. Nah, seperti keluarga dimanapun itu terjadi. Dan iya, dan juga ketika kita di dalam keluarga ya, kita akan muncul satu rasa penghormatan kepada orang tua, kasih sayang kepada anak. Karena itu tingkatan bahasa itu akan menunjukkan bahwa kita hormat kepada orang tua dengan bahasa itu sendiri. Sama halnya ketika dengan bahasa yang lain, khusus di Jawa itu ya, ada tingkatannya. Saya menghormati orang tua dengan bahasa ini. Misalkan saya dengan Mbak Esi ya, mengatakan, monggo diaturi Mbak Esi dahar. Nah, tidak boleh ketika Mbak Esi mengatakan bahwa saya, kulo bade dahar, buat tidak boleh. Karena itu akan menghargai diri sendiri. Tetapi, seperti itu. Di dalam bahasa Palembang pun ada sebenarnya. Tetapi inilah yang harus kita pelajari di di sekolah. Kurikulum itu harus kita sesuaikan sehingga manfaatnya nanti anak kepada orang yang lebih tua akan menghormati, kemudian yang tua kepada anak akan ada kasih sayang, begitu, Mbak.
1: Oke. Baik, pastinya pendengar kami masih terus menantikan atensi Anda yang ingin bergabung ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ataupun juga ingin berkomentar untuk tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Silakan, ini seputar menjaga warisan leluhur, perlukah bahasa Palembang masuk kurikulum sekolah? Melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Pak Basuki, kita jeda sebentar, Pak Muslim juga Pak Wijanarko ya. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Dalam dunia kesehatan, ada satu fenomena yang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Namanya placebo, sebuah respon tubuh yang muncul bukan karena obatnya, tapi karena keyakinan kita terhadap obat itu. Secara ilmiah, placebo terjadi ketika seseorang diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak punya kandungan aktif. Bisa berupa pil gula, kapsul kosong, atau larutan biasa. Namun, karena orang tersebut percaya bahwa ia menerima pengobatan, tubuhnya justru memberikan reaksi positif. Rasa sakit menurun, kecemasan mereda, bahkan beberapa gejala bisa membaik. Penjelasannya bukan sihir. Begitu keyakinan itu terbentuk, otak melepaskan zat-zat alami seperti endorfin dan dopamin, bahan kimia yang membantu menenangkan tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini bukan imajinasi, ini respon biologis yang terpicu oleh harapan. Dan menariknya, efek serupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai hari dengan pikiran positif, tubuh ikut menyesuaikan ritmenya. Ketika kita merasa didukung, tekanan itu berkurang. Ketika kita percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, kita bergerak dengan energi yang berbeda. Placebo bukan sekedar trik psikologis. Ini adalah bukti bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung lebih erat dari yang kita kira. Inilah fenomena placebo, keajaiban yang bekerja di balik layar kehidupan manusia.
8: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
9: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
8: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
10: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
11: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
9: Stop, lampu merah.
3: Iyo, ditahu juga.
9: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
3: Tidak, Le. Kenapa,
9: Kau mau tahu? Begini.
0: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
7: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
12: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
13: Ya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghadirkan obrolan ataupun juga perbincangan ya dalam Dialog Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Tema yang kami hadirkan, menjaga warisan leluhur, perlukah bahasa Palembang masuk kurikulum sekolah. Bersama dengan narasumber kami, pendengar, melalui Zoom ada Bapak Basuki Sarwo Edi MPD, penelaah teknis kebijakan Balai Bahasa Sumsel, juga ada Pak Muslim SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SD Negeri 23 Palembang, dan juga ada Bapak Wijanarko SPD, GR, ini merupakan guru bahasa Palembang ya. Ada yang ingin ikut bergabung? Silakan, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Baik, Pak Basuki masih bersama kami ya?
14: Iya.
13: Oke, terima kasih Pak Basuki. Juga ada Pak Muslim dan juga Pak Wijanarko tentunya. Kita menerima atensi dari pendengar via WA, Ada Putri di Pusri. Ini pengen nanya katanya, kalau bahasa Inggris itu banyak sekali tempat kursusnya ya. Terus untuk bahasa Palembang seperti apa nih? Tempat khususnya maksudnya ya. Ada kursus gitu ya, ada les yang bisa dipelajari. Nah, kalau untuk bahasa Palembang ini di mana nih kalau misalnya selain di sekolah bisa didapatkan? Pak Basuki, kalau buat di Balai Bahasa, kalau untuk orang umum gitu ya yang pengen belajar bahasa Palembang, ada enggak sih kesempatannya gitu ya, atau ada sesinya kah? Seperti apa nih, Pak?
14: Iya. Di Balai Bahasa ya, khususnya nih saat ini memang untuk kursus bahasa Palembang itu belum ada. Tetapi ya kalau memang apa namanya ada sebagian atau mungkin ya komunitas ingin belajar bahasa Palembang, kita bisa apa namanya mengadakan yang namanya bimbingan teknis untuk siapapun yang akan datang ke Palembang dengan mengajukan persyaratan tertentu. Karena apa namanya kalau hanya satu atau dua orang memang itu susah. Karena di sini belum ada lembaga khusus, baik itu di Balai Bahasa maupun tempat-tempat lain. Tetapi kalau memang berminat, itu silahkan kumpul ya. Misalkan ada sekitar 20 atau 30 orang ya. Kami sebagai tenaga teknis siap untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan mereka. Karena bagaimanapun kami harus tetap siap dengan bahasa apapun. Contoh kami ya, ketika kita mengadakan kursus bahasa Arab ya, kami juga siapkan tenaga dari Balai Bahasa. Bahasa ini daerah tertentu ya, semuanya kita tampung agar mereka yang membutuhkan tidak terlewatkan. Karena terus terang saja, Balai Bahasa merupakan lembaga yang dikhususkan untuk melayani bidang kebahasaan dan kesastraan. Jadi bahasa apapun yang ada, baik itu Palembang, bahasa daerah lain ya, itu kita layani dengan prima. Sehingga jangan khawatir untuk di Balai Bahasa Palembang, bahasa Sumatera Selatan ini, itu siap untuk melayani tamu ataupun siapapun yang ingin belajar bahasa yang dikehendaki gitu, Mbak.
13: Baik. Itu ya, jadi untuk pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh pendengar ada Mbak Putri ada di Pusri. Berikutnya juga ada Mas Budi ada di Indralaya ya. Ini mau tanya, selain bahasa Palembang, apakah bahasa lain di Sumatera Selatan ini juga ada rencana untuk dimasukkan menjadi kurikulum ya, seperti bahasa Ogan Ilir atau bahasa lainnya di Sumatera Selatan nih? Gimana kira-kira Pak Basuki?
14: Iya, alhamdulillah Balai Bahasa sudah mulai menggerakkan pembuatan kamus bahasa yang ada di Sumatera Selatan, ya. Yang sudah terbit itu kamus bahasa Palembang, ya. Itu kebetulan yang menuliskan saya sendiri dan tim, ya. Kemudian ada bahasa Komering yang ada di Sumatera Selatan, ada bahasa Ma, Lematang, Kayu Agung, Padamaran, dan juga bahasa Ogan. Nah, itu semua itu akan terbit nantinya kamus-kamus tersebut, baik dalam bentuk digital maupun secara bentuk ini biasa. Nah, tanda bahasanya pun sedang kami usahakan dibuat agar para pengguna itu bisa. Dan alhamdulillah juga ya, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, mengapresiasi itu semua ketika kita mengadakan peluncuran bahasa Komering saat di Oku Timur ya. Jadi mereka mengapresiasi sekali ya. Jadi pokoknya apapun yang menjadi kebutuhan insya Allah akan dipenuhi gitu ya. Asal bahasa-bahasa daerah yang ada di Sumatera Selatan itu bisa menjadi bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Baik sih.
13: Baik. Kapan kamus bahasanya akan siap rilis gitu, Pak Basuki?
14: Kalau kamus bahasa Palembang sudah ini, Mbak, sudah banyak di diedarkan di sekolah-sekolah.
13: Kalau bahasa lain
14: seluruh Sumatera Selatan, iya.
13: Bahasa lain yang ada di Sumatera Selatan tadi misalnya ada Komering, Bahasa Mah dan lain sebagainya.
14: Iya, Itu sedang dalam apa namanya proses akhir, Mbak. Nanti
13: proses
14: akan
13: akhir,
14: ada
13: ya?
14: Lokasi yang iya betul.
13: Oke.
14: Jadi diharapkan apa mengikuti terus apa namanya yang menjadi media sosialnya Balai Bahasa, kapan itu akan diluncurkan gitu, Pak.
13: Oke. Baik. Terima kasih informasinya ya, Pak Basuki. Nah, ini juga ada pendengar kita yang bergabung ya. Langsung saja saya sapa. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan.
15: Halo.
13: Iya, silakan dengan siapa di mana?
15: Halo, Mbak Esi ya.
13: Iya, Pak Zakaria di Kenten ya, ini ya.
15: Ya.
13: Silakan Pak Zakaria.
15: Itu dengan tadi dengan Pak Basuki ya.
13: Betul, Pak Zakaria.
15: Ya, ya selamat pagi Pak Basuki.
16: Selamat pagi.
15: Ya, mau tanya gini Pak Basuki ya. Jadi kalau orang dari luar, misalnya orang asing bahasa belajar bahasa Palembang atau orang luar dari Palembang tuh belajar bahasa, kemudian dalam yang dipelajari kan bahasa Palembang yang lama, yang modelnya yang asli. Jadi sedangkan dalam penerapannya kita sehari-hari menggunakan bukan bahasa itu. Apakah itu ada masalah dalam mempelajari bahasa Palembang? Kemudian ya, pertanyaan kedua, ini mengenai masalah umum ya. Bahasa Indonesia ini kenapa selalu dikonotasikan ke asing ya? Singkatan untuk sama singkatan-singkatan. Ya, sedangkan misalnya kita ngomongin WHO ya, itu kan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ngutapinnya WHO, itu kan orang asing yang bisa tahu singkatan itu. Contoh juga misalnya AI, maksudnya kita harus menggunakan AI saatnya, karena bahasa Indonesia kan artificial intelligence. Mohon penjelasannya ini masalah soal itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
13: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azhar, Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Silakan mau dijawab langsung Pak Basuki atau Pak Muslim? Boleh? Pak Basuki terlebih dahulu, silakan Pak Basuki.
14: Iya. Itu tadi yang sudah saya kemukakan di awal ya. Kebanyakan itu memang bahasa Palembang itu yang halus-halus itu hanya sepertinya dipakai untuk di kalangan tertentu dan dalam acara tertentu, misalkan dalam acara pernikahan ataupun ada acara besar yang lain itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita apa namanya sadar ya, itu tidak harus melulu seperti itu. Ya, ini yang menjadi gap atau antara yang bahasa sehari-hari ataupun bahasa halus. Sehingga masyarakat karena melihat itu terjadinya di lingkungan seperti itu, mereka enggan untuk melaksanakan bahasa yang memang milik mereka sendiri. Ya, mereka asing mendengar bahasa Palembang halusnya. Sebenarnya itu harus dipakai juga di masyarakat sehari-hari. Itu akan lebih baik karena itu akan menghargai kesantunan kita yang tua dengan yang muda dengan yang tua. Tetapi karena itu apa namanya selama ini yang dipakainya sehari-hari, mereka lebih terkenalnya bahasa sehari-hari dari Palembang ke Sekayu, Muara Enim dan sebagainya di Sumatera Selatan. Hampir seluruhnya mengenal bahasa Palembang sehari-hari. Dan ketika mereka saya ajak bahasa ini, bahasa halus, mereka tidak mengerti. Nah, oleh karena itu kita mencoba di dalam kurikulum nanti ya, harus tetap mengedepankan bahasa yang halus juga, kemudian mengurangi bahasa-bahasa yang sehari-hari, sehingga apa nanti timbulnya saling ini apa komunikasi yang baik, istilahnya kekasaran-kekasaran itu akan semakin terkikis. Oleh karena itu kurikulum yang akan kita buat nanti misalnya ya, kita masukkan yang halus-halus. Kemudian yang kedua itu ya, tadi mungkin nanti akan dijawab yang lain juga. Ya, yang lain aja, Mbak, gitu.
13: Baik, Pak Muslim boleh?
17: Ya, itulah budaya, Pak ya. Pak Basuki tadi sudah menyatakan bahwa ciri kesantunan terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, itulah budaya. Jadi kebudaya kita, misalkan kita budaya mengedepankan budaya orang anak kecil dengan orang tua itu bahasanya gimana, sehingga budaya-budaya Palembang ini budaya-budaya dari Pagaralam, dari Muara Enim, dari itu mereka sehingga menyatukan bahasa ini, sehingga bagaimana ya, kalau kita ngomong di rumah dengan ngomong di sekolah itu berbeda loh Mbak. Misalkan ini, kalau di rumah kita misalkan, nak, kalau datang ke sekolah nanti ketemu dengan bu guru tuh harus salam tangan. Terus itu kita di sekolah juga kita menyampaikan, tapi bahasanya itu bahasa yang dapat diterima oleh anak itu kadang-kadang ada yang bahasa Palembangnya itu lebih halus, ada bahasa Indonesianya itu, sehingga menyampaikan anak ini harus tahu, oh inilah budaya, bahwa Palembang atau Indonesia ini budayanya cukup kaya. Itulah kita harus kenal, apalagi bahasa Palembang ini Pak Wijar ya, bahasa yang cukup banyak, bahasa Palembang beda dengan bahasa Komering beda dengan, nah kita harus memahami benar. Karena setiap bahasa itu punya ciri khas, itulah kata adanya ini tadi, ciri leluhur suatu budaya dan suatu negara. Menurut saya ini gimana ya, bahasa yang cukup hebat, bahwa Indonesia ini hebat loh, bahasanya gimana-gimana gitu.
13: Oke, Pak Wijanarko menambahkan mungkin?
18: Tadi ada yang menyinggung AI ya ini Bu ya. AI kan dari serapan bahasa asing artificial intelligence ya. Kenapa kita enggak bilang AI saja bukan AI? Mungkin karena kita ikut bahasa asing tersebut jadi kita nyebutnya AI. Terus ada WHO tadi kita nyebutnya WHO atau WHO, itu kan dari bahasa asing. Mungkin kita lihatnya dari bahasa asing dan kita bacanya pakai bahasa asing juga.
13: Oke, okay. Ya. Baik. Pastinya terima kasih buat atensinya ya Pak Zakaria yang tadi sudah bergabung di line telepon 0711369977. Baik, ini ke Pak Wijanarko kembali ya. Pak Wijanarko mungkin boleh cerita pengalaman Pak Wijanarko mengajarkan muatan lokal bahasa Palembang ini seperti apa sih kesan-kesannya gitu ya?
18: Kalau menurut saya nih Bu, ketika mengajarkan bahasa Palembang halus kepada murid-murid atau peserta didik, kalau menurut saya itu ketika saya mengajarkan bahasa Palembang halus itu, saya merasa bangga juga Bu, merasa senang bisa memperkenalkan bahasa ibu kepada anak-anak penerus generasi ini Bu. Mungkin kesan dan pesannya untuk murid dulu ya, walaupun bahasanya mungkin agak sulit diucapkan, sulit dibaca, ya pelajarilah dulu bahasa ibu kita ini. Mungkin untuk kedepannya bisa mempermudah dan bisa meneruskan bahasa ibu ini untuk kedepannya Bu.
13: Oke, kalau untuk pelatihannya seperti apa nih kira-kira?
18: Kalau untuk pelatihannya kemarin kita dilatih pertama itu cara bacanya dulu ya Bu. Mulai dari hurufnya, katanya, terus ada terjemahannya. Terus kita juga diperkenalkan permainan tradisional Palembang Bu. Mulai dari lagunya, gerakannya, dan cara bermainnya Bu.
13: Oke, baik. Terima kasih informasinya ya. Senang sekali kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ditambahkan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini dari Pak Basuki terlebih dahulu. Silakan Pak Basuki.
16: Iya, para pendengar yang berbahagia, kita di dalam berbahasa harus senantiasa mengutamakan kesantunan berbahasa, baik di muka umum maupun dimanapun berada. Yang utamanya, karena kita berada di Palembang, marilah kita lestarikan bahasa daerah, karena ini merupakan suatu kekayaan. Bahasa daerah menunjukkan daerah, bahasa Indonesia menunjukkan bangsa. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa bahasa daerah yang bermutu, berkualitas akan meningkatkan daya saing daerah menuju masyarakat yang profesional dan menginternasionalkan kota Palembang.
13: Oke, Pak Wijanarko?
18: Mungkin apa ya?
17: Motivasi.
18: Mungkin jangan pernah berhenti untuk mempelajari bahasa daerah kita sendiri, agar bahasa daerah kita ini tidak hilang di telan zaman. Mungkin itu saja Bu.
13: Pak Muslim silakan Pak.
17: Dengan membudayakan bahasa daerah, suatu daerah, itulah ciri khas suatu daerah, sehingga daerah tersebut lebih dikenal dan lebih dipahami oleh generasi penerusnya, penerus berikutnya, karena daerah merupakan tempat tinggal kita, di mana kita dapat berkolaborasi dengan negara, dengan daerah-daerah lain, sehingga kita, benar kata Pak Basuki tadi, kita bisa lebih dikenal kancah internasional karena daerah kita, terutama pempek itu sudah melegenda, sudah terkenal di mana-mana. Maka untuk itu kita kenalkan bahwa budaya daerah kita adalah santun, berwibawa, dan dapat memberikan yang terbaik untuk daerah itu sendiri.
13: Baik, terima kasih yang pasti sudah hadir langsung ya, Pak Wijanarko, juga Pak Muslim, dan juga tentunya Pak Basuki yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu, sehat terus ya, Pak Basuki, Pak Wijanarko, juga Pak Muslim.
17: Ya, amin.
13: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
17: Pagi.
19: Pagi.
13: Ya, baik. Pendengar, bahasa daerah tentunya merupakan warisan budaya yang tidak ternilai. Menjaganya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekolah, melainkan juga seluruh masyarakat. Masuknya bahasa Palembang ke dalam kurikulum sekolah ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkenalkan kembali identitas budaya kepada generasi muda. Namun, keberhasilannya tetap membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan, media, dan juga masyarakat agar bahasa Palembang terus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Tadi kita sudah berbincang bersama Bapak Basuki Sarwo Edi, MPD, Penelaah Teknis Kebijakan Balai Bahasa Sumsel, juga ada Pak Muslim, SPD, MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SD Negeri 23 Palembang, juga ada Bapak Wijanarko, SPD, GR, Guru Bahasa Palembang. Juga untuk pendengar yang sudah berperan serta ya di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Saya sih juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti informasi juga hiburan lainnya yang kami hadirkan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini.
20: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut, mengenai pemerintah kota Palembang menjadikan aliran sungai kawasan Keramasan menjadi lokasi festival perahu bidar tradisional dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Muhammad Irman, menyampaikan bahwa pelaksanaan Festival Perahu Bidar Tradisional tahun ini dipersiapkan dengan mempertimbangkan alternatif venue baru di kawasan Keramasan. Ia mengatakan pemilihan lokasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyesuaian penyelenggaraan festival seiring dengan revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besak atau BKB yang saat ini masih berlangsung.

0: Kamu yang ini saja.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu. Seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pendengar, sudah pukul 9 lebih 36 menit saat ini kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi selanjutnya mengenai pemerintah kota Palembang menargetkan satu kecamatan memiliki satu tempat pemakaman umum atau TPU pada 2027 untuk memenuhi kebutuhan fasilitas sosial dan memberikan pelayanan publik yang merata. Ia menjelaskan 6 kecamatan yang belum memiliki TPU yakni Kecamatan Alang-Alang Lebar, Jakabaring, Sematang Borang, Kemuning, Ilir Temur 2 dan juga Ilir Barat 2 seperti yang disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Untuk mempercepat penyediaan TPU di 6 kecamatan tersebut, saat ini telah dilakukan berbagai persiapan dan pendataan lahan yang cocok untuk tempat pemakaman umum. Penyediaan lahan TPU harus memenuhi beberapa persyaratan, terutama tidak mudah tergenang air pada saat musim hujan. Menurutnya, saat ini para camat yang berada di 6 kecamatan yang belum memiliki TPU diinstruksikan melakukan pemetaan beberapa lokasi yang memiliki lahan memenuhi persyaratan untuk TPU. Lahan tersebut akan dicek oleh tim, jika memenuhi persyaratan segera dilakukan pembangunan fasilitas pendukung untuk TPU.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pendengar, pemerintah Kota Palembang mulai menata sistem perparkiran melalui pembagian 4 zona parkir sekaligus membentuk tim penanganan penerangan jalan umum atau PJU di setiap kecamatan di wilayah setempat. Asisten 2 Setda Kota Palembang Isnaini Madani menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang perparkiran dan juga penerangan jalan. Ia mengatakan penataan 4 zona parkir dilakukan agar pengelolaannya lebih tertib, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penataan 4 zona parkir ini diharapkan dapat menciptakan sistem perparkiran yang lebih teratur sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Mendengar informasi tersebut, mengakhiri kebersamaan ISI menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini ya, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya di Palembang siang ini. Nanti akan bersama dengan rekan Ega. ISI pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi, penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila.
7: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
8: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Palembang siang ini bersama saya Gadu Yanti yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dan sesaat lagi juga kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog ruang disabilitas dan inklusi dengan tema keterbatasan bukan halangan untuk menggapai prestasi. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk

Masih bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar, setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Potensi tersebut ya dapat berkembang ketika mendapatkan kesempatan belajar, dukungan dari keluarga, lingkungan yang inklusif, dan juga kepercayaan untuk terus mencoba. Dan mendengar ya, disabilitas bukanlah penghalang untuk berkarya maupun meraih prestasi. Banyak penyandang disabilitas yang mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di berbagai bidang, mulai dari seni, olahraga, akademik, hingga teknologi. Dan mendengar ya, siang hari ini kita akan berbincang bersama

0: Seorang siswi berprestasi, penyandang tunarungu yang berhasil mengukir berbagai prestasi, termasuk diantaranya meraih juara satu cipta komik strip digital FLS 3N tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026. Selain itu juga ia aktif dan berprestasi dalam bidang melukis, desain poster, modeling, dan juga dikenal sebagai siswa berbakat. Dan pendengar ya, kita akan berbincang dengan Nabila Yolianda yang merupakan anggota Forkesi Sumatera Selatan sekaligus siswa berprestasi penyandang tunarungu, dan juga didampingi oleh ibunda ada Nelly Nurjana yang merupakan anggota Forum Keluarga Spesial Indonesia atau Forkesi Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa ya pendengar ya. Selamat siang Bu Nelly.
1: Selamat siang Mbak Ega.
0: Selamat siang. Apa kabar Bu Nelly?
1: Alhamdulillah hari ini baik, sehat-sehat. Semoga juga para pemirsa sehat semua dan bahagia selalu.
0: Baik, Bu Nelly ya sedang bersama dengan Nabila Yolianda juga yang saat ini sedang berada di sebelah Ibu Nelly nih. Dan pendengar seperti biasa kami akan ajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Serta untuk dialog siang hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan Bu Nelly ya, mungkin sebelum kita berbincang mengenai berbagai prestasi juga yang telah diraih oleh Nabila, mungkin boleh diperkenalkan dulu kepada pendengar kita nih, siapa sih sebenarnya Nabila Yolianda ini?
1: Oke, baik Mbak Ega, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya sedikit ingin memperkenalkan siapa sebenarnya Nabila Yolianda, anak saya. Nabila Yolianda itu adalah anak saya yang kedua. Saat ini dia bersekolah di SLB Negeri Pembina kelas 12. Nah, untuk kelahirannya, kebetulan kelahiran Nabila ini di Pangkal Pinang ya, 10 April 2007. Jadi usianya sekarang sekitar 19 tahun. Untuk aktivitas sehari-harinya, karena sudah kelas 12 ya, kita lebih mempersiapkan dia untuk ke akademik. Karena insya Allah kalau memang ada waktu, ada ini, dia juga mau, kita kedepannya akan mengarahkan dia untuk mengambil kuliah yang sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan bakat, passionnya seperti apa. Dan untuk sehari-hari juga kita sekarang ini lagi merambah ke dunia atlet ya. Jadi kita mempersiapkan dia untuk waktu itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan karena sekarang kita sedang mempersiapkan akademik dia untuk kuliah, kita juga mempersiapkan dia untuk menjalani sebagai atlet. Dan hari-harinya untuk sekarang ini latihan atlet, tenis meja dan juga catur, seperti itu Mbak Eka.
0: Baik, berarti sekolah di SLB Pembina ya Ibu ya?
1: Iya betul.
0: Ini alamatnya di mana Bu, SLB Pembina?
1: SLB Pembina itu alamatnya di Kebun Bunga, kilometer 9.
0: Oh, kilometer 9. Untuk Ibu dan Nabila tinggalnya di daerah?
1: Kalau kita tinggalnya di daerah dekat sini juga, kilometer 6 di Jalan Peternakan.
0: Oke, baik. Kalau Bu Nelly sendiri saat ini kegiatannya apa nih Bu? Hanya mendampingi Nabila?
1: Kalau saya kegiatannya istilahnya kata orang Palembang pengacara ya, pengangguran banyak acara. Jadi karena anak saya memiliki keistimewaan, jadi sekarang ini saya tidak bekerja secara formal. Jadi kebetulan saya itu mendirikan bimbel dan juga sanggar untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena dulu waktu Nabila zaman masih SD dan sering ikut lomba, ada beberapa permintaan dari teman-teman, orang tua, kenapa mama gak buat ini juga untuk anak-anak kami, seperti itu. Jadi saya ada sanggar mewarnai, menggambar, melukis untuk anak berkebutuhan khusus juga untuk umum ya, seperti itu. Nah, untuk kegiatan hari-hari lainnya saya lebih banyak beraktivitas mendampingi Nabila, baik itu sekolah, dia latihan, seperti itu. Kalaupun misalnya ada permintaan dari perusahaan atau atau apa misalnya itu baru saya dampingi. Jadi hari-hari saya hanya sebatas itu aja sekarang itu.
0: Baik, Bu Nelly. Bu Nelly, kalau boleh cerita nih Bu, sejak kapan Ibu tahu kalau Nabila ini ya termasuk anak tunarungu juga didiagnosis oleh dokter mungkin Ibu?
1: Oh, kalau untuk dulu awalnya ketika saya hamil itu sekitar 4-5 bulan itu saya didiagnosa terkena virus rubella sama dokter. Cuman waktu itu kita kan masih awam ya, jadi berusaha untuk supaya janin kita atau bayi kita nanti sama kayak anak-anak atau bayi-bayi lainnya normal untuk kelahirannya. Tapi karena ada takdir, kita nggak tahu kan ya, sekitar umur 1 bulan itu dia terkena malaria. Kebetulan terkena malaria, panas tinggi, jadi kita sudah berobat. Tapi karena saya juga awam ya waktu itu, dokter menyarankan untuk tes ya, karena kebetulan waktu itu ada benda jatuh dia tidak mendengar ya, jadi menyarankan supaya tes biar anak ini apa diagnosanya atau ada apa dan tidak ada apa-apa seperti itu. Jadi kita memastikannya waktu itu umur dia sekitar 3-4 tahun, kita bawa ke Jakarta ya, cek darah di salah satu rumah sakit di Jakarta, dan waktu itu dokter mendiagnosa bahwa pendengarannya itu termasuk golongan tuli berat. Jadi waktu itu saya menerimanya sedikit bingung ya, anak ini nantinya mau seperti apa. Tapi alhamdulillah dokter menyarankan, ibu gak apa-apa, katanya jalani saja, nanti anak ini bisa sekolah, bisa juga berkegiatan, berprestasi seperti anak-anak lainnya. Ibu hanya perlu mencari informasi apa yang bagus dan apa yang tepat untuk anak ini nanti tumbuh kembangnya seperti apa, seperti itu.
0: Baik, tapi kalau soal komunikasi ya Bu ya, kalau ya, Bila sendiri keseharian di rumah itu komunikasinya seperti apa ya Bu?
1: Kalau komunikasi dia kita biasanya menggunakan bahasa isyarat ya. Dua juga kita menggunakan verbal, tapi untuk verbalnya dia belum begitu banyak ya, hanya sekedar umum aja, misalnya mama saya mau makan, seperti itu, mama saya mau mandi, menulis. Kalau lebih banyak itu, kalau supaya kita nggak ada miskomunikasi itu, dia lebih banyak menggunakan tablet ya. Jadi di tablet itu kan ada untuk terjemahan Inggris Indonesia, kebetulan dia itu lebih nyaman, lebih suka menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, saya juga bingung dulunya kenapa anak saya ini lebih suka bahasa Inggris. Beberapa orang kan mungkin bahasa Inggris susah ya. Terus apalagi anak tunarungu, ngapain dia pakai bahasa Inggris gitu kan? Harusnya lebih ke bahasa Indonesia. Tapi saya membebaskan dia, yang mana nyaman buat dia. Jadi kalau dia nyaman berbahasa Inggris gak apa-apa, cuman saya mengajarkan dia, nanti kamu kalau komunikasi, kalau kamu pakai bahasa Inggris, sebelahnya ada terjemahan, kamu harus menunjukkan terjemahannya kepada orang. Karena kalau kamu tidak tunjukkan, gak semua orang mengerti bahasa Inggris, dan dia mengerti seperti itu. Jadi kita komunikasinya bisa bahasa isyarat, verbal, dan juga bisa menggunakan tablet sehari-hari seperti itu.
0: Baik, kalau belajar bahasa Inggrisnya itu gimana tuh? Memang belajar di sekolah atau memang bimbingan belajar gitu Nabila?
1: Kalau bimbingan belajar enggak, di sekolah memang ada ya bahasa Inggris. Tapi waktu SD kalau enggak salah dia kelas 5 atau kelas 6, saya ikutkan sebenarnya waktu itu sekedar untuk dia bisa bersosialisasi saja, tidak terfokus dia harus bisa bahasa Inggris, kan enggak mungkin saya pikir seperti itu. Tapi waktu itu kita ada kebetulan di salah satu fakultas di UIN Rafa gitu ya, ada salah satu dosen di sana mengkoper anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk mengenal bahasa Inggris. Jadi saya ikutkan di situ sekitar kelas 5-6 SD kalau tidak salah, sekitar tahun 2019-2020 sebelum COVID itu. Nah, jadi saya nggak begitu memperhatikan dia sebenarnya awalnya, tapi lama-lama kesininya kok dia lebih ini ya, komunikasinya lebih sering memakai bahasa Inggris. Nah, saya juga bingung waktu itu, gimana ini. Akhirnya saya kalaupun dia nyaman berbahasa Inggris, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk kursusnya memang saya belum ikutkan. Satu, kondisi kami waktu itu kan dia masih sering lomba ya, untuk mengatur waktu pun juga sudah sedikit, karena kan memang harus ada waktu-waktu khusus, belum waktu di sekolah juga seperti itu. Jadi awalnya seperti itu, dia bisa berbahasa Inggris itu Mbak.
0: Oke, baik. Dan mungkin pendengar juga masih banyak belum tahu nih Bu Nelly ya, kalau Nabila ini memiliki banyak sekali prestasi.
1: Iya.
0: Ada komik strip digital, berprestasi juga di melukis, desain poster, modeling. Nah, dari semua kegiatan itu nih Bu, mana yang paling Nabila sukai sebenarnya?
1: Menggambar, melukis. Kalau dulu dia di kertas ya, kemudian dia beralih ke kanvas, dan kesininya dia lebih senang menggambar itu menggunakan aplikasi. Jadi saya gak mengajar dan juga saya tidak mengkursuskan dia, jadi dia otodidak belajar sendiri. Atau mungkin aplikasi biasanya banyak menggunakan bahasa Inggris kan, jadi dia lebih nyaman seperti itu. Jadi kesininya dia lebih banyak menggunakan digital. Jadi sempat saya tanya juga, kamu nantinya mau jadi apa? Kalau sekarang kan dia ngambil keterampilan tata boga ya, apa mau masak, apa mau jadi atlet, apa mau ini. Saya mau ini, mau jadi seniman digital, bisa masak katanya, kalau bisa juga seperti itu kan.
0: Semuanya ya diborong. Tapi kalau kesukaan dengan menggambar ini atau melukis ini sejak kapan Bu Nelly?
1: Kalau melukis menggambar itu karena dulu saya masih awam ya, sekitar umur 3 tahun itu dia menginginkan sesuatu. Jadi dia mungkin saya belum tahu juga bahasa isyarat kan, seperti itu dia ingin mengungkapkan sesuatu itu biasanya menggunakan gambar. Nah, jadi saya lihat di situ, oh kok saya, anak saya ini suka sekali ya menggambar, alhamdulillah saya lihat seperti itu, mungkin saya pikir anak ini ada bakat di menggambar. Jadi umur 3 tahun itu memang dia sudah suka menggambar, dan saya kenalkan dengan krayon, spidol, seperti itu, mengarahkannya untuk menggambar di kertas, di buku gambar. Kalau anak-anak masih kecil-kecil kan ada yang suka menggambar coret-coret di dinding kan gitu, tapi saya langsung mengarahkannya di kertas sama buku gambar seperti itu. Memang dari kecil dia lebih suka menggambar, untuk sekarang dia lebih suka menggambar lewat aplikasi seperti itu, digital.
0: Oke, jadi sejak umur 3 tahun memang ada minat ya dengan menggambar, betul, ya untuk Nabila sendiri. Mulai dari kertas sampai akhirnya pakai aplikasi digital nih. Oke, baik. Nah, terakhir kali ini Nabila menang lomba itu ya, komik strip ya.
1: Cipta komik strip untuk Diksus ya, FLS 3N 2026 Provinsi Sumatera Selatan.
0: Oke, ini boleh diceritain enggak Bu gimana tuh?
1: Awalnya kan kita menghubungi salah seorang guru kan, guru di sekolah itu, kita menghubungi Budia, saya bilang Nabila kan sudah 8 tahun di melukis, kayaknya dia passionnya ada di digital, kalaupun terpilih bisa gak kita ini apa nantinya di digital aja untuk mencoba. Nah, jadi Budia waktu itu sempat tes ya, mau lihat juga sampai sejauh mana kemampuannya, karena kita juga harus mempersiapkan kan, karena inti untuk provinsi dan nasional. Jadi Bu Dia lihat di situ, oh bagus katanya, ini bisa mah nanti kita arahkan katanya, dan kita bisa latihan. Jadi persiapannya waktu itu cukup singkat ya, sekitar 5 bulan lah seperti itu, untuk persiapkan apa-apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti lomba nanti di FLS 3N seperti itu. Jadi alhamdulillah waktu itu diikutkan untuk itu pertama sekali itu komik strip digital. Nah, kalau untuk selama ini biasanya dia menggambar-gambar biasa, tidak dipublikasikan, memang tidak saya publikasikan. Nah, alhamdulillah setelah seleksi dan dia menang, jadi juara satu untuk komik strip digital Provinsi Sumatera Selatan seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti ini pengalaman pertama ikut lomba komik strip justru ya?
1: Ya, betul. Tapi untuk digital udah beberapa kali. Bahkan untuk sempat juga dia ikut digital di Boboiboy Kuala Lumpur, Malaysia. Pernah digital ada beberapa kali, tapi khusus untuk komik strip ini baru pertama kali.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti untuk cerita-cerita, biasanya kan komik strip itu ada cerita ya Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Itu dari Nabila semua atau gimana?
1: Karena Nabila lebih banyak komunikasi di tablet ya, yeah. Jadi kita tunjukkan beberapa tema yang ada seperti ini. Nanti adik buatnya kayak ini. Nah karakternya ada seperti ini kan. Kalau untuk itu kan biasanya ada dua karakter. Nah ceritanya seperti ini. Nanti dia membayangkan seperti ini mama katanya. Ya boleh, lebih kurang seperti itu. Jadi kita mengarahkannya seperti itu ya. Jadi apa temanya kan, kalau misalnya kita secara verbal langsung mungkin dia nggak ngerti. Yeah. Jadi kita tunjukkan beberapa visual, adik seperti ini, tapi tidak boleh sama lebih kepada arahan bahwa comic strip itu seperti apa, cerita yang nanti dibuat seperti apa itu.
0: Oke, okay. Tapi apa nih Bu yang memutuskan Nabila untuk ikut comic strip ya? Katanya ini pertama kali kan?
1: Betul, karena dia bilang sama saya bosan, ada sedikit mungkin kejenuhan ya, karena sudah dari 3 tahun sampai dengan dari FLS 2N ke FLS 3N itu alhamdulillah dia tiap tahun tuh ikut dari semenjak kelas 3, dan keseluruhannya itu melukis, dari menggambar bercerita, kanvas, dan akhirnya dia bilang, mama bisa gak kalau aku ikut yang digital aja untuk tahun ini, dan alhamdulillah guru-guru juga mensupport kan, guru-guru di SLB Pembina mensupport, guru melukis juga mensupport, ya nggak apa-apa kata guru melukisnya bisa nanti Nabila ke komik digital seperti itu.
0: Oke, baik, dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung jika ada pertanyaan nih untuk Ibu Nelly ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Ibu Nelly, kita jeda sejenak ya, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
4: Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar ya, masih dalam dialog ruang disabilitas dan inklusi dengan tema keterbatasan bukan halangan untuk menggapai prestasi. Dan pendengar ya, kita masih bersama dengan Nabila Yolianda dan juga ada Ibu Nelly Nurjana ya di kesempatan hari ini. Dan Bu Nelly ya, untuk Nabila ini prestasinya ini kan bukan cuma melukis ataupun menggambar nih.
1: Iya betul.
0: Ada banyak sekali ya saya lihat ya. Selain melukis dan menggambar, apa nih Bu yang saat ini Nabila juga sedang geluti nih? Atau mungkin yang terakhir kali diikuti perlombaannya?
1: Kalau untuk terakhir kali perlombaannya itu ya FLS3N Cipta Comic Strip Digital untuk Provinsi Sumatera Selatan dan juga tingkat nasional. Untuk sekarang ini yang saya bilang seperti tadi itu atlet ya, atlet pingpong atau tenis meja dan juga belajar catur. Kalau untuk kegiatan yang berhubungan dengan melukis atau apa, sekarang sudah kita batasi karena kita sudah mempersiapkan untuk jenjang kuliah dia nanti. Hanya kita menerima mungkin ada apa namanya dari sekolah, misalnya kegiatan sekolah, ataupun misalnya ada beberapa perusahaan yang meminta secara khusus, itu seperti itu aja kalau untuk sekarang ini.
0: Oke, sempat modeling dan fashion show juga ya Bu?
1: Sempat.
0: Itu boleh diceritain nggak Bu Nelly?
1: Awalnya ikut modeling itu sekitar kelas 4 ya kalau enggak salah 4-5 SD tahun 2019. Jadi ada teman yang mengajak, mah katanya yuk kita ikut modeling. Ya kenapa sayang? Oh ya enggak apa-apa. Jadi mah kita ikut modeling yuk. Cuman waktu itu saya ragu juga, bisa gak ya anak seperti ini, seperti itu. Gak apa-apa katanya, kita kan apa mengajarkan anak untuk bersosialisasi di umum gitu, seperti itu ya. Jadi waktu ikut awal-awal modeling itu kita ikut salah satu agensi juga. Jadi di sana diajarkan supaya anak itu gimana catwalk yang baik, apa namanya audiensi dengan panggung, dengan para penonton, seperti itu. Walaupun mereka tidak apa harus menggunakan komunikasi seperti itu ya, bagaimana mereka menggunakan outfit yang bagus seperti itu. Nah awalnya itu lebih kurang kelas 3, kelas 4 atau kelas 5 SD ya. Dan juga dia sempat mengikuti beberapa perlombaan ya. Untuk question show alhamdulillah terakhir itu 2024 itu juara satu harmoni inklusi ya, di apa salah satu apa komunitas rumah disabilitas Palembang. Dan alhamdulillah terakhir itu juara satu. Kalau untuk yang sebelumnya dia sempat menjadi runner up dan juga juara tiga di Academy of Talent seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti memang sempat menggeluti juga ya Bu ya fashion show ini
1: betul.
0: Oke, dan pendengar kami tentunya masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790 ataupun melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan Bu Nelly ya, ini di Pro 1 YouTube kami sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Saya
1: ya, boleh
0: terlebih dahulu ya Bu ya. Pertanyaan pertama dari Ed Gia Widianti. Bu Nelly, gimana cara membangun rasa percaya diri anak penyandang disabilitas ketika sering merasa minder nih dibandingkan teman-temannya? Kalau Nabila sendiri sering merasa minder atau biasa saja sih Bu sebenarnya?
1: Kalau minder tuh mungkin ada ya, tapi nggak ditunjukkan. Dia lebih kemalu seperti kemalu. Itu. Mungkin kalau dulu ya, zaman-zaman dia masih kecil itu, saya itu membangun kepercayaan dirinya itu mengajak dia jalan-jalan seperti itu, memperlihatkan dia. Misalnya di mall itu kan ada lomba-lomba ya. Adik mau nggak ikut seperti itu? Nah, adik mau nggak seperti ini? Nah, seperti itu. Jadi saya menumbuhkan apa namanya semangat rasa percaya dirinya itu dengan kalau untuk anak tunarungu kan lebih banyak ke visual ya. Jadi saya ajak jalan-jalan, tidak malu seperti itu bertemu orang. Kalaupun misalnya orang tanya, nanti tinggal mama yang jawab seperti itu kan. Nah kalau untuk anak-anak disabilitas ini, saya menyarankan orang tua lihat potensi anak itu seperti apa. Misalnya dia suka bermain bola, arahkan dulu ke permainan bola. Misal dia suka menggambar, arahkan dulu menggambar. Jadi kita bangun, kita berikan kepercayaan anak itu bahwa mereka tuh bisa seperti itu. Jadi misalnya ah, anak saya cuma bisa coret-coret, enggak, tapi kita bangkitkan, oh kamu bagus, nah, seperti itu, nanti kamu bisa gambar seperti ini, nanti mau enggak kita les seperti ini, gitu, seperti itu. Jadi kita bangun kepercayaan anak itu dengan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kesukaannya seperti apa, seperti itu. Jadi kita motivasi dia dengan apa yang dia inginkan dan kita menjembatani untuk mengarahkannya seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau dengan lingkungan sekitarnya ya Bu ya, selain dari ibu mungkin dari ayahnya ataupun dari kakaknya itu seperti apa Bu?
1: Kalau ayahnya dan kakaknya alhamdulillah sangat mensupport ya. Untuk kakaknya saya juga sering tanya, abang kalau misalnya mama antar adik seperti ini, abang ada gak rasa cemburu seperti itu? Biasanya kan seperti itu kan? Enggak mama, katanya kalau misal pun abang ada punya mau apa seperti les atau mau ikut apa itu, nanti mama juga ini akan apa namanya mengarahkan abang ke situ, saya bilang seperti itu. Enggak apa-apa mama, katanya, cuman abangnya agak jahil, nanti kalau adik menang abang ditraktir ya gitu. Gitu aja paling kalau untuk sejauh ini alhamdulillah untuk abangnya dan papanya itu selalu mensupport gitu.
0: Baik, kita terima penelpon kita ya Bu Nelly ya.
1: Iya.
0: Oke, sepertinya terputus. Dan pendengar ya yang mau gabung masih bisa kami tunggu di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821792790. Kalau oke, kita tahan dulu. Sudah ada yang kembali bergabung Pro 1. Oke, terputus lagi sepertinya ya. Baik, silakan dicoba lagi ya untuk Anda yang mau gabung ya di 0711369977. Baik, Bu Nelly, kalau kita berbicara tentang tantangan ya Bu ya,
1: ya betul.
0: Tantangan terbesar apa nih yang pernah Ibu hadapi saat mendampingi Nabila sendiri?
1: Kalau untuk tantangan ya, saya itu hanya kadang-kadang kalau misalnya dia lomba itu moodnya itu selalu berubah-ubah. Itu tantangan saya sebenarnya. Tapi alhamdulillah memang anaknya bertanggung jawab ya. Kalau misalnya dia lomba dia tahu, mama misalnya besok kita mau apa, katanya kita mau lomba. Jadi adek apa sebelumnya kan sudah latihan, saya bilang seperti itu kan. Gak boleh ya nanti misalnya ini apa mau sesuatu tuh misalnya tiba-tiba seperti itu. Jadi kita sudah mengarahkannya sebelum lomba, kita apa kasih tahu dia bahwa nanti seperti ini. Nah jadi tantangan saya apa yang agak susah itu sebenarnya moodnya itu, moodnya karena anak-anak ini kan terkadang mereka tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba. Jadi saya bilang nanti adik nggak boleh ya seperti itu. Nah pernah suatu kami lomba itu kalau nggak salah di salah satu mall ya di Palembang, saya bilang adik temanya seperti ini ya, temanya seperti ini, mungkin waktu itu dia masih kecil ya, jadi buatnya dia beda. Nah waktu pengumuman kan gak menang itu kan. Jadi saya senyum aja. Jadi saya bilang, nah ini ya mama, katanya maaf ya, saya gak ikuti kata mama. Jadi seperti itu katanya, nanti kedepannya saya ikut. Nah alhamdulillah semenjak dari pengalaman itu dia mau diarahkan. Nah, okay. Mungkin dia masih kecil kan belum begitu mengerti ya, hanya apa senang, hanya bertemu orang gitu, lomba itu seperti apa itu belum begitu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang dia sudah mengerti seperti itu. Itu aja tantangannya.
0: Oke, jadi menghadapi mood Nabila mungkin ya.
1: Betul. Karena dia untuk sekarang ini lebih katanya mama malu aku ini tuli, enggak apa-apa. Kan adik kan bisa komunikasi lewat tablet. Terus ini adik juga bisa apa namanya membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, misalnya bisa mengajak teman-teman belajar menggambar, belajar melukis seperti itu. Jadi saya membangkitkan semangatnya di balik keistimewaan yang dia punya seperti itu.
0: Baik, benar. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Di YouTube kita ada dari @pertamaanggara12. Gimana cara mengetahui apakah bakatnya perlu diarahkan ke lomba atau cukup dijadikan hobi terlebih dahulu?
1: Oke, kalau misalnya untuk Nabila sendiri ya, karena saya sudah tahu dia suka menggambar kan, untuk lomba mungkin anak-anak nggak semuanya siap ya seperti itu, karena untuk anak berkebutuhan khusus kayak Nabila dulunya kebanyakan itu lomba di umum. Jadi saya sarankan kepada orang tua, ayah, mama, bunda, misalnya dia suka menggambar, kita arahkan dulu hobinya itu menggambar di kertas, di buku gambar. Nah nanti misalnya ada kemajuan baru ditawarkan seperti itu. Jangan dulu ke lomba, karena lomba itu sudah ada apa namanya tujuan, ataupun misalnya kita juga harus mempersiapkan mentalnya seperti apa. Karena kebetulan Nabila dulu kan lebih banyak di umum. Nah jadi kalau untuk anak-anak di sana disabilitas, kita iringi aja dia maunya seperti apa. Nah misalnya dia olahraga ya, nah, dia suka main bola, nanti kita cari info dulu. Nah, kalau alhamdulillah untuk sekarang Nabila tergabung di NPCI Kota Palembang ya, khusus yeah. untuk atlet disabilitas. Nah nanti ayah bunda bisa cari-cari informasi, misalnya adiknya suka main air ini, oh Bali mungkin dia suka renang nanti. Nah jadi cari-cari informasi dulu untuk misalnya les renang atau apa namanya sekalian misalnya dia hobi mainnya air kan, jadi nanti sekalian cari informasi anak ini atau adik ini bisa diarahkan kemana. Jadi bisa tanya-tanya, karena kalau menurut saya kalau dulu-dulunya itu kurang informasi aja.
0: Okay.
1: Jadi jangan takut orang tua yang memiliki anak disabilitas, insya Allah Allah memberikan kita titipan yang luar biasa. Orang tua yang memiliki anak disabilitas juga istimewa seperti itu.
0: Luar biasa sekali. Yeah. Tapi kalau boleh tahu Nabila cita-citanya apa nih Bu Nelly?
1: Itu saya sempat tanya kan, katanya kalau bisa saya digital, atlet juga bisa masak.
0: Itu ketiga-tiganya ya, harapannya
1: bisa,
0: ya.
1: Harapannya seperti itu.
0: Oke, tapi untuk target-target ke depan nih, untuk melukis ataupun membuat komik digital, membuat gambar-gambar digital itu ada gak sih untuk
1: ada.
0: Nabila sendiri?
1: Ada, sebenarnya kita punya impian ingin pameran ya. Kalau sekarang kita ikutnya pameran tergabung dengan komunitas-komunitas lukis digital. Kalau mungkin insya Allah kalau misalnya memang bisa, kita ingin mengadakan pameran tidak hanya karya dia aja, karya-karya teman-teman tuli disabilitas semuanya itu bisa dipamerkan, baik itu yang dua dimensi, tiga dimensi maupun yang digital seperti itu. Jadi dia itu pengennya teman-temannya juga bisa seperti dia, bisa meng-up karya dan bakat mereka itu ke umum, ke masyarakat sekitar seperti itu. Mudah-mudahan terwujud ya, doain aja.
0: Amin. Tapi kalau di media sosial udah mulai posting-posting hasil karyanya enggak?
1: Ya, kalau untuk sekarang dia ada IG sendiri sebenarnya, tapi dia malu mama, katanya mama gak usah ini. Tapi kalau khusus untuk yang misalnya lomba atau misalnya yang berhubungan dengan ada yang mau bekerja sama seperti itu, hanya menggunakan IG saya untuk sementara ini.
0: Oke, baik. Bu Inali, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mozi 4235. Apakah dari orang tuanya ada yang pandai ngelukis atau gambar ya, atau Nabila belajar otodidak aja?
1: Kalau untuk pandai atau bisa itu ya, saya sebenarnya dulu kan sempat ngajar di TK ya. Jadi kalau basic-basic dasar saya bisa. Tapi kalau untuk Nabila, alhamdulillah dia itu mungkin otodidak ya. Yang saya ceritakan tadi, awal-awalnya dia mau mengungkapkan sesuatu itu melalui gambar. Nah jadi karena saya melihat dia hobi gambar, suka gambar, jadi saya berusaha untuk menjembatanin bakat dia atau kesukaan dia itu dengan mengikutkannya les melukis seperti itu, les menggambar seperti itu. Jadi kebanyakan sih otodidak, apalagi digital, lebih pintar dia dari saya. Tadi saya bingung kan, ini mama bukan seperti itu, katanya seperti ini kalau mau lihat foto. Nah itu aja salah satu contohnya.
0: Baik, tapi Bu Nelly ya tergabung dalam Forkesi ya Bu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau dari Forkesi sendiri nih Bu ya, kalau kita berbicara tentang peran komunitas sejauh ini seperti apa nih Bu untuk Nabila juga?
1: Alhamdulillah untuk Forkesi, dan terutama saya berterima kasih juga kepada para pengurus ya, terutama untuk Mbak Devi Wahyuni dan juga pengurus yang lain, ketua, sekretaris, bendahara. Mereka menjembatani enggak hanya anak-anak tunarungu ya, semua disabilitas. Jadi Forkesi itu forum keluarga spesial untuk keseluruhan. Jadi anak-anak yang memiliki bakat nanti mereka bisa ditampilkan, misalnya ada undangan atau ada pentas seni seperti itu, mereka dijembatani. Nah untuk sekarang ini alhamdulillah Nabila juga dijembatani untuk bertemu dengan RRI ya. Jadi bisa meng-up skill dia, bakat dia dan juga prestasi dia seperti itu. Untuk dukungan supportnya saya berterima kasih sekali lagi kepada Mbak Devi Wahyuni ya, selaku ketua Forkesi, bahwa dia cukup support ya, cukup tinggi ya terhadap bakat-bakat dan kreativitas serta prestasi anak-anak yang tergabung dalam Forkesi seperti itu.
0: Baik, sudah berapa lama Bu bergabung di Forkesi?
1: Lebih kurang 1 tahun.
0: Oh, 1 tahun.
1: Ya, kalau ya, untuk tawarannya itu sudah lama, cuman karena dulu memang masih banyak kegiatan, karena kebetulan salah satu pengurus itu ada murid saya juga anaknya ya, jadi sudah cukup lama, dan 1 tahun terakhir alhamdulillah bisa langsung bergabung dengan Forkesi seperti itu.
0: Baik, Bu Nelly, kalau kita berbicara juga tentang lingkungan yang inklusif ya Bu, mungkin ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih Bu yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas ini agar dapat berkembang?
1: Kalau untuk kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus itu, kita bicara dulu dari keluarga ya. Satu keluarga harus mensupport. Jadi saya sebagai orang tua dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, kita tidak perlu menyalahkan diri kita ya. Kita cukup berdamai dengan diri kita. Oh, kita memiliki anak yang istimewa. Jadi kita menjembatani mereka supaya mereka juga bisa seperti anak-anak lain. Apapun itu disabilitasnya, mereka adalah anugerah untuk kita. Jadi kita harus mendidik mereka, menyekolahkan mereka, menjembatani mereka, maupun apapun kondisinya, kita harus menerima mereka dan mensupport mereka. Itu untuk yang keluarga dulu. Kalau untuk di masyarakat, mungkin kita juga berharap pemerintah bisa lebih banyak menyediakan sarana publik ya, untuk misalnya tunanetra, tunarungu. Alhamdulillah sudah banyak juga instansi BUMN, BUMD daerah, seperti misalnya LRT ya, itu ada kartu khusus untuk anak-anak disabilitas. Kemensos juga sudah menjembatani untuk anak-anak ya, baik itu pelatihan atau keterampilan, dan juga untuk yang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jangan takut ya, kalaupun misalnya nggak tanya, bisa lihat-lihat informasi, kan sekarang sudah banyak internet, kan gitu, teman, tetangga, jadi kita harus lebih banyak, orang tua tuh lebih banyak mencari informasi, apa yang anak ini butuhkan, dan apa yang anak ini akan lakukan, dia kedepannya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih banyak cari informasi dan gali informasi, dan jangan takut memiliki anak seperti ini adalah anugerah dari Allah untuk kita, seperti itu.
0: Baik, tapi kalau dari kondisi di lingkungan Nabila sendiri ya Bu, ya mungkin dari tetangga, dari teman-temannya juga, itu seperti apa? Apakah sudah inklusif atau memang masih ada tantangan-tantangan sendiri ya Bu Nelly?
1: Alhamdulillah kalau untuk tetangga ya sudah tahu semua ya, inklusif, mereka mau menerima bermain ya, tetap misalnya ayo Nabila, ayo Bella lagi apa yuk, misalnya seperti itu kan. Kalau untuk lingkungan dia ya, tetap bergaul seperti anak-anak lainnya. Kalau untuk di sekolah alhamdulillah karena sudah dijembatani ya, di SLB kan sudah ada akademiknya, sudah terstruktur ya, sudah ada keterampilan seperti apa ya. Kalau untuk keluarga juga sudah mensupport ya, seperti apa. Dan kalaupun untuk di lingkungan sekitar, alhamdulillah sekarang ini saya lihat di Palembang ini sudah banyak ya masyarakat, mahasiswa yang mau belajar bahasa isyarat, seperti itu kan. Kepedulian mereka juga sudah ada, walaupun ya kita tidak bisa mengharuskan semua orang mengerti kondisi anak kita ya, seperti itu. Tapi kalau untuk Palembang sendiri alhamdulillah sudah step by step ya, untuk fasilitas-fasilitas itu sudah ada beberapa, walaupun memang perlu banyak penambahan ataupun perbaikan nanti untuk di masa yang akan datang, seperti itu.
0: Baik, Bu Nelly, karena lintas waktu juga ya, hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Iya, gak terasa nih, luar biasa sekali perbincangan kita siang hari ini. Mungkin bisa disampaikan Bu, pesan-pesan penting nih untuk pendengar kita ya, terkait dengan potensi anak-anak ya, yang harus kita dukung dan lainnya ya Bu ya, sekaligus menutup kebersamaan kita di siang hari ini. Silakan Bu Nelly.
1: Bismillah ya, untuk orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, tetap semangat, jembatani anak-anak kita dengan bakatnya, potensinya, arahkan mereka, dan tetap sabar ya, karena untuk kesabaran adalah kunci utama kita untuk mendidik anak-anak kita. Untuk masyarakat umum, khususnya yang ada di Kota Palembang ya, yuk kita inklusif ya, terima warga atau masyarakat kita yang memiliki keistimewaan, bantu mereka dengan tidak menganggap mereka berbeda, tapi dengan menjembatani mereka untuk melakukan mereka seperti yang mereka butuhkan, seperti itu. Jadi kita buat Palembang ini adalah kota yang inklusif disabilitas itu.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Nelia. Ya,
1: terima kasih banyak Mbak Ega.
0: Luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini Bu Nelia. Ya. Sukses ya. Terus untuk Nabila juga. Amin. Ya, semangat sukses terus juga. Untuk lomba-lombanya juga. Amin. Semoga menang semua nih.
1: Amin, amin.
0: Oke, baik ya, Bu Nelia, saya izin akhir ya Bu ya.
1: Ya,
0: assalamualaikum. Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Bu Nelly dan juga Nabila ya pada kesempatannya pada siang hari ini. Tentunya luar biasa sekali untuk perbincangan kita siang hari ini. Semoga perjalanan dari Nabila Yolianda ini ya pendengar ya membuktikan kepada kita semua bahwa setiap anak ini memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkarya, dan meraih prestasi ketika diberikan dukungan, kesempatan, serta lingkungan yang inklusif. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan juga kepada Nabila Yolianda dan Ibu Nelly Nurjana yang telah hadir dan berbagi pengalaman bersama pendengar kita di Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami juga akan hadirkan berbagai informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua. Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang, dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa.
3: Yeah, it was nice to
1: bagus juga nice untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle

0: keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nyira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kompetisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya.
2: Pancar dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik, ya, sudah baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub itu sudah baik ya. Harusnya jauh lebih mantap.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Masih di Pro Satu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah bergabung dengan program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Dan pendengar, seperti biasa ya, pukul 12 nanti akan ada info pas jam. Lalu juga kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur nanti tepat pada pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan pukul 13 juga akan ada warta berita siang dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan pukul 13.30 seperti biasa kebersamaan kita juga akan dilanjutkan dalam program Indonesia Banget. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pasjam Perusahaan. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pasjam Pro 1, saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. PT Pertamina kembali menyesuaikan harga BBM yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Sejumlah BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo mengalami penurunan harga. Di Sumatera Selatan, harga Pertamax menjadi Rp16.300 per liter dan Pertamax Turbo menjadi Rp18.700 per liter. Sementara Pertamina Dex dibanderol Rp21.650 dan Dex Lite Rp20.150 per liter. Penyesuaian harga ini berlaku di SPBU Pertamina sesuai wilayah masing-masing. Masyarakat diimbau mengecek harga BBM terbaru sebelum melakukan pengisian bahan bakar. Informasi selanjutnya pendengar, Badan Gizi Nasional menemukan 414 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG bermasalah yang telah menerima aliran dana. Temuan mencakup rekening ganda serta dapur yang belum beroperasi. BGN menyatakan dana program yang terlanjur masuk ke rekening SPPG bermasalah telah ditelusuri dan juga diverifikasi. Total dana sebesar Rp311,2 miliar telah dikembalikan ke kas negara. Pengembalian dana dilakukan melalui sejumlah bank penyalur sesuai hasil penyisiran BGN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran anggaran program berjalan tepat sasaran. Sekian Pasjam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang, sampai jumpa. Pasjam Perusahaan.

Baik, mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang membuat kesalahan atau dosa ialah orang-orang yang suka bertaubat. Riwayat At-Tirmidzi.

Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
5: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya ya masih dalam rangkaian Palembang siang ini bersama Ega yang akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan juga kepada Anda nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Siang. Jadi pastikan untuk terus mendengarkan kami baik melalui rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan mendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Banyuasin yang memperkuat pembinaan kesehatan aparatur sipil negara melalui kegiatan senam bersama dalam rangka pemantauan dan juga pembinaan indeks massa tubuh atau IMT. Kegiatan tersebut diikuti jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin di Graha Sedulang Setudung pada Jumat 31 Juli kemarin. Dan pendengar, Bupati Banyuasin Askolani turut mengikuti kegiatan senam bersama tersebut ya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kebugaran sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja. Menurut Askolani, kesehatan ASN menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Aparatur yang sehat dan bugar dinilai lebih siap menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan pendengar ya, ia mengatakan juga bahwa pembinaan indeks massa tubuh ini perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan aparatur. Pembinaan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga mendorong ASN menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ya, pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin sehingga pola hidup sehat semakin menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Pada tanggal 31 Juli, kita di Sumatera Selatan itu sudah mencapai di dashboard kita 81,87%. Artinya usaha yang didata, yang digabungkan dengan apa unit keluarga itu sudah mencapai 81,87%.
3: Kalau misalnya memang sawah-sawah yang terdampak, itu dari awal resiko itu sudah harus disadari oleh petani. Artinya bantuan pemerintah itu untuk yang gagal panen itu ada
4: tidak
3: ada
4: pengaruh untuk masalah iklim. Namun kami di Kabupaten Banyuasin kondisi sekarang ini masalah hama tikus itu.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Selatan menunjukkan progres positif. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan yang dapat mengganggu produksi pertanian. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 1 Agustus 2026, saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, kita awali warta berita siang ini dengan informasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Selatan menunjukkan progres positif. Hingga bulan kedua, monitoring dan evaluasi pendataan lapangan telah mencapai hampir 80%.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Selatan telah mencapai 81,87% hingga 31 Juli 2026. BPS Sumatera Selatan menargetkan proses pendataan dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengungkapkan capaian tersebut setara dengan sekitar 1,5 juta unit usaha dan rumah tangga usaha yang telah berhasil didata. Saat ini sekitar 20% sisanya masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan. Menurut Wahyu, laju pendataan setiap hari menunjukkan perkembangan yang cukup baik. BPS optimis target penyelesaian sebelum akhir Agustus dapat tercapai. Dengan penyelesaian lebih awal dinilai penting agar BPS memiliki waktu yang lebih panjang untuk melakukan verifikasi, validasi, serta supervisi terhadap data yang masih memerlukan pendalaman.
2: Alhamdulillah pada tanggal 31 Juli kita di Sumatera Selatan itu sudah mencapai di dashboard kita 81,87%. Artinya usaha yang didata yang digabungkan dengan unit keluarga itu sudah mencapai 81,87%, artinya kurang lebih 1,5 juta, ya, tinggal sisanya 20% lagi yang akan kita selesaikan di bulan depan di tanggal 3 sampai dengan 31 Agustus. Tapi harapan
1: ditambahkan Wahyu dalam pelaksanaannya, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Jumlah petugas telah disesuaikan dengan banyaknya unit usaha dan rumah tangga yang menjadi sasaran pendata di masing-masing wilayah. Saat ini Kota Pagar Alam menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sosialisasi yang masif, wilayah kerja yang lebih mudah dijangkau, serta jumlah unit usaha yang relatif lebih sedikit dibandingkan daerah lain. Wahyu menegaskan keberhasilan pendataan tidak hanya ditentukan oleh jumlah usaha, tetapi juga komitmen para petugas di lapangan dalam menyelesaikan target yang telah ditetapkan. Wahyu berharap seluruh proses pendataan selesai sebelum 31 Agustus, sehingga kualitas data yang dihasilkan dan siap menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di daerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 607 koperasi desa Merah Putih

0: UKM mencatat sebanyak 607 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Sumatera Selatan telah selesai dibangun di 17 kabupaten kota dan 3.285 desa. Koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi serentak pada 17 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMK, Morena Suci, menyebut pembangunan koperasi tersebut dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya atau RAB yang telah disepakati bersama. Insert, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mempercepat penyediaan lahan agar dapat direalisasikan distribusi komoditas lokal, juga diproyeksikan menjadi pemasok bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPG, sehingga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat desa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan yang dapat mengganggu produksi pertanian.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau untuk menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan kondisi lahan, percepatan tanam, serta penyiapan bantuan bagi petani yang berpotensi terdampak kekeringan. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Tuti Murti mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca. Penyuluh pertanian juga diterjunkan mendampingi petani sekaligus menyiapkan usulan bantuan bagi daerah yang mengalami kekeringan.
3: Kalau misalnya memang sawah-sawah yang terdampak, itu dari awal resiko itu sudah harus disadari oleh petani. Artinya bantuan pemerintah itu untuk yang gagal panen itu ada dua, Mbak. Artinya ada tiga sebetulnya. Yang pertama tentunya ada bantuan benih nantinya, penggantian benih nanti diajukan nih. Mekanismenya si petani harus tergabung di dalam kelompok tani.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Sarip, mengatakan kondisi pertanian di Banyuasin hingga kini masih relatif aman karena sebagian besar lahan telah memasuki masa panen. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memetakan kawasan rawan kekeringan serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung program cetak sawah dan optimalisasi lahan.
4: Posisi sekarang kan kita ini kan tanam ini bulan 7, berarti kita ketanam kemarin bulan Maret. Sekarang panen begitu untuk padi menguning itu kalau kondisi lahan sudah mengering, jadi tidak pengaruh untuk masalah iklim. Namun kami di Kabupaten Banyuasin kondisi sekarang ini masalah hama tikus itu.
2: Pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini mampu menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Petani juga diimbau segera berkoordinasi dengan penyuluh pertanian apabila menghadapi kendala di lapangan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Wulan Permatasari melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Palembang mengajukan tambahan armada angkutan sampah kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kebersihan.
5: Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi tantangan dalam penanganan sampah di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang mengajukan bantuan 50 unit truk pengangkut sampah kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menutup kekurangan armada yang ada saat ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Musta'in, mengatakan saat ini Palembang hanya memiliki 146 armada, sementara kebutuhan ideal mencapai 225 armada. Karena itu, pemerintah kota juga mengusulkan penambahan armada melalui bantuan Gubernur Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBD Perubahan 2026. Ahmad Musta'in menjelaskan, usulan kepada pemerintah pusat mencakup 50 unit armada dengan estimasi harga sekitar 1,5 miliar per unit. Dengan nilai tersebut, total anggaran yang diajukan diperkirakan mencapai 75 miliar rupiah.
6: Kami juga sudah mengajukannya di bantuan gubernur untuk tahun ini dan juga mengajukan ke pemerintah pusat sebagaimana arahan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup pada saat beliau kunjungan ke Kota Palembang. Kalau kita bicara kebutuhan, kami mengajukan kemarin 50 armada, satu armada itu 1,5 miliar, jadi sampai 75 miliar.
5: Pemerintah Kota Palembang berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan untuk memperkuat layanan

0: pengangkutan sampah. Penambahan armada dinilai penting agar pengelolaan sampah di Kota Palembang dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan menjangkau seluruh wilayah. Halwa Azahra melaporkan.
1: Pendengar, ICMI Sumatera Selatan bersama Dewan Energi Nasional menggelar seminar penguatan ketahanan energi nasional adaptif di tengah dinamika geopolitik global.
2: Anggota Dewan Energi Nasional DEN Republik Indonesia mendorong pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi nasional yang lebih ramah lingkungan melalui penerapan teknologi bersih. Hal tersebut disampaikan dalam seminar diskusi ancaman ketahanan energi nasional akibat dinamika geopolitik global dan dampaknya terhadap stabilitas pemerintah daerah yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Anggota Dewan Energi Nasional Joni Jonathan Numberi mengatakan, Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung energi nasional yang memiliki potensi batu bara yang besar untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam mengadaptasi perkembangan teknologi agar pemanfaatan batu bara dapat dilakukan secara lebih bersih dan ramah lingkungan.
3: Tantangan kita yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan muda, bagaimana melakukan adaptasi perubahan-perubahan teknologi sehingga penggunaan batu bara ini bersih dan ramah lingkungan.
2: Melalui seminar tersebut diharapkan lahir pemahaman dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi serta generasi muda dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, potensi energi batu bara di Sumatera Selatan diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pesta Wirausaha Sriwijaya di Palembang tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dan membangun ekosistem bisnis.
5: Pesta Wirausaha Sriwijaya 2026 yang digelar di Kota Palembang bukan sekedar ajang pameran produk UMKM, tetapi juga menjadi ruang belajar dan juga membangun ekosistem bisnis melalui berbagai program edukasi. Ketua TDA Palembang 8.0 Eko Pancagustiono mengatakan, TDA merupakan komunitas kewirausahaan yang lahir pada 2006 dari kelompok pelaku usaha di Jakarta dengan semangat berbagi ilmu dan saling menguatkan sesama entrepreneur. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi program 100.000 Sultan Muda Sumsel.
6: Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya pengusaha muda melalui pelatihan, pendampingan, penguatan literasi keuangan, digitalisasi usaha hingga perluasan akses pasar dan pemodalan. Tadi di Transitro kita bincang-bincang bahwa di era smart society saat ini tentunya kita dituntut dua hal, yaitu knowledge. Yang pertama, knowledge inilah yang diberikan hari ini, edukasi. Bagaimana kita pemahaman kita dari konsep-konsep tentang bisnis, tentang literasi keuangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah skill. Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya pengusaha muda melalui pelatihan, pendampingan, penguatan literasi keuangan, digitalisasi usaha hingga perluasan akses pasar dan pemodalan. Tadi di Transitro kita bincang-bincang bahwa di era smart society saat ini tentunya kita dituntut dua hal, yaitu knowledge. Yang pertama, knowledge inilah yang diberikan hari ini, edukasi, bagaimana kita pemahaman kita dari konsep-konsep tentang bisnis, tentang literasi keuangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah skill.
5: Sementara itu, Ketua Panitia PWS 2026, Chandra Eka Prabuti menegaskan, kegiatan ini dirancang untuk membangun mental dan juga karakter wirausaha muda, agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Menurutnya, Pesta Wirausaha Sriwijaya menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha, memperluas jejaring bisnis, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya pendengar, penjualan pempek tumpah di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang menurun setelah viral di media sosial. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya jumlah pembeli yang datang ke lokasi.
7: Salah satu kuliner kota Palembang, pempek tumpah yang ada di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Perdebatan mengenai aspek kebersihan kuliner tersebut memunculkan beragam tanggapan dan mulai berdampak pada aktivitas para pedagang. Sejumlah pedagang mengaku jumlah pembeli mengalami penurunan sejak video tersebut ramai diperbincangkan. Meski demikian, mereka menegaskan setiap penjual memiliki cara pengelolaan, penyajian, dan standar kebersihan yang berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan. Salah seorang pedagang, Cek Lina, berharap masyarakat tidak langsung menghakimi seluruh penjual pempek tumpah. Menurutnya, apabila ada keluhan terhadap produk yang dibeli, sebaiknya disampaikan langsung kepada pedagang yang bersangkutan, bukan digeneralisasi hingga merugikan pedagang lainnya.
8: Ya kalau memang di sini bau nih kan, makanlah di sini, bungkus, tidak usah banyak dulu, bungkusnya dikit, bawa ke rumah. Kalau memang bau, kata dia, deh, busuk, telpon. Nah, yang punya pempek ini, pedagang ini, telpon. Jangan nyebar ke tempat lain. Itu juga kan namanya ngilang ke rezeki wong. Kalau ngilang ke rezeki wong itu kan tidak bagus. 500 biji dia
9: membawa. Menyampe Papua berarti?
8: Tidak bagus. Kalimantan, nyampe sini.
7: Di tengah polemik yang berkembang, lapak-lapak pempek tumpah di Pasar 16 Ilir Palembang masih tetap didatangi pembeli. Sementara seorang pembeli, Natsya, mengaku dirinya tetap memiliki berbelanja dengan mempertimbangkan kebersihan dan kualitas makanan di setiap lapak.
10: Ya itu sih kan tergantung yang penjualnya, penjualnya kan beda-beda, tapi belum tentu segalanya yang cak itu.
9: Dengan pempek tumpahnya seperti apa nih?
10: Enak.
9: Sukanya enak?
10: Sukanya enak, bersih.
7: Pempek tumpah selama ini menjadi salah satu kuliner khas yang menghidupi banyak keluarga di Palembang. Karena itu, kesadaran menjaga kebersihan dan keamanan pangan serta sikap bijak dalam menyampaikan kritik diharapkan dapat berjalan seiring agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga tanpa merugikan para pelaku usaha. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
1: Dari Palembang kita beralih ke Banyuasin. Bupati Banyuasin meminta anggota DPRD pengganti antar waktu yang baru dilantik aktif menyerap aspirasi masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah juga diharapkan semakin memperkuat pembangunan dan pelayanan publik.
11: Bupati Banyuasin Askolani menghadiri pelantikan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin pengganti antar waktu atau PAW pada Jumat 31 Juli 2026. Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin. Akino dilantik sebagai anggota DPRD menggantikan almarhumah Sriyatun. Bupati Askolani mengatakan PAW merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta anggota DPRD yang baru dilantik aktif menyerap aspirasi masyarakat dan bekerja bersama pemerintah daerah. Menurut Askolani, pemerintah daerah dan DPRD memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banyuasin.

0: Bupati berharap pelantikan anggota PAW semakin memperkuat kerjasama DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar informasi tadi menutup warta berita siang ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Selatan menunjukkan progres positif. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan yang dapat mengganggu produksi pertanian. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X, @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, sampai jumpa.
2: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan balik lagi ya di Indonesia Banget di kesempatan hari ini, di 1 Agustus 2026. Tepat sekali ya di weekend dan di awal bulan nih pendengar ya. Dan gak terasa juga sudah 1 Agustus ya. Biasanya kalau bulan Agustus ini kan identiknya dengan suasana merah putih nih. Jadi di mana-mana sudah ada ornamen-ornamen merah putih. Jadi di Indonesia Banget hari ini pendengar ya, ingin mau tanya nih, di lingkungan rumah Anda ataupun tempat kerja Anda sudah mulai berburu ornamen Agustusan belum nih? Sudah pasar bendera, umbul-umbul, atau mungkin lagi siap-siap ikut menghias lingkungan nih? Dan silakan ya untuk cerita-cerita di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon pertama ya. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Indonesia Banget, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Uju ya?
1: Iya Mbak.
0: Pak Uju di Desa Sako nih, yang langganan masuk nih ya.
1: Iya, begitu.
0: Apa kabar nih Pak Uju?
1: Iya, harapan Mbak. Semua yang pendengar Indonesia Bangga di Sako, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah sehat ya.
1: Apalagi temanya tadi tentang 17 Mbak ya.
0: Iya, kita 1 Agustus nih, spesial ya.
1: Ya pasti di Desa Sako ini khususnya, kan berbarengan dengan ulang tahun Desa Sako kan.
0: Wow. Tanggal berapa jadi, tuh ulang tahun Desa Sako?
1: 30-an.
0: 30 Agustus?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tanggal 1 ini bendera, umbul-umbul, pengecat kandang, apa lagi ya, lampu hias, banyak. Yang pasti kalau setiap RT itu kan ada acara-acara yang pasti terkenal dengan hadiah-hadiahnya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tempatan ulang tahun desa yang puncaknya itu kan, acara puncak itu kan, bermacam-macam lah lomba-lombanya kan.
0: Oke, tapi sekarang udah ramai nih ornamen-ornamennya atau masih belum nih Pak Uju?
1: Udah mulai
0: ya?
1: Ya, olehnya di malam kan ini musim-musim yang sedang banyak panen, jadi banyak kesibukan kan.
0: Oke, yang jualan banyak juga nggak?
1: Apa Pak?
0: Yang jualannya banyak nggak?
1: Ya jualan ada.
0: Banyak atau sedikit? Soalnya kalau sedikit Ega mau buka lapak di situ.
1: Boleh.
0: Oke okay deh.
1: Yang jualan yang paling laris itu apa ya? Umbul-umbul kan?
0: Iya, bendera juga bendera biasanya ya.
1: Bisa pakai terus kan tuh bendera. Kan? Yang pasti semangat kemerdekaan ini tetap semangat.
0: Oke, okay, iya betul sekali ya.
1: Persatuan dan kesatuan anak bangsa ya. Apalagi RR ini sebagai corong persatuan ya.
0: Betul.
1: Dari Pro 3 kan sampai Pro 4 kan. Jadi RR ini komplit kan, dari siaran kebudayaan.
0: Iya betul sekali.
1: Banyak sekali Pak sudah.
0: Oke baik Pak Uju, mau lagu apa nih di spesial di awal bulan lagu nih? Mungkin yang ya? Semangat-semangat aja ya.
1: Yang lagunya Republik Mbak.
0: Republik judulnya?
1: Judulnya Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta, baiklah. Nanti kita puterin, mau dikirim-kirim nggak lagunya buat siapa Pak Uju?
1: Sandiwara Cinta ini kita spesial kan, kita kirim ya.
0: Iya.
1: Sisi sama buat keluarga besar juga, sama Eli Robi, Anggi dengan Andra, Pak Darmawan, Pak Anwar, Bang Aldo dengan Bang Gandhi juga ya. Yang pasti Bang Jack juga ya, sama Bang Harry yang di Skyu.
0: Oke.
1: Termasuk Mbak Yunita, seluruh pendengar Indonesia Banget, kita doakan selalu untuk Cagaya semangat 17 sampai acara selesai, dilanjut Cagaya.
0: Kirain memang sengaja nih mau kirim salam buat Cek Gaya, jadi diem aja ya.
1: Dilanjut Pak.
0: Oke baik Pak Uju.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Ya merdeka. Oke baik ya, semangat kemerdekaannya sudah mulai terasa nih pendengar ya. Kami masih ajak Anda untuk bergabung di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja di belakang Pak Uju ada siapa? Indonesia Banget, selamat siang.
2: Indonesia Banget, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Sama Adi Pitung, Bega.
0: Adi Pitung di Tiga Ulu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Pak Adi apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, gimana cuaca? Panas, bedengkang atau enggak?
2: Panas, bedengkang.
0: Panas, bedengkang ya? Iya. Oke, tapi sudah makan belum nih Pak Adi?
2: panas tak. Udah mbak, udah.
0: Udah makan ya?
2: Ya.
0: Udah minum SS yang seger-seger?
2: Minum SS sudah.
0: Sudah semua. Oke deh. Pak Adi gimana nih? Di Tiga Ulu udah kelihatan belum ornamen merah putihnya yang menyala-nyala itu?
2: Kalau sekarang belum ada mbak.
0: Belum ada?
2: Ya belum ada.
0: Tapi yang jualan udah mulai ada atau gimana?
2: Jualan belum ada juga.
0: Belum ada juga? Oke.
2: Tapi kalau lomba pasti ada.
0: Oh lomba ada. Biasanya lomba apa yang ada tuh di lingkungan Pak Adi?
2: Sudah bisa diumumkan kan oleh RT kan.
0: Mm-hmm.
2: Sudah pasti ada lomba.
0: Oh tapi lomba-lombanya udah tahu belum?
2: Ada ini apa? Lomba nangkep bebek kok.
0: Nangkep bebek?
2: Iya.
0: Bebek siapa tuh biasanya pakai?
2: Matanya ditutup.
0: Oh, oke. Okay. Tahu.
2: Ya kan, terus ini goyang balon.
0: Oh, goyang joget balon ya?
2: Iya, joget balon.
0: Makan kerupuk ada?
2: Makan kerupuk ada.
0: Oke, okay, banyak ya berarti ya Pak Adi ya?
2: Rebutan kursi.
0: Oh, berebut kursi, hati-hati lo encok. Itu aja, ada lagi yang seru-seru?
2: Karaoke.
0: Oh, karaoke. Wajib nih biasanya di lingkungan nih ya.
2: Ya.
0: Oke deh, baik. Pak Adi, mau lagu apa?
2: Lagunya dari, ada band lo?
0: Ada band, judulnya?
2: Kau Auraku.
0: Apa judulnya?
2: Kau Auraku.
0: Kau Auraku. Baik, kirim salam atau gimana?
2: Kirim salam dikit lah ya.
0: Boleh.
2: Tadi ada Uju Sol ya.
0: Iya, tadi ada Pak Uju.
2: Pak Uju Sako. Ada Sahrul, Nadia, Anggi, Mbak Pipit. Ada Mang Napi, Jaga Raja,
0: mm-hmm.
2: Jaham, Pak Dan Mawan, Bu Masito.
0: Iya.
2: Bang Ari di Sayu, Bang Aldo. Buat Robi di Lamakasi, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke, okay, buat semua-semuanya ya.
2: Terima kasih Mbak Ega, semoga sehat selalu.
0: Amin, Pak Adi juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi kita sudah terima dua penelpon, satu lagi ya. Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Siang, siapa di mana?
3: Bang Aldo di Pali.
0: Bang Aldo di Pali, apa kabar Bang Aldo?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya Bang Aldo ya. Cuaca gimana? Panas?
3: Agak panas.
0: Agak? Berarti ada mendung-mendungnya juga?
3: Ya, ada mendung-mendungnya.
0: Oke, baik. Baiklah, sudah makan siang atau belum nih?
3: Alhamdulillah sudah, Mbak.
0: Alhamdulillah sudah. Makan sama apa?
3: Makannya sama apa ya?
0: Sama apa? Sama ayam?
3: Enggak, sama kakinya,
0: stop. Enak dong tapi. Baiklah, kalau di Pali gimana nih Bang Aldo? Udah rame belum ornamen-ornamen merah putihnya?
3: Sudah mulai rame.
0: Sudah mulai rame ya?
3: Ya.
0: Yang jualan juga banyak?
3: Banyak.
0: Kalau di rumah Bang Aldo sendiri udah pasang bendera atau belum?
3: Kayaknya belum, Mbak.
0: Belum ya? Oke deh. Tapi biasanya rame gak sih Bang Aldo kalau di lingkungan Bang Aldo kalau 17-an?
3: Wow, rame banget, Mbak.
0: Ada lomba ya?
3: Ya, ada lomba. Ya, setiap RT itu pasti ada lomba.
0: Oke. Terakhir ikut lomba apa? Terakhir pernah ikut lomba apa 17-an?
3: Lari karung.
0: Lari karung. Balap karung ya?
3: Iya.
0: Menang nggak tuh?
3: Ya, menang lah.
0: Menang, jago berarti ya. Oke, deh. Bang Aldo mau lagu apa hari ini?
3: Dari Aurel, Cinta Surga.
0: Cinta Surga?
3: Iya.
0: Oke, kita cek dulu ya ada nggak lagunya. Mau dikirim buat siapa?
3: Dikirim buat Ari, buat Simon, buat Sisi di Baju, buat Freddy di Baroke, buat Ken Aro di Bali, buat Bang Napi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Uju di Rambutan, buat Pipit, Rambut Cucu, buat Eli di Gandus, buat Yuni BK9, buat Ardian di Martapura, buat Anggi di Pusri, buat Pak Gakaria di Kenten. Lagunya ada, Pak?
0: Ada lagunya.
3: Ya, terima kasih.
0: Baik.
3: Salam sukses buat Mbak, sukses selalu. Murah rezeki panjang umur. doa yang terbaik dari Aldo, sehat-sehat sama sejahtera buat keluarga. Kalau pulang saya terima ya.
0: Baik, terima kasih Bang Aldo ya. Sehat selalu juga untuk Bang Aldo.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, ini juga ada dari Mbak Wenti di Belitung. Wenti di Belitung, lagunya Teh Hijau by Tulus. Kalau enggak ada cinta pertama dan terakhir. Oke, kalau Tulus Teh Hijau tadi kita udah puter nih sekitar jam 11 tadi ya Mbak Wenti ya. Kita puterin Sherina aja ya, cinta pertama dan terakhir. Tapi nanti ya pendengar ya, kita puterin dulu ada Sandiwara Cinta dari Republik. Nanti kita baru lanjut di pas jam di pukul 14 waktu Indonesia Barat, baru kita puterin lagi 3 lagu berikutnya. Dan tentunya kita masih buka nanti interaktif ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-792-79090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jam Prosa.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Viralnya video pempek tumpah di Pasar 16 Ilir Palembang berdampak pada turunnya jumlah pembeli. Sejumlah pedagang bahkan memilih menghentikan sementara aktivitas berjualan karena penjualan menurun drastis. Pedagang mengaku penjualan yang biasanya mencapai 100 hingga 200 pempek per hari kini hanya sekitar 50 buah. Mereka berharap kondisi pasar segera pulih agar aktivitas jual beli kembali normal. Para pedagang membantah anggapan bahwa pempek yang dijual dalam kondisi tidak layak konsumsi. Mereka juga berharap pemerintah meningkatkan pembinaan dan penataan kawasan agar citra pempek tumpah tetap terjaga. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, David Hadrianto Al-Jufri, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan anggaran makan bergizi gratis dan anggaran pendidikan. Menurutnya, dana pendidikan harus tetap difokuskan untuk kegiatan belajar mengajar dan pengembangan pendidikan. David menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama ini tidak menggunakan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis. Dana pendidikan disebut tetap diprioritaskan bagi kebutuhan sekolah dan infrastruktur pendidikan. Putusan MK menyatakan anggaran makan bergizi gratis tidak boleh dihitung sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan. Kebijakan ini diharapkan menjaga anggaran pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang, sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1 92,4 FM, kanal informasi dan

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget ya pendengar ya. Kita masih bahas tentang ornamen-ornamen Agustusan nih, apakah sudah mewarnai lingkungan tempat tinggal Anda atau belum nih. Dan kita lanjut lagi, masih di 369977, sudah ada yang bergabung. Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Indonesia banget, dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: Bang Simon.
1: Kok oncom?
0: Bang Simon apa kabar?
1: Kabarnya ya baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, baiklah Hood, kalau begitu.
1: Pak.
0: Ya.
1: Hood RRI Dirgahayu ke
0: apa? Ke gimana?
1: 79 ya.
0: Ulang tahun itu ya, apa namanya? Ya. Republik Indonesia. Kita yang tahun ini ke 81.
1: 81 ya. HUT RRI Dirgahayu yang ke 81.
0: Hari ulang tahun ke 81 Republik Indonesia ya. Merdeka. Baik, Pak Simon, ini di lingkungannya udah di Kertapati ya. Udah rame belum?
1: Banyak, Pak.
0: Sudah banyak yang pasang?
1: Jalan-jalan, Pak. Sudah banyak.
0: Kalau Bang Simon sendiri di rumahnya udah pasang?
1: Kalau di rumah ini belum, Pak.
0: Belum ya, kapan mau dipasang? Ya,
1: masih agak jauh lah, ntar dekat-dekat nanti baru.
0: Oh, tunggu udah deket-deket aja ya. Nah, nanti keburu kena angin ya.
1: Maksudnya aku tuh yang di depan jalan itu kan, yang di lorong-lorong itu kan udah diperbaiki kan. Apa namanya itu? Gardu apa itu? Apa namanya?
0: Gardu.
1: Iya, Dirgahayu itu kan.
0: Oh, Dirgahayu, ya.
1: Ya, RRI, Dirgahayu yang biasa dipasang di depan lorong itu kan.
0: Iya.
1: Dilukis-lukis kan. Gambar-gambar bambu runcing kan.
0: Iya, itu sudah ada?
1: Itu kalau di tempat kami ini pasti itu, Pak.
0: Pasti.
1: Iya, nggak mungkin, nggak pasti.
0: Nggak mungkin, nggak pasti.
1: Kalau di desa-desa itu, ya, apa adanya aja. Kalau di kota ini perlu ini, Pak, penting ini.
0: Oke, baiklah. Ya. Tapi kalau ngomongin 17 Agustusan ya, Pak Simon ya, ada lomba-lomba juga nggak di Kertapati?
1: Kalau lomba-lomba ini banyak, Pak. Nggak terhitung nih, Pak. Macam-macam ini.
0: Nggak terhitung. Terakhir ikut lomba apa, Pak Simon?
1: Kadang ada lomba joget balon,
0: ya. Oh, joget balon.
1: Tarik tambang.
0: Mm-hmm.
1: Terus seperti... itu ngambil koin di yang tergantung itu, Pak, duit
0: di semangka.
1: Kami itu yang kapan diambil, cuma Pak ngambilnya itu pakai mulut, Pak.
0: Gigi. Oh, koinnya ditancepin di ya, semangka ya, diambil pakai gigi.
1: Ya dicabut lagi yang di logam itu kan.
0: Oke, baiklah.
1: Yang ribuan itu, nah kapan dicabut dia hitam.
0: Ada olinya ya. Oke deh, baik Bang Simon, ini mau lagu apa nih?
1: Lagu ya?
0: Iya, lagu.
1: Lagunya mah lupa. Ini aja, Pak, dari Mr. Pan, Pak.
0: Peter Pan?
1: Ya, ini apa? Topeng, buka topeng mau ya.
0: Topeng.
1: Ya.
0: Dikirim-kirim buat siapa?
1: Ya, dikirim untuk fotokopi dari Aldo tadi ya. Dari A sampai Z. Fotokopinya bolak-balik berwarna lagi.
0: Ah, oke, baiklah.
1: Ya. Itu aja, Pak ya.
0: Oke, baik, Bang Simon, terima kasih ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita terima di WhatsApp juga nih, ada Pak Tamrin di Linggau. Kalau di kelurahan saya masih sepi, Mbak Ega, belum ada nuansa 17. Dan mungkin satu minggu lagi lah ya. Requestnya lagu Tenang Saja, Ini Hanya Fase dari It Kitab. Terima kasih. Baik, Pak Tamrin nanti diputerin ya. Dan juga ini ada siapa nih ya? Ada Mas Theo di Magelang. Halo 100% Indonesia, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Bila Kau Tak Di Sampingku dari Sheila on 7. Salamnya buat Mbak Anora, Mbak Verly, Mbak Star, sama Mbak Irlin dan seluruh pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, Mas Theo nanti diputerin ya lagunya. Dan kita lanjut ya, terima satu penelpon lagi, nanti kita baru lanjut lagi kalau masih ada waktu. Langsung saja, Indonesia banget, selamat siang.
2: Indonesia banget, selamat siang.
0: Selamat siang, ini dengan Pak Darmawan ya?
2: Oh iya, betul.
0: Betul atau betul? Pak Darmawan di Bukit ya?
2: Iya.
0: Di Bukit gimana nih, Pak Darmawan? Udah rame belum? Nuansa-nuansa
2: belum,
0: 17?
2: Mbak. Belum.
0: Belum ya?
2: Cuman baru anu, baru istilahnya himbauan masang bendera dari RT kan.
0: Oh, sudah ada himbauan dari RT-nya. Ya,
2: kemudian anu ada RT minta sumbangan kepada warga untuk acara inilah ya.
0: Oh, untuk lomba-lomba juga ya, Pak ya?
2: Sumbangan sukarela.
0: Mm-hmm.
2: Berapa mau kasih, jadi uang itu nanti dibelikan dengan keperluan untuk anak-anak lomba itu kan.
0: Iya.
2: Mungkin buku ini yang bermanfaat kan.
0: Mm-hmm. Oke, itu tapi lombanya untuk anak-anak aja, untuk orang dewasanya?
2: Kalau orang dewasa nggak ada, Mbak.
0: Nggak ada lomba karaoke?
2: Belum tahu, Mbak.
0: Belum mungkin, tahu.
2: Mungkin ada, mungkin nanti kan, sudah dekat-dekat nanti kan.
0: Oke, jadi panitia nggak nih, Pak Darmawan?
2: Oh, enggak.
0: Enggak lagi ya?
2: Biar orang-orang aja, Mbak.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Pak Darmawan dengan, mau, ya?
2: Dengan siapa ini?
0: Hari ini Ega nih, Pak Darmawan.
2: Oh, enggak.
0: Iya, Ega sendirian hari ini.
2: Oh, iya.
0: Baik, Pak Darmawan mau lagu apa?
2: Dari BCL.
0: Bunga Citra Lestari, judulnya?
2: Sama, dia ada sama dengan Ariel, duet itu kan.
0: Oh, oke, okay. Menghapus jejakmu ya?
2: Hah?
0: Menghapus jejakmu bukan?
2: Oh iya benar.
0: Oke, okay, baik, nanti puterin. Pak Darmawan mau kirim salam buat siapa?
2: Oh iya, tadi ada Pak Simon pribadi.
0: Mm-hmm.
2: Simon itu saya tambahin namanya, Mbak. Iya.
0: Apa tuh?
2: Karel Simon? Ya.
0: Kenapa begitu?
2: Mbak Enggak belum tahu kan Karel Simon tuh?
0: Belum.
2: Itu vokalis Golden Wings.
0: Oh, Golden Wings, nanti agak cari. Wah, ya.
2: Top hit.
0: Mirip nggak tuh sama Pak Simon yang di Kartapati?
2: Iya. Itu bagus itu lagunya, Mutiara Palembang itu kan itu Karel Simon itu.
0: Mm-hmm.
2: Golden Wings.
0: Oke okay, deh.
2: Ya untuk Mbak Eli juga, mm-hmm. Mbak Nadia, Mbak Piti, Bu Masito, Mas Ura sama Pak Gandhi sama Ibu Asmawati, Mbak Depinya juga. Mang Uju, Sisi juga, Mbak Wenti sama Mbak Weni, Mbak Yuni di Pitang, Sahrul juga di Pemulutan, Adi Pitung, Adi di Sukarami, Mang Robinya juga, Pausan juga, kemudian yang di waktu Putra. Kelala, Akbarnya juga, Irinnya juga, semuanya Mbak.
0: Oke, baik Pak Darmawan.
2: Salam sehat selalu. Mbak Ega dengan siapa?
0: Sendirian hari ini.
2: Oh, sendirian. Ya enak di dalam itu ruang kaca. Dingin.
0: Dingin ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Saya tiap hari ini sempat.
0: Main ya?
2: Oh, ya, main.
0: Main di studio Pro 1. Oke.
2: Ketemu sama Bang Pili.
0: Oh, ketemu Bang Pili ya. Oke deh.
2: Ya, berempat ketemu sama Mbak Yoa, Mbak Yoa apa gitu.
0: Iya, ada Mbak Yoan.
2: Sama Mbak Pita apa itu apa. Ketemu saya kan. Oke, makasih ya.
0: Oke, Pak Darmawan.
2: Ya, sukses selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Darmawan, sehat selalu.
2: Ya.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dan mendengar ya, kita sudah terima dua penelpon dan juga tadi sudah ada juga pesan yang masuk di WhatsApp ya. Ini masih ada pesan yang masuk tapi kita bacakan nanti ya. Kita dengerin dulu ada Peter Pan dengan Topeng.

0: Balik lagi di Indonesia Banget pendengar ya, kita lanjut lagi di perbincangan kita siang hari ini. Dan kita sudah terima penelpon selanjutnya, Indonesia Banget, selamat siang.
1: Indonesia Banget, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Herdian Mbak di Martapura.
0: Bang Herdian di Martapura, apa kabar Bang Herdian?
1: Sehat Mbak, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Panas? Bedengkang?
1: Panas Mbak, belum ada hujan
0: ya. Belum ada hujan ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Baik, di Martapura gimana nih Bang Herdian? Udah rame belum sama pernak-pernik 17-an?
1: Kalau lampu-lampu sih sudah ada ya Mbak, cuman kalau bendera itu belum sih kayaknya.
0: Belum ya, tapi yang banyak jualan di jalanan udah ada belum?
1: Kalau di jalan ada tapi masih sedikit.
0: Oke, tapi Bang Herdian kapan nih rencananya mau pasang pernak-pernik ataupun bendera?
1: Kapan ya Mbak, paling tanggal-tanggal 7 ini.
0: Oh oke, tunggu sudah deket 17 Agustus ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi di lingkungan Bang Herdian biasanya ada lomba-lomba enggak?
1: Nah, lomba tuh pasti ada, Mbak ya. Lomba kayak anak kecil-kecil itu.
0: Oh, untuk anak kecil ya. Untuk orang dewasa enggak ada?
1: Dewasa ada juga sih kayak voli.
0: Oh, olahraga ya.
1: Iya, olahraga, futsal.
0: Oke, baiklah. Langsung aja Bang Herdian mau lagu apa nih ya? Kita udah deket-deket jam 15 nih.
1: Lagunya dari Bagindas, Mbak.
0: Bagindas judulnya?
1: Maafkan Aku.
0: Maafkan Aku?
1: Ya, menduakanmu kayaknya.
0: The Bagindas, Maafkan Aku. Oke, ada nanti. Diputerin, mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Kirim-kirim salamnya ada Bang Aldo di Bali, ada Bang Simon, ada Bang Uju, ada Pak Darmawan juga, terus ada Mbak Yuni, ada Mbak Eli, ada Mbak Sisi, ada Mbak Rara, Bang Indaham juga, Bang Robi, ada Bang Napi, ada Mbak Rara juga, ada Mbak Anggi ya, terus ada adik juga di Borang gitu.
0: Oke, okay, baik. Itu aja Bang?
1: Ya,
0: oke, okay, baik. Terima kasih Bang Herdian ya.
1: Ya, Mbak Eganya sehat selalu.
0: Amin. Bang Herdian juga ya.
1: Amin. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga dari WhatsApp ada Bang Galih di BK10. Mbak Ega request lagu Bendera dari Coklat buat semua pendengar Pro 1 Palembang Merdeka. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Bang Galia, nanti diputerin lagunya. Dan juga kita lanjut lagi untuk pendengar terakhir kita ya, yang bergabung di Indonesia Banget hari ini. Indonesia Banget, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Ega.
0: Selamat siang Pak Zakaria.
2: Betul sekali.
0: Udah disenggol-senggol nih Pak Zakaria dari pendengar-pendengar lain dari tadi.
2: Iya, terima kasih ya yang buat mengundang ngirin.
0: Oke, apa kabar Pak Zakaria?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat.
0: Baik, Pak Zakaria di Kenten gimana nih? Udah rame belum sama semarak kemerdekaan?
2: Belum rame di sini. Kalau menjelang 17 baru agak rame di sini. Lomba-lombanya juga sejak 17 baru ada gitu.
0: Oh gitu.
2: Setelah itu baru ada lomba-lomba untuk ibu-ibu karaoke seterusnya setelah tanggal 17 ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya di daerah sini agak kurang ya ininya daerah ini.
0: Oh. Tapi Pak Zakaria kapan nih mau pasang bendera?
2: Iya, kira-kira tanggal 10 lah.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Ya, Pak Zakaria mau lagu apa?
2: Lagunya dari It Gitap deh.
0: It Gitap tadi barusan sudah nih Pak, ada tadi Tenang Saja.
2: Dari ini aja lah, Once aja.
0: Once judulnya?
2: Sabda Alam ya.
0: Sabda Alam. Mau dikirim-kirim?
2: Ya dikirim tadi ya, yang masuk Pak Darmawan ya, dari itu Aldo, kemudian lagi buat Mbak Eli, kemudian Robi, juga buat Irham di Sungai Rotan, dan juga ya satu lagi ya, gak lupa ini Simon pribadi. Jadi suka pakai nama Samson ya. Kalau dia pesan lagu nama Samson, pesan lagunya dari Samson juga ya sebaiknya.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja untuk yang semua aja ya, enggak disebut namanya. Salam sehat selalu buat Mbak Ega. Semangat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Zakaria.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, penelpon terakhir tadi ya Pak Zakaria, sekaligus menutup Indonesia Banget di kesempatan hari ini ya. Kita akan bertemu lagi di Indonesia Banget besok mungkin, tapi bukan bareng Ega nih, gak tahu besok sama siapa ya. Tapi pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di Indonesia Banget di kesempatan hari ini, dan tentunya sudah mengikuti ragam mata acara juga yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini. Akhirnya saya Ega Dwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia banget.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

Selamat sore pendengar, melalui Palembang sore ini di acara Green Radio kita akan hadirkan untuk Anda dengan tema hari ini berkaitan dengan informasi bagaimana kita untuk mempunyai gaya hidup yang ramah lingkungan karena tanggung jawab kita bersama untuk menjaga bumi. Pendengar dimanapun Anda berada, Hari Peduli Sampah Nasional yang kita peringati setiap tahun bukan sekadar peringatan tahunan saja, melainkan sebuah pengingat bahwa bumi sedang menghadapi persoalan serius akibat ulah manusia, terutama dalam hal yaitu pengelolaan sampah. Setiap hari jutaan ton sampah dihasilkan dari aktivitas manusia, mulai dari rumah tangga, sekolah, pasar, hingga industri. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mencemari tanah, air, dan udara. Kondisi inilah menunjukkan bahwa sudah saatnya manusia mengubah cara hidupnya menjadi lebih ramah lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan atau disebut dengan eco lifestyle. Nah, ini adalah salah satu pola hidup yang sangat dianjurkan dan berfokus pada upaya menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi dampak negatif terhadap alam. Gaya hidup ini menekankan kesadaran kita bahwa setiap tindakan manusia punya konsekuensi terhadap lingkungan. Eco lifestyle bukan hanya tentang menjaga kebersihan, tapi juga tanggung jawab, kepedulian, komitmen melindungi bumi. Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi saat ini adalah penggunaan plastik yang sekali pakai. Plastik banyak digunakan karena praktis, murah, tapi punya dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Plastik menumpuk di tempat pembuangan sampah, sungai dan laut. Banyak hewan laut yang mati karena menelan plastik. Selain itu, plastik juga dapat mencemari tanah dan air. Oleh karena itu, mengurangi penggunaan plastik merupakan langkah penting dalam menerapkan gaya hidup yang dianjurkan. Dan kita dapat mulai dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minuman sendiri yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan sedotan plastik.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan azan salat asar untuk hari ini wilayah Palembang dan sekitarnya di hari Sabtu 1 Agustus 2020.

Dengan terdengarnya azan sholat asar untuk sore hari ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat asar. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Dengar, kita lanjutkan kembali, yaitu topik kita hari ini, bagaimana gaya hidup yang dianjurkan atau eco lifestyle berkaitan dengan green radio atau penyelamatan lingkungan terhadap sampah. Generasi muda punya peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan. Generasi penerus bangsa yang akan merasakan dampak dari kerusakan lingkungan. Oleh karena itulah generasi muda harus punya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Tetapi menerapkan eco lifestyle tidak selalu mudah. Masih banyak orang yang belum punya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Kemudian kebiasaan lama juga sulit untuk diubah. Tetapi hal itu bukan alasan kita untuk tidak melakukan perubahan. Perubahan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar dengan komitmen dan kesadaran perubahan dapat terjadi secara bertahap. Nah, pendengar, masih berkaitan dengan gaya hidup ramah lingkungan atau eco lifestyle, di mana menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dari sekarang, mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, menghemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Jika setiap orang melakukan hal yang sama, maka perubahan besar akan terjadi. Gaya hidup ramah lingkungan adalah bentuk cinta kita terhadap bumi. Dengan menjaga bumi, kita juga menjaga masa depan dan generasi yang akan datang. Demikian pendengar, topik Green Radio hari ini, bagaimana kita menerapkan gaya hidup ramah lingkungan karena tanggung jawab kita bersama untuk menjaga bumi.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kembali kita ke informasi berkaitan dengan dunia kesehatan, yaitu berkaitan tentang bagaimana kita mengetahui ada gejala awal diabetes, deteksi dini sebelum terlambat. Diabetes merupakan penyakit ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dan dapat berujung penyakit jantung, gagal ginjal, hingga kematian. Karena itulah penting untuk mengetahui bagaimana gejala awal diabetes sebagai deteksi dini sebelum terlambat. Di antaranya pendengar, cepat merasa haus adalah gejala yang sering terjadi dan bisa jadi merupakan gejala awal dari diabetes. Namun ketika diabetes, kadar gula darah akan naik dan membuat ginjal tidak dapat menyerap glukosa, sehingga membutuhkan banyak cairan untuk melakukannya dan kemudian cairan itu dibuang menjadi urin. Kemudian gejala diabetes berikutnya berupa sering buang air kecil terjadi karena ginjal cepat membuang cairan menjadi urin. Kemudian mudah merasa lapar. Sistem pada tubuh akan mengubah makanan menjadi glukosa yang kemudian digunakan sel sebagai energi dan sel membutuhkan insulin untuk mengambil glukosa. Kemudian, kendati selalu merasa lapar, penderita diabetes umumnya mudah mengalami penurunan berat badan. Kemudian juga, penglihatan sering kabur. Gejala ini terjadi karena perubahan kadar cairan dalam tubuh dapat membuat lensa mata membengkak. Dan terakhir adalah mudah kesemutan juga mati rasa. Kadar gula darah yang tinggi pada pengidap diabetes mempengaruhi sirkulasi darah dan merusak saraf. Hal inilah membuat penderitanya jadi mudah kesemutan dan juga merasa atau mati rasa. Berikutnya adalah pendengar, gejala lain yang sering terjadi, kulit menjadi kering dan luka lambat untuk sembuh. Demikianlah pendengar beberapa gejala penyakit diabetes yang umum terjadi dan tidak ada salah kita mengingatkan kembali untuk kita waspada terhadap penyakit yang satu itu.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pendengar, rasa kesepian tidak selalu langsung terlihat pada diri seseorang. Tidak sedikit orang tetap terlihat ceria dan aktif bersosialisasi. Tetapi diam-diam dia menyimpan perasaan hampa yang sulit diungkapkan. Jadi penting untuk mengenali ciri-ciri orang yang sebenarnya sedang kesepian. Mudah-mudahan tidak termasuk Anda ya. Nah, pendengar, kalau berlangsung dalam jangka waktu lama, rasa kesepian ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri, hingga kualitas hubungan sosial. Adapun ciri-ciri orang yang sebenarnya sedang kesepian adalah sulit membuka diri kepada orang lain. Ini umum terjadi dari orang yang sedang kesepian, yaitu kesulitan menunjukkan sisi rentan dirinya. Mereka cenderung menyimpan perasaan, masalah, hingga khawatiran sendiri karena takut dihakimi, ditolak, atau dianggap merepotkan. Yang kedua adalah kepekaan emosional yang tinggi juga menjadi salah satu tanda seseorang sedang merasa kesepian. Yaitu mereka lebih mudah merasa tersinggung, kecewa, atau menganggap komentar biasa sebagai bentuk penolakan. Kemudian perasaan tidak berharga sering muncul pada orang yang mengalami kesepian berkepanjangan. Mereka meyakini dirinya memiliki terlalu banyak kekurangan sehingga sulit diterima atau untuk dikatakan tidak layak untuk dicintai. Kemudian selalu ingin melakukan semuanya sendiri. Mandiri memang hal yang positif, tapi ketika seseorang menolak bantuan dalam situasi apapun, hal itu bisa menjadi sinyal adanya rasa kesepian. Mereka khawatir dianggap merepotkan sehingga memilih memikul semua beban sendiri. Selanjutnya adalah terlalu fokus bekerja. Terlalu sibuk atau kesibukan bekerja terkadang menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari kesepian. Orang yang kesepian dapat menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bekerja. Kemudian pendengar, yang terakhir adalah sebagian orang yang kesepian merasa mereka baru pantas punya teman atau pasangan setelah menjadi sempurna. Mereka menetapkan standar yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri dan terus mengejar kesempurnaan. Tapi sayangnya pola pikir ini justru membuat mereka makin menutup diri. Mereka menunda membangun hubungan sampai merasa cukup baik, padahal kesempurnaan tidak pernah benar-benar bisa kita capai. Nah, mendengar itulah ciri-ciri orang yang sebenarnya sedang kesepian agar dapat membantu kita lebih peduli terhadap mereka dan juga pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, mendengar, kita akan lanjutkan kembali hiburan Nuansa Pop Indonesia pilihan melalui Pro 1 RRI Palembang.
1: Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pernah beredar unggahan di media sosial, yaitu Facebook, berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian handphone bekas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan email disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menegaskan bahwa channel layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Muti menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya ataupun kewajiban yang baru bagi masyarakat dalam proses tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: 92,4 FM. Kanal informasi dan

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan Lentera Hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini melalui acara kita Lentera Hati. Semoga kita semua sudah berkumpul di rumah walaupun hari ini hari libur. Banyak sekali aktivitas Anda yang akan Anda laksanakan untuk berkumpul bersama keluarga. Semoga semuanya berjalan lancar dan ibadah tetap menjadi fokus utama kita. Pendengar Lentera Hati hari ini berjudul Abu Hurairah rela menahan lapar demi belajar langsung dari Rasulullah. Pendengar, nama Abu Hurairah tentu sudah tidak asing bagi umat Islam. Beliau dikenal sebagai salah satu pewaris hadis terbanyak yang menjadi rujukan utama ajaran Rasulullah. Tapi di balik keagungan dan banyaknya warisan ilmu yang beliau tinggalkan, tersimpan rekam jejak perjuangan hidup yang penuh keprihatinan demi menuntut ilmu langsung dari sang baginda Nabi. Dikutip dari buku Kumpulan Kisah Teladan karya Profesor Dr. H.M. Hasbullah Taib, perjuangan Abu Hurairah pada masa-masa awal dakwah Islam di tanah Arab diwarnai dengan ujian fisik yang luar biasa hebat. Suatu hari ketika kehidupan umat Islam telah membaik dan makmur, Abu Hurairah terlihat sedang membersihkan hidungnya menggunakan sapu tangan yang bersih dan halus. Saat itu beliau tertekun sejenak dan mengenang kembali masa-masa kelam penuh penderitaan yang pernah dilaluinya. Dahulu, Abu Hurairah seringkali terbaring lemah di area antara mimbar dan rumah Rasul. Tubuhnya terkulai lemas bukan karena menderita penyakit, sebagaimana sangkaan orang-orang yang melihatnya, melainkan karena menahan rasa lapar yang sangat hebat dan berkepanjangan. Demi bisa terus menempel dan belajar dari Rasulullah, Abu Hurairah merelakan dirinya tidak bekerja untuk mencari harta dunia. Akibatnya beliau tergolong sebagai anggota ahli syufah para sahabat yang kurang mampu yang tinggal di serambi Masjid Nabawi dan seringkali tidak memiliki makanan sedikit pun untuk diganjal ke perutnya hingga tidak sanggup berdiri. Seiring berjalannya waktu, ketika dakwah Islam makin meluas dan kejayaan menghampiri umat Islam, kondisi perekonomian Abu Hurairah pun kian membaik. Kehidupan beliau tidak lagi seprihatin masa-masa awal di Madinah. Kendati demikian, kelapangan hidup dan perubahan status ekonomi tidak lantas membuat Abu Hurairah silau oleh kemewahan dunia. Beliau tetap memilih jalan kesederhanaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam kesehariannya, Abu Hurairah mengisi waktunya dengan meningkatkan ketakwaan. Beliau sangat tekun melaksanakan sholat sunnah dan memperbanyak zikir kepada Allah. Konon beliau menyimpan biji-biji kurma dalam sebuah kantung kecil yang digunakannya sebagai alat bantu untuk menghitung zikir harian. Kisah kehidupan Abu Hurairah memberikan cermin keteladanan yang mendalam bagi umat Islam. Pengorbanan fisik dan keteguhan hatinya membuktikan bahwa kesulitan hidup bukanlah penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengejar kemuliaan ilmu. Wallahu alam. Demikian pendengar Lentera Hati hari ini yang kami hadirkan untuk Anda melalui Lentera Hati Pro 1 berjudul Abu Hurairah rela menahan lapar demi belajar langsung dari Rasulullah. Semoga Lentera Hati setiap hari kita hadirkan memberikan manfaatnya untuk kita dan untuk melangkah dengan suri teladan Rasulullah yang kita jalani setiap hari. Semoga penuh manfaat dan penuh keberkahan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridhonya. Amin.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan petang hari adalah surah Asy-Syafaat yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 yang akan dibacakan oleh Abdullah Gofar SAGMM. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini, kebersamaan kita di hari Sabtu, 1 Agustus 2026.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini dengan terdengarnya azan sholat maghrib, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr, ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

0: channel informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Dengar, itu tadi hadirah catatan kecil menjadi lagu nuansa islami penutup kita di kesempatan saat ini. Dan selanjutnya kita akan bersama di Bro Informasi menjelang warta berita pukul 19 dari Pro 3 RRI.

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Undangan ini untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2026. Pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing 8.100 undangan peringatan detik-detik proklamasi dan 8.100 untuk penurunan bendera pusaka. Tiket undangan termasuk bagi 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT 81 RI. Wakil Menteri atau Wamen Juri mengatakan kegiatan Bulan Kemerdekaan tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah. Ia mendorong agar BUMN dan BUMD turut berpartisipasi memeriahkan Bulan Kemerdekaan. Kemudian juga dikatakan serangkaian kegiatan pada Bulan Kemerdekaan selama Agustus 2026 diantaranya yaitu doa kebangsaan dan zikir bersama yang digelar di Monumen Nasional pada hari ini. Kemudian 14 Agustus, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. 14 Agustus, di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Pada tanggal 17 Agustus, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Kemudian 17 Agustus juga, pesta rakyat di Monumen Nasional dan Bundaran HI. Juga ditutup pada 30 Agustus nanti, lomba lari dan merdeka run di depan Istana Merdeka. Berdengar informasi tadi, kami hadirkan untuk Anda menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang. FM 92,4 MHz.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif. Baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Buka Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk operasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung,

0: di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
2: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
1: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
3: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Alun-Alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 22 kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di Alun-Alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi yakni mencapai 9.694 porsi.
6: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia

0: mengumpul nyuri, mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua umum MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
1: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
2: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
1: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
3: Tadi habis makan bareng sop ayam.
4: Gimana kesannya?
3: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
1: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
5: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan peringat. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Terence Mings ini akan menjadi beberapa dari pemain 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: agama Katolik.
1: Ya, dimanapun Anda berada malam hari ini, seperti biasa di hari Sabtu malam Minggu kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik. Malam hari ini bersama narasumber Leonardus Sutrisno S.Ag., M.Si., dan kami dari studio ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya, Leonardus Sutrisno, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga kedamaian Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, terutama di tengah kesibukan dan dinamika hidup kita sepanjang minggu ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyelenggaraannya, kita masih diberi kesempatan menikmati hari yang indah. Semoga damai Kristus memenuhi hati kita, keluarga kita, tempat kerja kita, dan seluruh bangsa Indonesia. Pada kesempatan mimbar agama Katolik pada malam hari ini, kita bersama-sama merenungkan tema belas kasih yang mengenyangkan, menjadi murid yang mau berbagi. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, tema ini terinspirasi dari bacaan Injil pada malam hari ini, yaitu Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Injil yang akan kita baca bersama pada malam hari ini menampilkan kisah yang sangat terkenal, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus baru saja mendengar kabar duka tentang wafatnya Yohanes Pembaptis, ia ingin menyendiri ke tempat yang sunyi. Namun orang banyak mengetahui keberadaannya dan mengikutinya dengan berjalan kaki dari berbagai kota. Ketika Yesus melihat mereka, Injil mengatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, lalu ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid mengusulkan agar orang banyak disuruh pulang mencari makanan sendiri. Namun Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengambil roti dan ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid itu untuk dibagikan. Semua orang makan sampai kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Kristus, peristiwa pada malam hari ini yang ditampilkan dalam Injil Matius bukan sekedar mujizat tentang makanan. Injil ini mengajarkan kepada kita tentang hati Allah yang penuh belas kasih, tentang iman, tentang kepedulian, dan tentang mujizat yang lahir dari kesediaan untuk berbagi. Mari kita renungkan beberapa pesan penting, poin-poin penting dari Injil yang kita dengar pada malam hari ini. Poin pertama, belas kasih selalu menjadi awal dari setiap karya Allah. Injil mengatakan bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus melihat orang banyak bukan sebagai kerumunan tanpa nama. Yesus melihat wajah-wajah yang lelah. Yesus melihat anak-anak yang lapar. Ia melihat orang sakit. Ia melihat keluarga yang membutuhkan harapan. Belas kasih bukan sekedar rasa iba. Belas kasih berarti ikut merasakan penderitaan orang lain dan terdorong melakukan sesuatu. Dunia kita saat ini sering kehilangan rasa peduli. Sekali lagi, dunia kita saat ini sering kehilangan rasa peduli. Kita hidup berdampingan tetapi tidak saling mengenal. Tetangga mengalami kesulitan, kita tidak tahu menau. Saudara sedang berduka, kita sibuk dengan telepon genggam. Ada orang lapar di sekitar kita, sementara makanan terbuang sia-sia di tempat kita. Injil hari ini mengajak kita memiliki mata Yesus. Mata yang mampu melihat, hati yang mampu tergerak, tangan yang mau bertindak. Belas kasih selalu dimulai dari melihat sesama sebagai saudara. Itulah poin pertama, poin penting yang kita renungkan. Belas kasih selalu menjadi awal dari setiap karya Allah. Lalu poin kedua, Yesus melibatkan para murid. Ketika para murid berkata, "Suruhlah mereka pergi." Jawaban Yesus sangat mengejutkan. "Kamu harus memberi mereka makan." Kalimat ini masih bergema sampai sekarang. Seringkali kita berharap Tuhan sendiri menyelesaikan semua persoalan. Namun Tuhan justru mengutus kita. Ketika ada keluarga miskin, Tuhan berkata, "Kamu harus membantu." Ketika ada anak yang putus sekolah, "Kamu harus peduli." Ketika ada orang kesepian, Tuhan berkata, "Kamu harus hadir." Ketika ada konflik, Yesus menghendaki, "Kamu harus menjadi pembawa damai." Yesus tidak berkata, "Aku sendiri yang akan memberi makan," tetapi "kamu." Artinya, mukjizat Allah sering terjadi melalui tangan manusia yang mau dipakainya. Lalu poin ketiga, 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid merasa apa yang mereka miliki sangat sedikit. 5 roti, 2 ikan. Mustahil memberi makan ribuan orang. Bukankah kita sering berpikir demikian? Saya tidak punya uang banyak. Saya tidak punya waktu. Saya bukan orang penting. Saya tidak mampu. Padahal Tuhan tidak meminta kita memberi apa yang tidak kita miliki. Tuhan hanya meminta kita mempersembahkan apa yang ada, apa yang kita miliki. Yang sedikit di tangan manusia menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Sekali lagi, yang sedikit di tangan manusia menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Senyuman kecil dapat menghibur orang yang putus asa. Ucapan yang lembut dapat memulihkan hubungan. Doa yang sederhana dapat menguatkan mereka yang menderita. Kunjungan singkat kepada orang sakit dapat membawa sukacita. Tidak ada pemberian yang terlalu kecil bila dilakukan dengan kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada pemberian yang terlalu kecil bila dilakukan dengan kasih. Itulah poin ketiga yang penting untuk kita renungkan. 5 roti dan 2 ikan dipakai Allah untuk membuat mukjizat. Poin keempat, Yesus mengucap syukur. Sebelum mujizat terjadi, Yesus mengangkat roti itu dan mengucap syukur. Padahal roti itu hanya 5. Belum cukup. Namun Yesus lebih dahulu bersyukur. Disinilah pelajaran yang sangat indah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Orang yang pandai bersyukur akan melihat kelimpahan. Orang yang hanya mengeluh akan selalu merasa kekurangan. Kadang kita lebih sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, padahal Tuhan telah memberi begitu banyak. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, iman, sahabat, kesempatan hidup, hati yang bersyukur akan menjadi hati yang murah hati. Itulah poin keempat yang memberi pengajaran, yang memberi makna, memberi inspirasi kepada kita. Pentingnya kita selalu mengucap syukur, belajar dari tindakan Yesus, keteladanan Yesus yang membuat mujizat dengan roti dan ikan, mengawalinya dengan mengucap syukur. Lalu poin kelima permenungan kita adalah, mujizat terjadi ketika ada pembagian. Umat beriman yang dicintai Tuhan dan dikasihi Kristus, perhatikan urutannya. Yesus memberkati, memecahkan, lalu membagikan. Sekali lagi, perhatikan urutannya. Yesus memberkati, Yesus mengucap syukur, memecahkan, lalu membagikan. Kalau roti itu disimpan, tidak akan cukup. Tetapi ketika dibagikan, justru bertambah. Begitulah kasih, saudara-saudari. Kasih tidak berkurang ketika dibagikan. Sekali lagi, kasih tidak pernah akan berkurang ketika kita bagikan. Kasih justru bertambah. Semakin kita mengampuni, semakin damai hati kita. Semakin kita berbagi, semakin kaya jiwa kita. Semakin kita melayani, semakin kita mengalami kehadiran Tuhan. Lalu poin berikut untuk permenungan kita adalah Ekaristi, mujizat yang terus berlangsung. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, peristiwa 5 roti dan 2 ikan mengingatkan kita kepada Ekaristi. Setiap minggu sekurang-kurangnya kita merayakan Ekaristi. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, memberikan kepada para murid. Urutannya yang sama terjadi pada perjamuan terakhir. Dalam setiap misa kudus, Kristus kembali memberikan dirinya sebagai roti kehidupan. Yesus mengenyangkan bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa kita. Karena itu, setelah menerima tubuh Kristus, kita dipanggil menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi sesama. Artinya, hidup kita menjadi berkat, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, dan menjadi harapan bagi sesama kita. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan dan saya kasihi, lalu pertanyaan penting yang mendasar sebagai permenungan kita lebih lanjut adalah, apa relevansi dari semua inspirasi yang kita renungkan pada malam hari ini bagi kehidupan kita? Apa relevansinya bagi kehidupan kita? Berikut beberapa relevansi bagi kehidupan kita saat ini dari bacaan Injil yang kita renungkan pada malam hari ini yang berkisah tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Relevansi pertama yaitu Allah peduli terhadap kebutuhan manusia. Mukjizat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani. Ketika melihat orang banyak yang lapar, Yesus tidak mengabaikan mereka. Hal ini mengajarkan bahwa iman harus diwujudkan dalam kepedulian. Sekali lagi, bacaan pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa iman mesti diwujudkan dalam kepedulian. Kepedulian terhadap siapa? Kepedulian terhadap mereka yang miskin, lapar, sakit, dan menderita. Gereja Katolik dipanggil untuk menghadirkan kasih Allah melalui karya nyata. Itu relevansi pertama. Allah peduli terhadap kebutuhan manusia. Lalu, apa relevansi kedua dalam hidup kita? Belas kasih harus diwujudkan dalam tindakan. Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasih bukan hanya rasa iba, saudara-saudari, melainkan belas kasih didorong untuk bertindak. Belas kasih mendorong kita untuk bertindak secara nyata. Di tengah meningkatnya kesenjangan sosial, bencana alam dan kesulitan ekonomi, umat Kristiani, umat Katolik dipanggil menjadi pribadi yang peka, tanggap terhadap kebutuhan sesama melalui pelayanan solidaritas dan aksi sosial. Relevansi ketiga, Tuhan memakai apa yang kita miliki. 5 roti dan 2 ikan tampak sangat sedikit dibandingkan kebutuhan ribuan orang. Namun ketika diserahkan kepada Yesus, yang sedikit itu menjadi berkat yang berlimpah. Ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak menuntut kita memiliki segalanya. Tuhan meminta kita mempersembahkan apa yang kita miliki, baik waktu, kemampuan, tenaga, perhatian, atau rezeki, agar apa? Agar menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu relevansi yang keempat, mujizat terjadi melalui kerjasama. Yesus melibatkan para murid dalam mujizat hari ini. Mereka diminta mengatur orang banyak, menerima roti dari Yesus, lalu membagikannya kepada semua orang. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki manusia menjadi rekan kerjanya, co-creator, menjadi partner dalam mewujudkan kasih di dunia. Gereja, keluarga, dan masyarakat dipanggil bekerja sama menghadapi berbagai persoalan, bukan untuk saling menyalahkan. Lalu relevansi kelima, budaya berbagi mengalahkan budaya egoisme. Mujizat ini mengingatkan bahwa kelimpahan lahir ketika orang mau berbagi. Sekali lagi, mujizat pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kelimpahan lahir ketika orang mau berbagi. Sebaliknya, egoisme dan penimbunan seringkali menciptakan kelangkaan. Dalam kehidupan modern yang cenderung individualistis, Injil mengajak kita membangun budaya solidaritas, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Relevansi yang keenam mengajarkan tentang sikap syukur. Sebelum membagikan roti, Yesus terlebih dahulu mengucap syukur kepada Bapa. Sikap syukur mendahului mukjizat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang bersyukur akan lebih mudah melihat berkat Tuhan daripada terus-menerus mengeluh kekurangan. Dari hati yang bersyukur lahir kemurahan hati untuk berbagi. Relevansi yang ketujuh menunjuk kepada Ekaristi. Peristiwa ini menjadi gambaran yang mengarah kepada Ekaristi. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Dalam setiap perayaan Ekaristi, Kristus memberikan dirinya sebagai roti kehidupan. Karena itu, umat yang menerima tubuh Kristus dipanggil menjadi roti yang dipecah-pecah bagi sesama, yakni hidup yang rela berkorban dan hidup yang rela melayani. Lalu, relevansi yang terakhir, yang kedelapan adalah harapan di tengah keterbatasan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi harapan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi karya Allah. Ketika manusia bersedia menyerahkan yang sedikit kepada Tuhan dengan iman, Tuhan mampu mengubahnya menjadi berkat yang berlimpah. Pesan ini sangat relevan bagi keluarga kita, komunitas kita, maupun bangsa kita, bangsa Indonesia yang sedang menghadapi berbagai tantangan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan bukan sekedar kisah tentang makanan yang berlipat ganda. Mujizat ini adalah undangan untuk memiliki hati yang penuh belas kasih, berani berbagi, bersyukur atas berkat Tuhan, dan percaya bahwa Allah mampu mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Dengan demikian, setiap orang beriman dipanggil menjadi saluran kasih Allah, sehingga kehadiran kita membawa harapan dan kehidupan bagi sesama. Di tengah keadaan ekonomi yang tidak selalu mudah, tantangan hidup yang semakin berat, dan berbagai persoalan sosial, Injil pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang kaya, tetapi lebih banyak orang yang murah hati. Sekali lagi, dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang kaya, tetapi apa yang dibutuhkan, yaitu lebih banyak orang yang murah hati. Keluarga yang saling berbagi akan menjadi keluarga yang damai. Lingkungan yang saling menolong akan menjadi lingkungan yang kuat. Paroki yang saling melayani akan menjadi gereja yang hidup. Bangsa yang peduli terhadap sesama akan menjadi bangsa yang bermartabat. Mujizat 5 roti dan 2 ikan masih terjadi sampai hari ini dan sampai kapanpun. Mujizat itu hadir setiap kali ada orang yang mau berbagi. Setiap kali ada relawan yang melayani. Setiap kali ada keluarga yang membuka pintu bagi mereka yang membutuhkan. Setiap kali ada umat yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan saya kasihi, mari kita membawa pulang 3 pesan Injil pada malam hari ini. Pertama, milikilah hati yang penuh belas kasih seperti Yesus. Kedua, jangan takut mempersembahkan apa yang kita miliki meskipun tampaknya sedikit. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan mampu mengubah pemberian kecil kita menjadi berkat yang melimpah bagi banyak orang. Semoga kita semua menjadi murid-murid Kristus yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, dan gereja kita. Kiranya melalui hidup kita, semakin banyak orang mengalami bahwa Allah sungguh peduli kepada umat manusia. Mari kita akhiri mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang penuh belas kasih, tangan yang ringan untuk berbagi, dan iman yang percaya bahwa Engkau sanggup berkarya melalui hal-hal kecil yang kami persembahkan kepada-Mu. Jadikanlah hidup kami berkat bagi sesama dan saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang dicintai Tuhan, kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Saya, Leonardo Sutrisno, bersama kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita semua. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik minggu depan. Salam sehat, salam sukacita, salam berbagi. Tuhan selalu memberkati kita. Amin.
0: Mimbar Agama Katolik.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
0: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: beragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama-sama lagi nih pendengar di Palembang malam ini, di hari pertama bulan Agustus di tahun 2026 ya. Saya Tata Edin, saya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio di malam hari ini. Kita akan dengarkan cerita Tirai Telah Tersibak.

0: dan inspirasi Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila
0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Aku tidak perlu penjelasanmu. Buat apa kau katakan? Kalau hanya kebohongan belaka, percuma, Lia. Aku kecewa karena kepercayaan yang kuberikan selama ini kau campakkan begitu saja. Sekarang begini saja, mana yang kau pilih? Aku atau lelaki itu? Pilih.
4: Percayalah, Mas. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu, Mas. Sungguh.
1: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Tirai Telah Tersibat.
3: Mas.
5: Iya. Sebentar ya, Mas.
3: Es jeruknya satu ya, Mas.
5: Iya, sebentar ya, Mas ya.
3: Aku masih duduk di mana ya? Hampir semua meja sudah terisi. Oh, itu. Ada satu yang... Aduh, tapi sudah ada seseorang duduk di situ. Nampaknya dia hanya sendiri. Sebaiknya aku duduk di sana aja. Mudah-mudahan dia tidak keberatan.

0: Maaf, boleh aku duduk di sini?
1: Boleh, tidak ada yang larang kok. Malah tidak bayar.
0: Oh ya, kenalkan, saya Dio.
1: Oh iya, saya sudah kenal. Anda mahasiswa Fakultas Sastra yang suka baca puisi kayak orang sedeng itu kan? Dan
0: dan kamu mahasiswi Fakultas Ekonomi yang bernama Lea itu kan?
1: Loh, Mas Dio tahu dari mana?
0: Iya, itu kan rahasia perusahaan. Dilihat sendirian ya?
1: Berdua, Mas.
0: Dengan siapa?
1: Dengan deklamator kampus, Dio namanya.
0: Bisa aja kamu, Delia. Pulangnya ada yang jemput ya?
1: Tidak tuh. Lagian kita sudah biasa naik bus kota kok, Mas.
0: Oh, yang benar.
1: Benar, lihat saja nanti.
0: Kalau begitu, bagaimana jika saya yang antar?
1: Apakah tidak merepotkan?
2: Ini Mas, minumannya. Pesanan yang lain?
0: Tidak, terima kasih Mas, cukup dulu.
1: Sepertinya kamu akan mengatakan sesuatu tadi. Maksudku, apakah tidak ada yang marah?
0: Saya pikir no problem. Tidak ada masalah lah, asal yang bersangkutan mau saya antar. Oh ya, ini, mari kita minum.
1: Luar biasa.
0: Apanya yang luar biasa?
1: Sudah beberapa hari kamu tidak ketemu air. Masa minum gelas sebesar itu, seperti itu, aduh, habis satu kali sedot saja.
0: Aku mau cepat, Lia. Aku mau cepat mengamankan kamu dari sini.
1: Memangnya kenapa? Apakah yang akan terjadi sesuatu di kafe ini?
0: Bukan itu.
1: Lalu kenapa?
0: Gadis secantik kamu tidak baik berada lama-lama di tempat seperti ini.
1: Mulai.
0: Karena itu harus cepat-cepat aku selamatkan.
1: Mulai. Ada apa ya dengan aku?
0: Aku takut banyak laki-laki yang naksir sama kamu nanti. Ya bisa gigit jari nanti aku.
1: Bisa saja kamu. Aduh. Dasar.
0: Lagi. Kalau kamu yang cubit, aku sanggup menahan sakit ya.
1: Dasar. Mas ini genit sih.
0: Mari kita pulang sekarang yuk.

0: Mas, kita sudah sampai nih. Mas,
1: sebentar. Kamu tadi belum menjawab pertanyaanku. Kamu suka sastra juga ya?
0: Suka sih. Apalagi
1: apa?
0: Enggak. Ayo Mas, mampir dulu.
1: Terima kasih Lia. Lain kali saja. Aku harus segera menemui panitia pertunjukan buat malam minggu nanti.
0: Oke, titi DJ ya Mas ya.
1: Apa itu?
0: Hati-hati DJ.

0: kafe yang sekarang berdiri di sebelah Fakultas Hukum itu, mm-hmm, bagiku punya nilai historis yang tinggi.
1: Punya nilai historis?
0: Mm-hmm. Dia telah melahirkan sebuah titik awal kebangkitan yang abadi. Mm. Dialah saksi bisu ketika datang jantung seorang lelaki berpacu karena jatuh cinta.
1: Maksudmu kita berdua?
0: Ya iyalah, kita berdua, Lia. Sejak siang tadi tanpa terasa sudah 6 bulan hubungan kita ini terjalin. Hampir setiap saat dan kesempatan selalu kita lewati bersama.
1: Tapi mas.
0: Tapi kenapa sayang?
1: Semakin lama

0: Ibu?
1: Iya.
0: Ada apa dengan ibu kuliah?
1: Entahlah, sepertinya ibumu kurang suka dengan hubungan kita, Mas. Itu kurasakan setiap aku datang ke rumahmu, dia jarang mau bicara banyak denganku, Mas. Bahkan terkesan beliau selalu menghindar setiap aku datang.
2: Sebenarnya ibu sangat suka anak itu. Dia gadis yang sangat cantik, ramah, juga sopan. Hanya saja status sosial dan ekonomi kita yang jauh berbeda, nak. Membuat ibu khawatir, jangan-jangan kamu ditinggal lagi.
1: Betul kan, Mas? Ibumu sepertinya tidak suka.

0: Jelas. Tadi aku tidak salah dengar kalau ibunya mengatakan Lia akan ke supermarket ini. Tapi belum juga ketemu dia. Padahal hampir semua blok sudah kuamati. Sudahlah, sebaiknya aku pulang saja.
1: Nana, itu dia.
0: Sepertinya itu dia.
1: Tapi ya, mana mungkin dia bergandengan mesra dengan laki-laki seperti itu.
0: Gila. Apa aku salah lihat? Sebaiknya aku memutar agar aku dapat melihatnya dengan jelas dari pojokan sana. Gila. Pantas tadi malam dia pura-pura mencurigai ibuku.
2: Sabar sajalah. Walau ibu pernah menyatakan khawatiran ibu karena status sosial dan ekonomi mereka yang jauh berbeda dengan kita.
0: Tapi bu,
2: sudahlah. Sebaiknya selesaikan saja persoalan kalian itu secara baik-baik. Mudah-mudahan saja yang kau lihat di supermarket tadi bukan dia.
0: Mana mungkin aku salah lihat, Bu? Kalaulah bukan dia, lalu siapa? Lia itu tidak punya saudara perempuan, Bu.
2: Ini kan kota besar, Dio. Bukan tidak mungkin ada gadis yang mirip dengan pacarmu itu. Sudahlah, ayo kita makan dulu.
0: Aku akan ke rumahnya sekarang, Bu.
2: Sekarang?
0: Ya, sekarang.
2: Jadi makannya?
0: Nggak jadi, Bu.
2: Ibu sarankan jangan malam ini. Sebab akan buruk akibatnya kalau kau berniat menyelesaikan persoalan dalam keadaan emosi begini.

0: besok kan kalian bertemu juga di kampus.
1: Dasar perempuan pembohong. Wajahnya saja cantik, tapi hatinya busuk.

0: masuk, Mas?
1: Tidak perlu, cukup di luar saja.
0: Loh, kok?
1: Aku sama sekali tidak menyangka, Lia, kalau gadis yang kucintai selama ini sudah pandai berkhianat dan...
0: Mas Dio, kamu bicara apa sih?
1: Sekarang juga sudah pintar berpura-pura.
0: Mas!
1: Dengar, mengapa kemarin kau tidak ada di rumah? Padahal kau sudah berjanji menunggu kedatanganku, kan?
0: Bilang dong dari tadi, Mas, kalau itu permasalahannya. Begini, aku cuma pergi ke supermarket sebentar karena ada sesuatu yang aku cari dan...
1: Aku bukan mempersoalkan kemana kau pergi atau apa yang kau cari, Lia.
0: Lalu apa, Mas?
1: Aku tidak suka dengan sikapmu yang sudah pandai berkhianat.
0: Mas Dio, apa maksudmu?
1: Kalau saja kau mau bersabar dan tidak berniat lain, apa salahnya kalau kau tunggu kedatanganku? Aku bisa mengantarkanmu berbelanja atau ya kemana saja.
0: Tapi, Mas...
1: Tapi kau lebih suka memilih pergi dengan lelaki lain, dengan mobil mewah, yang tidak mengendarai motor butut seperti aku ini. Kau lebih senang dengan mobil yang disertai udara sejuk di dalamnya, kan?
0: Aduh, Mas Dio.
1: Dan yang paling mengasihkan dari semua itu, kau merasa bangga bergandengan mesra dengan seorang pria, tanpa pernah memikirkan betapa perihnya hati seorang lelaki yang selama ini menyayangi dan mencintaimu, Lia.
0: Mas, kau kejam, Mas. Kau tuduh aku yang bukan-bukan. Tanpa kau memberikan kesempatan agar aku bisa menjelaskan persoalan yang sebenarnya, Mas. Serta...
1: Tidak perlu. Aku tidak perlu penjelasanmu. Buat apa kau katakan? Kalau hanya kebohongan belaka, percuma, Lia. Aku kecewa karena kepercayaan yang kuberikan selama ini kau campakkan begitu saja. Sekarang begini saja. Mana yang kau pilih? Aku atau lelaki itu?
0: Percayalah, Mas. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu, Mas. Sungguh. Boleh kau tanyakan pada ibuku? Sebentar lagi beliau datang. Kau akan tahu siapakah laki-laki yang menemaniku itu.
1: Ah, aku tidak peduli. Itu urusanmu.
0: Baik, Mas Dio. Untuk kau ketahui, kau juga belum berhak menguasai aku sepenuhnya, Mas.
1: Oh, jadi karena kita belum menikah, lantas seenaknya kau berpaling ke lelaki lain. Begitu.
0: Kau keliru, Mas, menanggapi semua ini, Mas.
1: Cukup. Aku tidak butuh khotbahmu, Lia. Sekarang aku pulang.
2: Selamat malam, Bu. Maaf, kami mengganggu.
3: Malam, ada yang bisa kami bantu, Pak? Atau silakan masuk dulu, Pak.
2: Terima kasih, Bu. Begini, Bu. Kami dari Ditlantas Polda.
3: Iya, ada apa, Pak?
2: Apa betul Ibu punya putra bernama Dio?
3: Betul, Pak. Dia putra kami satu-satunya. Ada apa dengan anak kami, Pak?
2: Begini, Bu. Tadi sekitar lebih kurang pukul 22, Dio mengalami kecelakaan.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak?
2: Betul, Bu. Harap Ibu tenang. Anak Ibu sudah kami bawa ke rumah sakit. Dia tidak apa-apa, Bu. Dia cuma mengalami luka pada lengan kiri dan betis sebelah kanannya. Selain itu, ada sedikit benturan di bagian kepalanya. Sekali lagi, Ibu jangan khawatir. Tidak ada apa-apa.
3: Lalu yang menabraknya, Pak?
2: Kecelakaan tunggal, Bu. Dari hasil pengamatan dan bukti yang kami temukan, Dio mengendarai sepeda motornya dalam keadaan mabuk, Bu. Karena dari mulutnya tercium minuman keras.
3: Masya Allah, bagaimana ini? Setahu saya Dio tidak pernah mengenal barang-barang serupa itu, Pak. Aduh, Pak, bagaimana ini? Ayah masih di luar kota lagi. Jadi?
2: Sebaiknya besok pagi saja Ibu menengoknya. Biarkan Dio istirahat dulu malam ini.
3: Kalau begitu, Pak, terima kasih atas semua ini, Pak.
2: Kami permisi dulu, Bu. Selamat malam.
0: Bagaimana keadaanmu?
1: Hah? Kamu? Untuk apa kamu datang ke sini? Suster! Usir perempuan ini dari sini, Suster! Suster!
4: Ada apa, Bung Dio? Coba tenang, Dio. Ada apa?
1: Dokter, katanya saya tidak boleh banyak bicara, dokter. Jadi, tolong usir perempuan yang tidak saya kenal ini. Atau saya akan mengusirnya dengan cara saya sendiri.
4: Bung Dio, tenanglah. Dan memang sebaiknya Anda harus bersikap tenang dalam situasi yang tengah Anda hadapi saat ini.
1: Saya tidak mengerti sama sekali dengan apa yang dokter katakan itu, dokter.
4: Memang, Bung Dio, memang tidak jarang kita menjadi tidak mengerti dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Seperti situasi yang tengah Anda hadapi saat ini misalnya. Bukan hanya Anda atau gadis yang kamu anggap asing ini, tapi saya juga ikut tidak mengerti.
1: Maksud dokter?
4: Lia telah menceritakan semuanya kepada saya. Tentang Dio, tentang kalian, dan tentang semuanya.
1: Ah, dasar. Kamu perempuan macam apa, Lia?
4: Sabar, Bung Dio. Saya belum selesai bicara. Pada minggu sore itu, Anda sibuk mencari gadis Anda di supermarket. Nah, Anda amat kesal ketika menemukan gadis tersebut berjalan juga bergandengan dengan seorang lelaki.
1: Dokter?
4: Saya kan bisa memaklumi bagaimana perasaan Anda saat itu.
1: Lantas, apa saya salah, dok?
4: Saya pikir Anda tidak bersalah secara keseluruhan. Sekali waktu, cinta memang bisa berakibat begitu. Cuma ya barangkali Anda belum cukup bijak dalam menyikapi persoalan ini.
1: Makin pusing kepala saya, dok. Maksudnya, dok, seperti apa, dok?
4: Sekarang saya mau bertanya. Andai kata Anda telah berhasil menyebak sebuah tabir, dan di balik tabir itu berdiri seorang lelaki yang pernah bergandengan tangan dengan Lia pacarmu, bagaimana sikap Anda?
1: Sudahlah, dok. Anda jangan menambah beban yang ada di hati saya, dok.
4: Baiklah kalau begitu. Nah, coba Anda amati foto ini baik-baik. Ini adalah foto 5 tahun yang lalu, tapi masih otentik sebagai sebuah kenangan sebuah keluarga. Lihat, ayahnya, ibunya, Lia pacar Anda, dan saudara laki-lakinya.
1: Jadi, dok?
4: Iya, laki-laki ini sehariannya bertugas sebagai seorang dokter. Dokter di kota ini, di rumah sakit ini. Dan laki-laki itu sekarang berada di samping Anda.
1: Jadi, dok?
4: Iya, tabir telah tersibak, Bung Dio.

Sabtu malam ini, malam minggunya kamu. Apa kabar semuanya? Selamat malam, selamat menikmati malam minggu. Gimana? Mudah-mudahan malam hari ini lagi berada di fase terbaik ya. Terus lagi bersama orang-orang tersayang. Atau mungkin sedang menikmati waktu untuk sendiri. Dimanapun kalian semua berada, yang pasti thank you udah nemenin aku untuk menghabiskan malam ini bersama-sama, ya gak sih? Malam minggu selalu ada cerita, selalu punya cerita. Ada yang lagi seru nongkrong, ada yang masih di jalan, ada yang lagi ikutan car free night di seputar Atmo, ada yang masih lembur juga, bahkan juga ada yang santai di rumah sambil rebahan. Pokoknya apapun suasananya, mudah-mudahan malam ini kita penuh tawa, ditemani sama lagu-lagu yang asyik ya, dan membuat momen-momen yang bikin hati kita itu makin hangat. Jadi selama beberapa ke depan, Tata akan nemenin dengan beberapa lagu-lagu pilihan, informasi terupdate, cerita-cerita seru, dan tentu saja yang pengen dengerin lagu favorit boleh banget nanti request di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana, siapkan cemilan pokoknya, naikin volume radionya, dan mari kita ramaikan malam minggu ini bersama-sama, karena malam minggu adalah malam yang seru yang selalu dimulai dari sini.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman, dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
3: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
2: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
4: Kita tahu nih historinya, setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya
2: mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
5: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
6: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
2: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro.

92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Ruang Rindu, kami hadirkan untuk Anda pendengar hari ini di hari Sabtu malam Minggu 1 Agustus 2026. Yang pasti selamat datang nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ditemenin, tapi Ruang Rindu nanti kita bakal hadir hingga pukul 23 ya. Ya pasti silakan saja bergabung nanti di line telepon 0711-369977, 0821-792-7990, bahkan juga bisa langsung nanti ke aplikasi RRI Digital. Buat yang ikutan Ruang Rindu malam hari ini, mudah-mudahan nanti bisa menghibur siapapun ya. Yang pasti lagu-lagunya diharapkan nanti siapa tahu nanti kita akan dengarkan lagu 90 tahun di era 90 tahunan dan juga 2000-an ya. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
6: Udah waktunya Ruang Rindu, silakan saja di 0711-369977, 0821-792790, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga ke media sosial kami ya. Mau dengerin lagu apa malam hari ini boleh, Tata langsung puterin aja ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
7: Ruang Rindu Mbak Tata.
6: Iya, sama siapa? Siapa ini?
7: Mbak.
6: Oh, Mbak Pipin. Eh, malam mingguan di rumah aja, Mbak?
7: Tadi udah keluar sebentar.
6: Kemana?
7: Biasa ke warung tradisional. Dari keperluan dapur.
6: Apa yang habis?
7: Biasa telur.
6: Oh. Di Talang Betutu ya?
7: Iya.
6: Oke. Musim apa sekarang di daerah sana?
7: Ya, daun-daunan yang seperti dulu.
6: Daun kelor.
7: Ada.
6: Mau
7: disebat pakai itu?
6: Apa?
7: Mau disebat pakai daun kelor?
6: Enggak, diminum aja mau.
7: Oh, iya tapi enggak boleh dimasak.
6: Kenapa?
7: Minumnya itu diseduh doang.
6: Oh iya, tapi saya serebus loh Mbak, emang kenapa?
7: Oh, kagak ada khasiatnya lagi.
6: Oh gitu, oh jadi cuma diseduh kayak teh gitu ya?
7: Iya,
6: Airnya. Oh iya benar, airnya mendidih terus disiram. Ya benar.
7: Walaupun memang mau disayur, pas terakhir dimasukinnya.
6: Iya, misalnya mau di lodeh gitu ya. Santannya udah mendidih sama bumbu-bumbunya baru masukin itu.
7: Mbak, pakai bening aja.
6: Iya, pakai bening.
7: Pakai sayur bening. Dia dicampur sama katuk.
6: Iya, terus dikasih tahu.
7: Ada merah-merahnya kasih wortel.
6: Benar.
7: Sekali.
6: Ya, mau dengerin lagu apa, Mbak?
7: Jadi apa ini?
6: Hmm, kan?

0: keluarga besar.
1: Apa?
0: Aduh, Mbak Tata, ini aja Mbak Cindy Claudia ya.
1: Yang mana?
0: Aku sayang kamu.
1: Aku sayang kamu?
0: Ya, dengan siapa tugasnya?
1: Sama Mas Agung.
0: Oh, Agung ya.
1: Ada nggak lagu itu ya?
0: Ada dong. Sembari mencari Mbak.
1: Ada. Ada. Ya. Kenapa?
0: Kirim salam sedikit.
1: Boleh.
0: Ada Pak Darmawan, Ibu Irma di Bukit juga, Ibu Mas Ito, Mas Aldo, Pak Ideham, Mbak Yuni, apa kabar berasnya ya? Mudah-mudahan tambah pulen. Lagi ya.
1: Siapa?
0: Isi. Eli tanpa gugu. Semua aja lah.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Bang Ucu ya dan warga Sakor Rambutan. Mbak Tatanya makasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka pokoknya ya. Iya ya, 16 hari lagi kita merayakan hari kemerdekaan. Lanjut. Halo, selamat malam. Halo.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siapakah ini?
2: Sama Adik itu, Mbak.
1: Siapa?
2: Adik itu, tiga ulu.
1: Musim apa di sana?
2: Musim panas, Mbak.
1: Sama saya kira ya, kalau panas.
2: Ya, itulah yang sekarang musim.
1: Oh, oke. Okay. Dari mana nih malam ini? Nggak kemana-mana kah?
2: Di rumah aja, Mbak.
1: Kenapa? Kan tanggal muda.
2: Kumpul bareng keluarga.
1: Kan tanggal muda.
2: Ya tanggalnya muda.
1: Tapi
2: dompetnya masih
1: tua. Dompetnya masih tua.
2: Iya.
1: Kasian, sabar ya. Mau dengerin lagu apa kamu?
2: Lagunya ini aja Mbak, apa?
1: Apa?
2: Satukan Hati Kami.
1: Dari?
2: Dari Dian Cecesa.
1: Waduh.
2: Kamu Mbak jahat ya?
1: Enggak.
2: Bagus ya?
1: Enggak tahu, baru mau dengerin ini. Tapi ada yang lain enggak?
2: Kalau itu kenapa Mbak?
1: Enggak, lagunya enggak ada ini.
2: Ada Mbak, Mardis Penat Cinta.
1: Coba judulnya apa sih?
2: Satukan Hati Kami.
1: Enggak ada?
2: Enggak ada.
1: Mm-mm. Ada. Salah kamu, kurang tuh. Satukanlah Hati Kami.
2: Adalahnya.
1: Iya.
2: Kurang sedikit, Mbak.
1: Iya, tetap dong ngaruh. Makanya suka enggak ketemu.
2: Satu kata.
1: Iya. Ya udah, buat siapa lagunya?
2: Kirim boleh, Mbak?
1: Boleh.
2: Buat Mbak Bibi tadi ya.
1: Mm-hmm.
2: Sama Kang Maman. Buat Nadia, Anggi, ya, Sisi. Ada Bu Masito, Pak Darmawan, Bang Ideham, Bang Aldo, ada lagi Bang Napi Jaga Raja, ada lagi Sapur Harul, Bang Robi juga Mbak, ada lagi siapa? Bang Ari di Kayu ya, buat semuanya aja Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Tanpa terkecuali buat Mbak Tata.
1: Yep.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pendengar boleh di 0711-369-977-0821-792-790. Halo, selamat malam.
3: Malam kembali Mbak.
1: Siapakah ini?
3: Senyalain Mbak.
1: Siapa?
3: Senyalain.
1: Siapa?
3: Woy Boy.
1: Oh Woy. Catatan si Boy. Mau dengerin lagu apa?
3: Jetistik bisa Mbak.
1: Yang mana tuh?
3: Putri. Mbak aja yang nyanyi.
1: Jangan, kabur semua nanti yang dengerin kalau saya yang nyanyi.
3: Vokalnya bagus banget.
1: Wow. Hoax pasti itu.
3: Gak bisa tidur dengarnya.
1: Iya, banyak nyamuk. Lagunya buat siapa nih?
3: Kirim buat semua-semua yang fotokopian dari Adi tadi, Be. Mm-hmm. Adi Pitung tadi. Ucapkan selamat malam, sehat selalu bareng keluarga ya.
1: Mm-hmm.
3: Mbak Tata yang cantik, yang jelita ya.
1: Wedeh. Cantik, cacar bintik-bintik.
3: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih Putri? Orangnya udah pergi, Putrinya gak ketemu. Ada. Tenang aja ya. Kita puterin lagu dulu ya, nanti Tata terima telepon lagi di line telepon WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti bakal bacain WhatsApp juga yang udah masuk. Udah rame banget di Ruang Rindu malam hari ini. Thank you ya. Terang aja Ruang Rindu nanti hingga pukul 11 malamnya nanti. Jadi buat yang mau dengerin lagu favorit, WhatsApp aja. Kalau misalkan gak masuk-masuk telepon, jadi tenang aja, nanti masih bakal Tata bacain.

0: Mas, ada pesan penting, Mas.
1: Pesan apa, Tapu?
0: Ini loh, baca.
1: Loh, penting. Kirim ke Bapak, Bu. Biar Bapak bisa bagi ke teman-teman Bapak.
0: Wah, Ibu juga mau kirim ke teman-teman Ibu.
2: Tidak butuh waktu lama bagi si Hoax untuk merajalela. Jika jari jemari tidak dikendalikan.
0: Mas, ada pesan penting, Mas.
1: Pesan apa, Tapu?
0: Ini loh, baca.
1: Oh, udah dicek belum kebenarannya?
0: Belum sih, Mas.
1: Ceritahu dulu, Tapu. Jangan sampai kita tuh tergolong orang-orang yang suka nyebarin berita bohong.
0: Iya, ding, Mas.
2: Jangan kalah pinter ya dengan smartphone. Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar kayak lagu yang satu ini pasti bikin kamu rindu, Jikustik Putri. Ini lagu yang hits di tahunnya. Lagu ini lagu di era 2000-an ya. Rasanya belum lengkap kalau misalkan kita gak dengerin lagu era 2000-an itu tuh ada lagu band asal Yogyakarta. Ya ini Jikustik ini ya. Selain tadi Tata juga udah muterin Best Jam. POV-nya tuh kayak benar-benar penyiar milenial yang ketemu sama lagunya. Jadi auto langsung nyanyi, gak bisa berhenti, ya gak sih? Lagu ini punya lirik yang sederhana, musiknya juga ringan, tapi nuansanya khas banget. Jadi gak heran kalau misalkan sampai sekarang kita tuh dibikin rindu sama lagu yang satu ini dan sering masuk playlist nostalgia dan tetap punya tempat di hati para penikmat musik Indonesia. Jadi buat pendengar dan juga pemirsa RRI yang dulu sering banget dengerin radio, nyalain CD atau masih ingat masa-masa lagu ini sering diputar di mana-mana, ya mungkin malam ini jadi momen buat bernostalgia sejenak. Asyadab. Lanjut mau bacain WhatsApp aja dulu ya yang udah masuk di 0821 792 7900. Hai buat Mbak Asmawati di mana nih, Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju. Katanya, Assalamualaikum, apa kabar Mbak Vina? Ini Tata Mbak. Sehat selalu, salam aja buat RRI serta pendengar-pendengar yang sehat. Oh iya Mbak, tolong dong puterin lagu dari Rahmat Kartolo, Berpasangan Randri Angelina, Pusara Cinta. Oke, nanti dicari dulu lagunya ya. Ada Ripin juga di Tangga Buntuk. Mau dengerin lagunya, Kusmus Rindu. Di Ruang Rindu ini khusus banget pengen apa dengerin lagu bernostalgia kayaknya ya. Ada Bu Masito yang masih stay tune, lagi berusaha untuk ikutan telepon. Ada siapa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ini mau dengerin lagunya Bunga Terakhir. Salam buat semua pendengar aja. Saya selaku ya untuk yang bertugas, siap. Terima kasih. Oh, dari Pak Muryoto di Sukamulya. Lagunya Bunga Terakhir ya. Nanti bakal diputerin juga Bunga Terakhirnya. Sabar. Buat yang mau ikutan telepon, sabar. Kita ke WA dulu ya. Halo juga buat Pak Darmawan. Selamat malam. Lagi dengerin Pro 1 juga. Thank you. Ini juga buat dari 0813-7682 sekian-sekian. Mau izin request lagu boleh nggak, Kak? Izin. Boleh. Chat aja mau dengerin lagu apa ya. Ada Sarah juga di 18 Ilir. Mau dengerin lagu aja Mbak dari Bening yang judulnya Mengapa. OMG, Bening. Sebelum kita ke Bening, kita ke Romeo dulu aja ya, Bunga Terakhir. Tadi spesial aja di request sama Pak Muryoto di Sukamulya ya.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayo pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
0: 92

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Lanjut lagi pendengar, kita terima telepon ya di 0711-369977. Tadi baru aja kita dengerin lagunya Rahmat Kartolo, kolaborasi sama Ira atau duet sama Ira dengan Pusara Cinta. Buat Mbak Asmawati aja yang udah request lagu ini di Ruang Rindu. Lanjut, silakan mendengar di line telepon 0711-369977. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Sama siapa, di mana? Halo, sama siapa, di mana?
1: Ini dengan Pak De Suripto di Sukajadi, KM14.
0: Pak De Suripto?
1: Iya.
0: Di Sukajadi, mau dengerin lagu apa, Pak?
1: Lagunya apa itu, Angsa Putih.
0: Angsa Putih?
1: Iya, lagu lama itu.
0: Lagu lama ya, Angsa Putih. Yang nyanyi Arwana gitu ya, Pak?
1: Lupa ya penyanyinya.
0: Tahun 90-an ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah, ditunggu lagunya.
1: Oh iya, kirim-kirim.
0: Boleh.
1: Buat Kang Maman, Mbak Pipit, Adi Pitung, Adi Sukarame, Mbak Mas Indra Widodo, Telang Jambi, terus ada Mas Yono di Angkatan 66, terus ada Mang Topik di Rusun, terus ada Pak Hasan di Tanah Mas, terus ada Putra Banten di Banyulincir, terus ada lagi ada kok lupa ya, buat semuanya tanpa terkecuali ucapannya selamat malam, selamat bermalam mingguan buat Mbak Tata, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Tata, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kok ketawa Mbak?
0: Enggak apa-apa. Sama siapa ini? Di mana?
2: Sama saya di hati Mbak Tata.
0: Siapa nih?
2: Eli dong Mbak Tata.
0: Eli di Gandus ya?
2: Iya dong, di hatimu udah aku bilang tadi.
0: Tata baik, alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa, Eli?
2: Enaknya lagu apa Mbak Tata?
0: Enaknya beneran Tata pilihin mau?
2: Jangan dong.
0: Kan enggak mau kan kamu.
2: Lagu apa? Ini aja Mbak Tata, coba Hilang Dalam Terang Mbak Tata.
0: Apa?
2: Hilang Dalam Terang.
0: Hilang Dalam Terang.
2: Iya.
0: Hilang Dalam Terang.
2: Lagu Malaysia Mbak Tata.
0: Lagu Malaysia. Yuh,
2: Malaysia.
0: Ada lagu lain enggak? Kok enggak ada dia?
2: Lagi sembunyi dia Mbak Tata.
0: Kenapa?
2: Sembunyi kali dia.
0: Bisa jadi sih.
2: Ya udah, kalau enggak ada lagu apa ya?
0: Lagu yaudah, apa?
2: Dikta aja, Mbak.
0: Lagu Dikta?
2: Iya.
0: Yang mana?
2: CFD Mbak Tata.
0: CFD? Car Free Day.
2: CFD.
0: Iya, Car Free Day kan.
2: Oh, Mbak Tata, cinta sudah terlambat Mbak Tata.
0: Hey,
2: ada nggak Mbak Tata?
0: Ada.
2: Oh, ada. Mm-mm. Kirim dulu Mbak Tata ya.
0: Boleh.
2: Buat yang sudah masuk-masuk tadi ada Adi Pitung, ada Pak Disurito, siapa lagi satu yang tadi lupa. Terus ada Sisi sama Bang Irinnya, terus ada Kak Robi, ada siapa lagi? Ada Pak Darmawan, Ibu Masito, selamat malam, Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Ari.
0: Bang Toyib.
2: Oh iya, Bang Toyib. Bang Kumis. Buat Mbak Tatanya, pulang nanti hati-hati Mbak Tata. Semoga selamat sampai ke rumah. Jangan lupa jaga kesehatan Mbak Tata.
0: Oke. Okay.
2: Adakah lagunya Mbak Tata?
0: Dari tadi nanya terus, ada.
2: Jangan emosi dong, nanti lekas tua loh Mbak.
0: Khusus untuk Eli harus emosi nih.
2: Oh begitu ya. Gak apa-apa, kalau merasa emosi aku kasih es krim nanti.
0: Mana?
2: Ya kesini dulu dong. Oke, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Satu lagi nih pendengar sebelum puterin lagu. Halo. Halo.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Sama siapa? Sama siapa?
3: Sama Mbak Wati.
0: Mbak Wati di?
3: Pemulutan.
0: Pemulutan. Belum tidur nih Mbak?
3: Lagi nyongket.
0: Apa tuh nyongket?
3: Tenunan, tenun songket.
0: Oh lagi nyongket, menenun songket. Oke oke. Iya aku dengernya ha nyongket. Lagi nenun.
3: Nyongket.
0: Iya nyongket ya.
3: Iya.
0: Oke. Punya sendiri kah?
3: Iya.
0: Oh berarti nanti kalau misalnya Tata mau beli songket sama Mbak ya?
3: Boleh.
0: Sama Mbak Wati ya?
3: Iya boleh.
0: Apa?
3: Kapan apa pesennya?
0: Kapan lah, makanya mana nomor HP-nya?
3: Ini kafe di sana ya?
0: Nggak ada lah di situ, nggak muncul di sini Mbak.
3: Nggak muncul ya?
0: Nanti WA Pro 1 aja ya.
3: Iya ini nomor WA padahal.
0: Iya nanti Mbak Watinya WA Pro 1, ini nomor Mbak Wati gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, mau dengerin lagu apa?
3: Lagunya apa ya? Natalinya apa?
0: Yang mana?
3: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad Natalia?
3: Iya.
0: Natalia, oke deh. Ditunggu ada. Lagunya, ada?
3: Ada, kalau ada kirim-kirim ya.
0: Boleh.
3: Ada Pak di Suripto tadi ya.
0: Mm-mm.
3: Ada tuh Bang Boy, itu mulai lahir. Sisi Jakabaring, Nadia, Eligandus tadi ya.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayo pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Masih di Ruang Rindu, baru saja tadi dengerin lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Spesial aja buat yang udah WhatsApp di Pro 1 di 0896 9194 sekian-kian ya. Oke, thank you, lagunya udah diputerin ya. Ada siapa lagi nih? Mbak Pupu di Talang Kelapa. Assalamualaikum Mbak Tata. Kalau Mbak Tata yang siaran pasti rame yang ikutan. Bisa aja. Mbak mau dengerin lagunya Poppy Mercury dong yang Terlambat Sudah. Terlambat Sudah. Oh, bukan yang itu ya. Itu beda lagi ya gak sih? Makasih ya. Mbak Tata makan kelor gak takut susuknya luntur apa bercanda? Sejauh ini enggak sih Mbak. Halo juga buat siapa lagi nih? Udah diputerin semua ya kayaknya lagunya ya. Ini siapa nih? Agus Muslim ya. Agus Muslim mau dengerin lagunya Mengapa Kita Jumpa. Mengapa Kita Jumpa dari miliknya Hari Tasman ya. Oke, udah ada di playlist. Tapi Tata mau terima telepon dulu ya. Dua penelpon terakhir di malam hari ini, silakan. Halo, selamat malam. Terputus. Lanjut silakan pendengar di 0711-369977, 0821-792-79090. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mama Ri lewat lagi.
0: Sama siapa ini?
1: Ini dengan Bang Adi di Mbak Tata di Sukarami.
0: Bang Adi di Sukarami.
1: Iya Mbak Tata.
0: Mau dengerin lagu apa?
1: Lagu dari Bruri udah naik Mbak.
0: Bruri belum, yang mana tuh?
1: Ini Rembulan Merah Mbak.
0: Rembulan Merah?
1: Iya.
0: Rembulan Merah. Oke deh, ada lagunya baik. Ditunggu.
1: Iya, kirim-kirim sedikit Mbak ya.
0: Oke.
1: Ya, untuk yang sudah udah masuk tadi ya. Dan untuk seluruh peserta pendengar Pro 1 ya di Ruang Rindu. Ya, untuk semuanya Mbak Tata ya. Untuk Mbak Tatanya terima kasih waktunya Mbak Tata. Semoga Mbak Tata selamat malam, semoga Mbak Tata sehat selalu dan selalu dalam lindungannya ya Allah.
0: Amin.
1: Ya.
0: Terima kasih. Lanjut lagi silakan. Terputus ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Desa Sakom, Mbak.
0: Siapa?
2: Samuju.
0: Oke, deh. Mau dengerin lagu apa?
2: Dari siapa penyanyi ya? Tapi judul lagunya Buku Harianku.
0: Paramita Rusadi ya?
2: Ah gitu, itu yang namanya penyanyinya ya.
0: Oke deh.
2: Ada Mbak ya?
0: Ada.
2: Kita kirim sedikit-sedikit Mbak ya?
0: Boleh.
2: Sudah menjelang waktu habis, menjelang dalu nih ya. Untuk Ken Arok ya, yang ada di Bali, sama Mbak Tifanya, juga Mbak Sisi sama Yayangnya ya. Tadi ada Bang Karami tadi ya. Pak Adi Suprito ya, juga Mbak Eli ya di Pitung, juga ada Pak Darmawan, Om Masito, Pak Gani, juga ada Bang Boy, Bang Hari, Bang Heri, dan seluruh pendengar Ruang Rindu Mbak ya, Mbak Pipin, Mbak Nadia. Mungkin itu Mbak ya, menjelang malam ini lanjut aktivitas, kami tunggu sambil renungan malam Mbak ya. Dilanjut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup untuk jadi ngeblankan Ruang Rindu malam hari ini ya. Ya pasti besok ketemu lagi insya Allah bareng Tata jam 10 nya ya. Kita masih lanjut dengerin lagu bersama Pro 1 Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih banyak buat yang udah ikutan malam hari ini di Night Request di Ruang Rindu malam hari ini. Mudah-mudahan bobonya nyenyak ya. Ada lagu yang belum diputerin kah? Oh ada nih lagunya siapa ya? Oh Ingin Memiliki dari Dian Piscesa. Oh udah ini lagu ini ya. Ya pasti kita ke Poppy Mercury Terlambat Sudah.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: 92,4

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan 92,4 FM Kanal Info.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Dalam kehidupan ini banyak profesi yang bisa dilakukan sebagai guru, petani, nelayan, pedagang, wartawan, dan lain sebagainya. Masing-masing profesi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sayangnya, kadang kita suka membanggakan profesi kita lebih baik dari yang lain. Bahkan ada yang sampai takabur atau sombong karena berprofesi tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, yang artinya, katakanlah, masing-masing kalian berbuat sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah juga sudah mengingatkan, yang artinya, jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Saat ini yang terbaik adalah kita lakukan tugas dan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan prestasi kita dalam pekerjaan tersebut dan harus profesional. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Dialog berikut ini mungkin bisa jadi pelajaran. Di mana satu hari terjadi perdebatan antara jari-jari tangan. Jari jempol berkata, "Saya adalah jari yang paling hebat, karena kalau majikan saya mengatakan sesuatu yang bagus, sayalah yang diacung-acungkan sambil mengatakan, 'Bagus, bagus, bagus.'" Mendengar hal ini, jari telunjuk berkata, "Siapa yang bilang jari jempol lebih hebat? Sayalah yang paling hebat. Kalau majikan saya menunjuk sesuatu, sayalah yang digunakan. Sayalah jari yang paling terhormat." Jari tengah angkat bicara, "Hai kalian, diam semua. Sayalah jari yang paling mulia. Lihatlah posisi saya di sebelah kanan, di api jari telunjuk dan jempol, dan di sebelah kiri, di api jari manis dan kelingking. Sayalah yang paling mulia." Jari manis tidak mau kalah. Dia berucap, "Saya yang paling terhormat. Coba kalian lihat, kalau majikan saya memberi cincin berlian yang harganya mahal, pasti cincin itu dipakaikan di jari manis. Ini menandakan sayalah yang paling terhormat." Jari kelingking berucap belakangan, "Semua salah. Sayalah yang paling hebat. Walaupun bentuk saya kecil dan letaknya paling akhir, saya mempunyai fungsi yang sangat besar. Kalau hidung atau telinga majikan saya kotor," kata jari kelingking, "sayalah yang diberikan kehormatan membersihkannya. Tandanya saya mendapat perlakuan istimewa dari majikan saya." Masing-masing jari berdebat, menonjolkan keistimewaan masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah. Bila kita analisa, sifat merasa diri paling hebat, paling benar, dan paling segala-galanya adalah sifat iblis laknatullah Allah. Jauhilah sifat merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling mulia, dan lain sebagainya. Karena itu adalah sifat-sifat iblis. Belajarlah dari perdebatan jari-jari. Seandainya jari-jari bersatu, benda seberat apapun dengan mudah dapat terangkat. Bila jari-jari bercerai-berai, benda ringan dan kecil pun tidak akan mudah diangkat. Hanya dengan persatuan dan ukhuwah yang erat, beban yang paling berat sekalipun akan dapat diselesaikan dengan baik.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan akan mengudara kembali besok, hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

0: Selamat pagi saudara, dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pancar FM 9,4 MHz. Untuk menyiarkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Minggu ini, tanggal 2 Agustus 2026 kita bersama kembali di Palembang pagi ini. Semoga kabar kita semua selalu sehat, selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah salat subuh di awal waktu. Tidak lupa salam salam semoga tertuju dan tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekeluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar dimanapun Anda berada, Palembang pagi kita akan awal dengan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran. Lanjutkan nanti dengan mutiara pagi, di mana pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustadz David S.Ag dari Guru TTQ SMA IT Harapan Mulia Palembang. Dengan topiknya pagi hari ini adalah 4 kebahagiaan dunia dan akhirat untuk bagian yang pertama. Selamat mutiara pagi, kita akan hadirkan ragam informasi melalui berita sepekan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 6.30 juga dengan informasi cuaca. Pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan warta berita. Dan nanti ragam informasi akan hadir di Palembang pagi sampai berakhirnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan pagi hari ini adalah surah At-Taubah dari ayat 100 sampai dengan 106.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعلم.

0: Baik, Bregas, segera saja kita akan bersama di acara Mutiara Pagi melalui Pro 1 RRI Palembang.
1: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Mutiara Pagi hari ini kembali hadir menemani Anda di suasana pagi hari yang penuh keberkahan. Dan kita sudah terhubung dengan Ustadz David S.Ag, Guru TTQ SMA IT Harapan Mulia Palembang, yang akan bersama kita dengan topik pagi hari ini, 4 kebahagiaan dunia dan akhirat untuk bagian yang pertama. Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya Ustaz David?
2: Alhamdulillah baik Mbak Nat. Kalau di sana gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Ini Ustaz posisi di masjid ya?
2: Iya.
0: Oh iya. Oke, suara kita jelas ya, diterima ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik kan? Baik, silakan Ustaz David, tema kita hari ini berkaitan dengan 4 kebahagiaan dunia dan akhirat. Silakan Ustaz.
2: Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua senantiasa dijaga, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa kita sampaikan dari lisan kita, yang mana dengan lisan ini kita sering tergelincir. Dari lisan ini pula kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, hendaklah dengan lisan ini pula kita usahakan untuk melawan perbuatan-perbuatan yang kurang baik tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih baik lagi. Salah satunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya dengan berbagai macam kalimat yang baik. Salawat teriring salam dan tintinya kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena perbuatan beliaulah disertai oleh sahabat Nabi dan juga para guru-guru kita, sehingga kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan juga nikmat Islam karena berkat dakwah dari beliau. Dan semoga kita semua, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Allah taala jadikan kita semua sebagai umatnya yang datang dari akhir zaman dengan keadaan terbaik, dan kelak akan diakui pula sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini pagi ini kita semua masih diberikannya nikmat.

Taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Dailami menggambarkan empat indikator kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun hadis tersebut berbunyi arba min sa'adatil mar'i an takuna zawjah salihah wa auladuhu abrara wa khulata'u salihin wa an yakuna rizquhu fil baladi. Menurut riwayat hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami menyampaikan bahwa empat macam dari kebahagiaan manusia yaitu istri yang salehah, itu yang pertama. Selanjutnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, teman-temannya hidupnya diiringi dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh ataupun soleha. Dan mata pencahariannya berada di dalam negaranya sendiri, dalam negerinya sendiri. Hadis ini menggambarkan kebahagiaan di dunia. Ini adalah ketika hidup di dalam lingkungan yang baik, di dalam keluarga yang baik, dan dimudahkan dalam mencapai, memanggil dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas seluruhnya sebagaimana keempat-empatnya. Pada yang pertama ini Imam Dailami melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut menyampaikan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa khairu qala allazi tasru idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhaflifu fi ma yakrahu fi nafsiha wa mali. Dan sebagian bagi seorang istri mendapatkan suami yang soleh, begitu juga sebaliknya, juga merupakan kebahagiaan yang tak terhingga. Suami yang baik adalah suami yang menjadikan teladan bagi istri, dan istri juga menjadi bagian daripada tauladan yang baik bagi anak-anaknya, sekaligus pelindung dari anak-anaknya dan juga pelindung harkat martabat seorang suami. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang terbaik terhadap istrinya, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan dari Ibnu Majah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mencontohkan dari empat kebahagiaan di dunia dan di akhirat menurut hadis ini ialah bagi manusia, yaitu istri yang soleha, ataupun bagi istri ialah mendapatkan suami yang soleh. Bagi para pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, saya yakin masing-masing daripada kita ataupun sebagian besar daripada pendengar sekalian telah Allah Ta'ala pertemukan dengan jodohnya. Maka senantiasa doakan. Doakan dan doakan. Yang pertama, doakan diri sendiri terlebih dahulu agar kita dapat menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kita. Jangan sibuk menuntut. Jangan fokus untuk menjadikan pasangan kita ideal menurut kita. Tapi yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan diri kita terlebih dahulu untuk menjadi pasangan yang ideal, yang baik, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah tadi, untuk menjadikan diri kita terlebih dahulu sebagai pasangan yang baik. Jika kita berposisi sebagai kepala keluarga, suami-suami yang baik, yang murah, suami yang peduli kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, jika kita berada dalam posisi seorang istri, maka jadilah seorang istri yang baik, yang lemah lembut, yang mendukung kegiatan suami, yang menenangkan, yang menjadikan rumah itu menjadi rumah yang nikmat apabila

0: Bila seorang suami pulang dari payahnya mencari rezeki. Nah, sinergitas antara suami dan juga istri inilah yang disampaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW tersebut akan menjadikan, akan menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga nikmat terasa di dunia ini dan juga nikmat pula nanti di akhirat. Karena sebagaimana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini bukan hanya terbatas antara hubungan antara suami dan istri atau istri dan suami. Pada lanjutan hadis yang kami bacakan di awal tadi, ialah diikuti dengan anak yang berbakti. Sebelum kita masuk ke poin ketiga dan poin keempat, yaitu teman yang baik, teman yang soleh dan soleha, dan sekaligus dengan mata pencaharian yang dekat, ataupun berada di dalam negerinya sendiri. Nah, dua poin pertama ini, kenapa kami bedakan bagian pertama dan bagian kedua? Karena dua poin pertama ini sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita temui mulai dari membuka mata hingga menutup mata kembali di dalam rumah kita. Suami, istri, dan juga anak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada tiga perkara, yang artinya ada tiga perkara yang tidak akan putus amalnya jika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal. Maka tiga perkara ini tidak akan terputus amalnya, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan. Nah, kenapa di dalam keluarga yang kita hadirkan harus dalam keadaan senantiasa performanya itu baik? Karena salah satu kunci daripada kesuksesan kita di dunia dan juga di akhirat, kemampuan kita untuk mendidik, mengarahkan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Nabi Muhammad SAW dalam syariatnya yang senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang anak-anak kita untuk menjadi apapun itu yang baik, dalam tanda kutip yang baik. Jika anak kita ataupun kita berkeinginan untuk menjadikan anak kita seorang pedagang yang sukses, pengusaha, silahkan. Jika anak kita arahkan untuk menjadi seorang polisi ataupun tentara, silahkan. Nabi tidak pernah melarang dalam syariat agama. Namun, jangan lupakan pondasi keislaman anak tersebut. Sehingga ketika ia menjadi seorang pedagang, ia menjadi pedagang yang jujur, pengusaha-pengusaha yang jujur. Ketika ia menjadi aparat, menjadi penegak hukum, menjadi perwakilan dari masyarakat, ia menjadi perwakilan penegak aparat, ia menjadi penegak hukum yang amanah, yang jujur. Karena apa? Karena telah dibekali kedua orang tuanya terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pendidikan dengan hal-hal yang baik, dengan perilaku contoh Nabi Muhammad SAW, sehingga jadi apapun anak tersebut masih dalam keadaan, masih dalam koridor yang terjaga sesuai dengan hadirnya Islam di muka bumi ini untuk memberikan jalan yang selamat untuk memberikan kebaikan kepada manusia itu sendiri. Nah, bagian pertama ini kami fokuskan kepada pasangan dan juga anak. Kedua hal ini telah berada di dalam rumah kita masing-masing bagi yang sudah berkeluarga. Maka daripada itu, suksesnya keluarga yang sering kita dengar, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu bukan hanya tergantung pada figur seorang ayah, bukan pula terfokus pada figur seorang ibu, tapi hasil sakinah, mawaddah, warohmah itu merupakan hasil dari kebaikan, hasil dari kesungguhan ikhtiar seorang ayah dalam menyebut rezeki yang halal, dalam menuntut
1: baik,
0: dalam menuntun kedua orang tua, dalam menuntun istri dan juga anaknya untuk menuju ke dalam kebahagiaan, menuju dalam kebaikan, dan juga peran seorang istri yang berada di dalam rumah yang senantiasa memberikan support pada suami dan juga terlihat daripada bagaimana anak tersebut menjalani kehidupannya, menjalani pendidikannya sesuai dengan syariat-syariat Islam.
1: Baik, Ustaz. Halo, Ustaz.
0: Ya,
1: ini karena waktu kita tidak berapa lama lagi, 3,5 jam lagi. Ini sambil berjalan kita buka line telepon dulu ya Ustaz ya.
0: Boleh.
1: Iya, karena Ustaz ini ada sesi tanya jawabnya bersama pendengar kita. Baik, kita coba terima dulu Ustaz ya, penelpon kita yang pertama di 369977. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Mutiara pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu nih Ustadz David.
0: Wah.
1: Ya, ada Pak Azhari. Silakan Pak Azhari, ada yang mau ditanyakan dengan Ustadz David pagi hari ini.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, saya mau tanya kan, bagaimana Pak Ustadz cara kita mendidik anak yang mendapat anak yang soleh ataupun yang soleha.
1: Baik. Itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, gimana nih kita mendidik anak agar jadi anak yang soleh dan soleha? Tapi ditahan dulu, kita coba terima yang kedua. Jadi sekaligus menjawabnya Ustaz ya.
0: Baik.
1: Baik. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu.
3: Ya, sama Ibu Mbak Aisyah di Palembang.
1: Oh, Mbak Aisyah di Palembang. Silakan Mbak Aisyah.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Bagaimana kita kan dunia dengan daerah nanti ya. Kita melakukan sholat setiap hari. Teman ini saya ini ya. Setiap hari dia sholat. Setiap hari juga Senin Kamis dia puasa, tapi dia kelakuannya itu tidak beres gitu ya, bejat gitu ya, berbuat zina. Ini satu kantor sama saya. Bagaimana dia dosa dia sama dia melakukan sholat itu? Apa sholatnya diterima Allah? Apa dia berbuat zina itu diampuni? Dua-duanya dilakukan ini Pak Ustaz. Nanti tolong
1: Pak Ustaz
3: minta penjelasannya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz David, kita ke Sekayu dulu. Tadi ada pertanyaan Pak Azhari, bagaimana mendidik anak yang soleh dan soleha? Nanti ke Mbak Aisyah. Silakan Ustaz.
0: Baik. Kami haturkan terima kasih kepada dua pendengar yang telah menyampaikan pertanyaannya dari Bapak dan juga Ibu tadi ya. Bismillah. Yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu
1: Pak Azhari. Iya, Pak Azhari di Sekayu, Ustaz.
0: Oh iya, Pak Syarif.
1: Pak Azhari.
0: Pak Azhari dari Sekayu. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara mendidik, ya? Benar ya Mbak Nadia?
1: Betul, mendidik anak yang soleh dan soleha.
0: Anak agar menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Yang perlu digarisbawahi, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, sebelum hadirnya anak yang soleh ataupun soleha, hendaklah dijadikan, hendaklah dibentuk terlebih dahulu dari kedua orang tua yang soleh dan soleha pula. Karena kita semua tahu dengan istilah, dengan pepatah yang sudah familiar di Indonesia, yakni buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, sebelum kita menuju ke anak tersebut, pada Pak Azhari dan sekaligus pengingat bagi diri saya sendiri, serta para pendengar sekalian, sebagai pengingat, reminder bagi kita semua bahwasanya sebelum hadirnya anak tersebut, diawali dari pertemuan, diawali dari ikatan suami dan juga istri. Nah, sebelum hadirnya anak yang soleh dan soleha tersebut, hendaklah kedua orang tuanya terlebih dahulu menjadikan, mengusahakan paling tidak. Karena kita tidak pernah tahu batas ya, batas kita tidak pernah tahu amal kita mana, amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa mana yang senantiasa menggelayuti diri kita. Nah, maka daripada itu, dari kedua orang tuanya terlebih dahulu diusahakan untuk menjadi ayah dan ibu, orang tua yang soleh dan juga soleha. Maka dari ikhtiar, maka dari usaha kedua orang tua tersebut, maka insya Allah anak tersebut akan ikut serta menjadi pribadi yang soleh ataupun soleha. Sebagaimana contoh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga anak tersebut, menghindarkan anak-anak kita dari makanan yang haram. Nah, salah satu bentuknya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar menjaga anak kita dari makanan-makanan yang haram, itu adalah bukti Nabi itu, syariat Islam itu, bukan hanya menuntut kepada anak tersebut, tapi menuntut siklus, menuntut kebaikan daripada keluarga tersebut. Ayahnya memberikan rezeki yang halal, ibunya mendidik dan mengajarkan serta mencontohkan, termasuk ayahnya juga mencontohkan kebaikan, perbuatan yang baik, perilaku yang soleh dan juga soleha, sehingga anak tersebut sebagaimana kemampuan kognitif, saya juga sebagai alhamdulillah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang guru di sekolah di SMA Harapan Mulia di Palembang ya. Saya di sana juga melihat kemampuan kognitif anak-anak siswa tersebut. Nah, diawali dari kedua orang tua yang baik, kemudian baru diberikan pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan syariah Nabi. Ketika sudah sampai umurnya, anak tersebut diarahkan untuk sholat, dicontohkan dari kedua orang tuanya terlebih dahulu, baru kemudian kita memberikan pendidikan kepada anak tersebut. Yang menjadi kunci, Bapak, terlebih dahulu, contoh dari kedua orang tua. Bukan tidak menutup kemungkinan. Yang kedua, ialah didoakan. Karena tidak ada satupun. Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepada Abu Lahab, sangat sayang kepada saudara-saudaranya yang belum beriman. Beliau itu senantiasa mendoakan, tapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mengkehendaki siapa yang diberikannya hidayah, yang diberikannya, yang diizinkan untuk dekat kepadanya. Nah, maka izin tersebut yang harus kita usahakan dengan memberikan, yang pertama, dengan memberikan anak tersebut makanan yang halal dan thayyiban, yang baik. Selanjutnya diberikan pendidikan yang baik, dituntun. Jika kedua orang tua tidak mampu, cari guru, ustaz, guru ngaji dimanapun.
1: Baik.
0: Agar mampu, agar diminta untuk menuntun anak tersebut sesuai dengan ulumus syariah.
1: Ya.
0: Nah, terlebih dahulu seperti itu. Jadi mulai dari kedua orang tua terlebih dahulu diberikan makanan yang halal dan thayyiban, baru kemudian dididik dengan pelajaran-pelajaran keagamaan seperti tambahannya.
1: Ya. Kita beralih ke Ibu Aisyah. Ustaz, pertanyaannya tadi Ustaz sudah mendengar mungkin? Iya.
0: Pertanyaan tadi itu bagaimana ketika ada seorang muslim atau muslimah yang ia mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat, tapi di sisi lain ia masih terikat dengan perbuatan-perbuatan yang mohon maaf tercela.
1: Baik, silakan Ustaz.
0: Oke, Ibu Aisyah, saya izin menyampaikan bismillah. Semoga yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu Aisyah. Jadi Ibu, setiap manusia ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, apabila manusia itu telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu buah lembah emas, maka dia akan berusaha mencari lembah yang lain agar bertambah lembah emasnya. Nah, ini salah satu. Hadis ini memang tidak cocok dengan pertanyaan Ibu, tapi paling tidak mengingatkan bahwasanya manusia itu, kodratnya manusia itu ialah makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa kurang, makhluk yang tidak memiliki kuasa penuh atas dirinya sendiri. Nah, jadi setiap manusia itu Allah Ta'ala titipkan hawa nafsu dan juga akal pikiran. Oleh sebab itu Ibu, dan para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, tidaklah manusia itu menjadi derajatnya lebih tinggi daripada malaikat jika ia mampu mengalahkan hawa nafsunya dan dia senantiasa mengikuti akal dan fitrahnya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga apabila ia mengedepankan, diperbudak oleh hawa nafsunya, lalu kalahlah akal fikirannya, maka tidak menutup kemungkinan hidup manusia tersebut bisa lebih rendah daripada hewan. Nah, pada kasus tersebut ibu, hendaknya jika terjadi pada keluarga kita, orang terdekat kita, maka yang pertama, kita doakan terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita menghadapi problematik tersebut, dia menjalankan ketaatan, dia menjalankan kebaikan, sholat dan lain sebagainya, sedekah dan juga puasa, tapi di sisi yang lain dia masih dalam keadaan yang mohon maaf kotor. Tugas kita sebagai yang mengetahui hal tersebut bukan untuk menjudge, bukan untuk menilai orang tersebut. Oh, orang ini soleh, oh, orang ini baik, oh, orang ini kotor, oh, orang ini seperti mempermainkan syariat. Bukan. Tugas kita sebagai ikhwah, sebagai saudara sesama muslim, seiman dan seislam, yang pertama mendoakan orang tersebut agar ia istiqomah di jalan kebaikannya. Bukan menjudge sholatnya diterima ataupun tidak diterima. Itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izin atas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka daripada itu yang pertama harus kita doakan terlebih dahulu. Jika ia orang yang kita kenal, maka dibawa di dalam sholat kita doakan semoga ia senantiasa, semoga ia tersadar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dan semoga ia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama didoakan dulu ibu, bukan tugas kita untuk menilai. Nah, jika terkait tentang diterima ataupun tidak diterimanya pahala tersebut, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan kita. Jika kata Nabi Muhammad SAW, tingkatan iman itu ada beberapa tingkatan. Jika kita melihat suatu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memberikan kepada kita lakukan perbuatan yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, dan wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada perbuatan mungkar. Ada tiga tingkatan. Jika kita melihat perbuatan yang mungkar atau mendengar perbuatan yang mungkar, jika kita memiliki kekuatan, maka hentikan perbuatan mungkar tersebut. Dan jika kita tidak memiliki kekuatan, paling tidak gunakan lisan kita untuk menasehati, untuk menyampaikan kalau perbuatan tersebut masih ada yang keliru. Nah, jika tidak mampu juga, maka paling tidak di dalam hati kita menolak perbuatan yang mungkar tersebut. Baik. Sekaligus mendoakan agar saudara kita tersebut istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ia senantiasa diberi Allah kemudahan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut.
1: Baik. Terima kasih Ustaz, juga Ibu Aisyah sudah dijawab sama Ustaz. Kita kembali ke line telepon. Ustaz pagi ini, assalamualaikum Mutiara pagi. Assalamualaikum Mutiara pagi. Iya. Assalamualaikum. Iya, terputus. Dicoba kembali di 369977. Iya, silakan pendengar di 0711 369977. Ustaz, ya, kita ada WA yang masuk, Ustaz. Kita baca dulu sebelum kita, ini sudah yang bunyi lagi nih telepon. Coba kita angkat lagi ya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadiar.
1: Iya, dengan Bapak.
4: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Pak Adi Sukarami, silakan.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ya, di zaman yang serba canggih sebenarnya kan, teknologi yang canggih sekarang Pak Ustadz ya. Ya, dengan canggihnya media sosial ini Pak Ustadz ya, banyak ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang kan ini selingkuh Pak Ustadz dengan ini Pak Ustadz ya.
1: Mm-hmm.
4: Nah, bagaimana hukumnya Pak Ustadz ya itu? Apakah dosa yang dia perbuat itu termasuk dosa besar atau dosa apa itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Mbak Nadia.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Sukarami. Baik Ustadz, kita ke WA dulu. Ada yang masuk pagi hari ini dari Pak ya, Pak Rayadi Ihwan di Kertapati. Ini banyak sekali pertanyaannya. Mungkin satu dulu ya, mudah-mudahan nanti bisa jawab sama Ustadz ini. Panjang ini pertanyaannya. Nanti bisa dijawab satu langsung saja Ustadz. Ya, yang pertama itu adalah apakah kebahagiaan itu datang pada waktunya? Kemudian apakah arti makna kebahagiaan terhadap keluarga sendiri? Nah, yang ketiga, kenapa orang-orang kita cintai itu, yang kita sayangi, terlalu cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu ada tiga pertanyaan dari Pak Ihwan Rayadi Ihwan. Baik Ustaz, kita ke Pak Adi dulu di Sukarami. Ini pengaruh media sosial berkaitan dengan selingkuh ini bagaimana Ustaz? Silakan.
0: Ya, baik. Kami aturkan terima kasih kepada para pendengar dan juga yang telah bertanya.
1: Yeah.
0: Jadi mengingat Bapak dan juga para pendengar sekalian yang semoga termasuk saya, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman ibu-ibu kita, di zaman bapak kita, nenek kita yang belum mengenal istilahnya itu, belum terlalu familiar dengan yang namanya gadget, dengan yang namanya media sosial. Orang-orang tersebut cukup diam di rumah, maka insya Allah ia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, sekarang kita diam di rumah, perbuatan maksiat, perbuatan buruk, gosip, menggunjing, itu datang ke dalam rumah kita. Benar itu Mbak Nadia?
1: Betul sekali. Nah, ya.
0: Betul.
1: Silakan Ustaz.
0: Jadi dulu seminimal mungkin orang itu harus keluar rumah terlebih dahulu baru ia menemui hal-hal yang buruk tadi. Contoh jika ia berkumpul dengan orang-orang, contoh biasanya di ibu-ibu ya mungkin ya, para pendengar sekalian, mohon maaf bukan berarti menjelekkan ibu-ibu, bukan. Kasus yang saya temui ibu-ibu yaitu dulu harus berkumpul dulu, harus berkumpul di acara, harus berkumpul di tukang sayur mungkin, baru terjadi gosip. Nah, baru terjadi membicarakan orang-orang lain. Begitu juga dengan kasus yang Bapak tanyakan ini, perselingkuhan. Orang tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan, paling tidak minimal mungkin mereka itu harus keluar dari rumahnya terlebih dahulu, baru kemudian bisa bermaksiat. Ya, dalam mungkin dalam tanda kutip pertanyaan ini ialah perselingkuhan tersebut. Nah, sekarang maksiat-maksiat tersebut hadir melalui genggaman kita. Kita masuk di dalam kamar, maksiat tersebut datang di dalam genggaman kita. Nah, tugas kita sebagai muslim yang beriman, sekaligus diarahkan oleh para ulama kita, bagaimana cara menghindarinya, yaitu satu-satunya jalan dengan mengurangi screen time kita. Screen time itu maksudnya banyaknya interaksi kita dengan handphone, banyaknya interaksi kita dengan media sosial. Satu-satunya jalan yang paling baik yaitu dengan mengurangi interaksi kita dengan alat-alat elektronik, sehingga terhindar, ya, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya terjadinya, mohon maaf, perselingkuhan tersebut. Ya, kita sama-sama tahu sebagaimana yang kita yang telah saya sampaikan di awal, bahwasanya manusia itu Allah Ta'ala titipi hawa nafsu dan juga akal. Nah, dengan adanya ilmu, dengan adanya pembelajaran keagamaan bagi setiap kita, tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan, seluruhnya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu, menuntut ilmu itu, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat, wajib menuntut ilmu itu bagi laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Wajib. Nah, maka daripada ilmu itulah yang menuntun kita ikut dalam akal kita, dalam tanda kutip perbuatan-perbuatan yang baik, atau malah diperbudak hawa nafsu kita dengan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, ketika sudah terjadi hal tersebut dan kita mengetahui yang paling utama sebagaimana dengan pertanyaan Ibu Aisyah tadi, yang paling pertama jika kita punya kekuatan, maka hentikan dengan tangan kita. Diingatkan bahwa perbuatan baik tersebut ialah perbuatan yang tidak baik. Bapak, kalau boleh saya cerita sedikit, syaitan itu ataupun iblis ataupun jin kafir, mereka itu naik pangkat. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kami dulu, mereka itu naik pangkat ketika mampu memisahkan ikatan suami istri. Salah satunya dengan selingkuh ataupun dan lain sebagainya. Jadi ada jin khusus, jin kafir khusus yang tugasnya untuk membuat rumah tangga itu buyar, bermasalah dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti di kajian kita yang
1: baik,
0: waktu yang lebih panjang mungkin. Nah, jadi baik, Bapak, dengan adanya mereka itu punya tugas tersendiri dan tingkatan pangkat mereka itu akan naik tinggi sekali, ya, akan naik tinggi sekali ketika mampu memisahkan hubungan antara suami istri, salah satu jalannya dengan berselingkuh tersebut. Maka tugas kita, jika kita kenal terpada orang tersebut, maka mari sama-sama ingatkan dengan ingatkan yang baik. Jika cara mengingatkan yang paling baik itu, Bapak, kalau boleh memberi saran sedikit, carilah orang yang dia hormati. Carilah orang yang dia hormati. Dalam tanda kutip, jika orang tersebut masih memiliki orang tua ataupun saudara yang ia hormati, yang dengarkan perkataannya, maka hal ini sampaikan kepada orang yang dia hormati tersebut, biar orang yang dihormati tersebut yang menasihati dia. Nah, sehingga dia tidak ada ketersinggungan kepada kita, namun nasihat dan juga perbuatan buruk tersebut tetap sampai kepada dia, sehingga perbuatan tersebut dapat dikoreksi dan agar dia tersadar dari perbuatan tersebut yang salah, yang tercela. Dan jangan lupa, Bapak, didoakan.
1: Baik, Ustadz, waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih, Ustadz. Pertanyaan yang Pak Rayadi tadi via WA bisa disingkat saja, Ustadz. Pertanyaan langsung dijawab saja. Kebahagiaan itu datang pada waktunya. Kenapa?
0: Sedikit pertanyaan tadi.
1: Pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu akan datang pada waktunya? Kemudian arti makna kebahagiaan terhadap keluarga sendiri seperti apa?
0: Oke.
1: Ya, karena waktu kita tinggal berapa menit lagi, Ustadz? Silakan disingkat saja.
0: Yang pertama, kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang Bapak maksud itu kebaikan yang bagaimana? Jika kebaikan hanya terbatas pada materi saja, maka kita akan tidak akan pernah puas. Sebagai hadis yang saya sampaikan tadi tentang lembah emas tersebut. Nah, kebaikan itu sebaiknya kita hadirkan dengan akal kita. Kadang-kadang kita ini selalu berfokus pada materi, pada perbuatan yang besar, dan kita lupa mengapresiasi perbuatan-perbuatan amaliah-amaliah walaupun kecil. Nah, maka daripada itu mulailah mengapresiasi perbuatan-perbuatan baik dalam diri kita, kebaikan-kebaikan yang senantiasa. Kita masih bisa bangun pagi, masih bisa jalan, masih bisa sarapan dengan baik, badan sehat walafiat, itu harus kita syukuri. Nah, dan syukur ini pula yang harus kita jalankan beriringan dengan sabar. Nah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sabar, dan ketika kita diberikan sesuatu yang lebih dari orang lain, maka kita harus bersyukur, Bapak. Jadi kebaikan tersebut akan hadir, akan senantiasa mengiringi kehidupan kita, dan jangan membandingkan kehidupan kita, rezeki kita, kepada orang-orang yang selalu di atas kita. Jangan lupa, masih banyak orang yang berada di bawah kita. Mungkin itu singkatnya. Baik. Jangan lupakan sabar dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, tiga pertanyaan satu lagi, Ustaz. Kenapa orang yang kita cinta itu cepat dipanggil Allah, itu pertanyaannya?
0: Allahu Akbar. Jadi Bapak, mungkin ini berkaitan dengan orang tua ataupun pasangan kita. Bapak, segala sesuatu itu kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikembalikan kepadanya. Jangan dianggap kehidupan dunia ini adalah final. Jangan dianggap kehidupan dunia ini adalah seluruhnya itu tuh akhir dari perjalanan kita ini di dunia. Bukan. Tapi kita masih akan menghadapi beberapa alam ke depannya. Nah, cinta tersebut hendaknya dibatasi. Cinta yang terlalu dalam, itulah yang sering membuat hati kita sakit. Itulah yang membuat kita sesuatu yang kurang senang bagi diri kita jika tidak sesuai dengan ekspektasi kita.
1: Baik.
0: Maka jangan lupa, berpeganglah kepada kalimat ayat tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu, rezeki, anak, istri, itu semua perhiasan dunia dan itu semua milik Allah. Maka sewaktu-waktu, kita hanya yang dipinjami ini, jika diambil kembali harus sabar dan juga tawakal. Karena segala sesuatu itu milik Allah dan kepada Allah pula akan kembali.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustaz, juga Bapak Ikhwan yang sudah bertanya via WA. Ustaz, karena waktunya sudah tinggal berapa menit, ini mungkin ada pesan singkat Ustaz pagi hari ini berkaitan dengan tema kita, empat kebahagiaan dunia dan akhirat untuk bagian yang pertama. Silakan Ustaz David.
0: Jadi hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami pribadi mengajak pada diri kami pribadi sendiri, keluarga dan juga segenap pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani hidup ini sebagaimana mestinya. Jangan terlalu ikut dalam standar-standar, karena dari beberapa pertanyaan ini banyak sekali problematika yang baru, yang kontemporer, berkaitan dengan kehidupan-kehidupan modern sekarang. Nah, dengan empat indikator ini tadi, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebenarnya kita ini memiliki kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tapi terkadang kita ini kurang mampu menimbulkan, memunculkan rasa syukur dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita dari empat kebahagiaan ini, istri ataupun suami, anak yang soleh dan solehah. Nanti insya Allah dalam pertemuan selanjutnya, kita akan membahas teman-teman yang baik dan juga mata pencaharian yang dekat, yang mudah di dalam tempatnya sendiri. Itu nanti di bagian kedua. Nah, keempat-empatnya ini sudah kita hadapi, sudah kita terima di dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tinggal bagaimana memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya ini sudah memiliki empat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tinggal kita bagaimana memanajemen diri kita sehingga tidak terlalu diperbudak hawa nafsu untuk hubut dunia, untuk ikut dalam kebahagiaan, untuk hiruk-pikuk dunia ini, namun tetap dalam keadaan yang terbaik, namun dalam keadaan sebaik mungkin, sehingga kita dengan empat indikator hadis ini tadi membuat diri kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang telah diberikan tersebut telah ada di dalam genggaman kita, namun kita kadang kurang sadar dan kurang peka. Maka daripada itu, mari sama-sama kita perbaiki diri kita, sama-sama kita perbaharui iman kita, sama-sama kita berikan kemudahan, ketenangan di dalam diri kita. Kita yang ciptakan sakinah, mawaddah, warahmah dan lain sebagainya, sehingga hidup ini menjadi hidup yang tentram, menjadi rukun, menjadi baik dalam keadaan yang sebaik-baik mungkin, dan terhindar dari pikiran-pikiran yang na'udzubillahi min zalik dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka daripada itu, mari sama-sama senantiasa kita perbaiki. Mari sama-sama kita ubah diri kita untuk senantiasa berjalan menuju Allah dengan menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Mungkin itu Mbak Nadia.
1: Baik, terima kasih Ustaz David. Semoga sehat selalu. Insya Allah kita ketemu kembali Ustaz ya untuk sesi yang kedua di Mutiara Pagi. Terima kasih Ustaz David. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz David S.Ag, Guru TTQ SMA IT Harapan Mulia Palembang, dengan topik pagi ini empat kebahagiaan dunia akhirat untuk sesi yang pertama. Terima kasih pendengar sudah bergabung, Pak Zari Rizkayu, Ibu Aisyah, Pak Adi Sukarami dan Bapak Riyadi Ikhwan yang sudah bergabung via WA. Semoga akan memberikan manfaatnya untuk kita selalu dan mengisi kolbu kita melalui Mutiara Pagi. Senadia Rosmar Karama pamit undur. Terima kasih pendengar, semoga bermanfaatnya hari ini. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Musik. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: rangkuman berita pilihan. Kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Selamat pagi pendengar, berikut kami sampaikan beragam informasi pilihan yang kami rangkum dalam berita sepekan, yang diantaranya Karhutla meluas, Sumatera Selatan perkuat pemadaman dan modifikasi cuaca. PSEL Keramasan ditargetkan beroperasi Oktober 2026. Bersama saya Agrani Sihombing, inilah berita sepekan selengkapnya. Hingga Juli 2026, luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan mencapai 664 hektar. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera memperkirakan ancaman karhutla masih meningkat pada puncak musim kemarau sepanjang Agustus hingga September. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan, luas lahan terbakar meningkat lebih dari 100% dibandingkan Juni atau bertambah sekitar 300 hektar. Tim Manggala Agni bersama dengan personil gabungan masih melakukan pemadaman di Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, serta sejumlah wilayah lainnya. Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi daerah dengan luas kebakaran terbesar mencapai 201,5 hektar. Disusul Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir, dan Muara Enim. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan titik api agar penanganan dapat dilakukan sejak dini.
2: Dari Januari sampai dengan Mei kemarin ada 300-an hektar kan. Dari Mei ke Juni itu meningkatnya 300-an hektar juga. Jadi dalam satu bulan peningkatannya udah di atas 100% dibandingkan periode Januari sampai Mei.
1: Sementara itu, hingga 27 Juli 2026, BPBD Sumatera Selatan mencatat 1.170 titik panas tersebar di berbagai wilayah. Untuk memperkuat penanganan, Sumatera Selatan mendapatkan dukungan 5 helikopter waterbombing dari BNPB yang difokuskan memadamkan kebakaran di kawasan sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan peluang hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Hujan buatan tersebut difokuskan membasahi lahan gambut dan kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto, mengatakan pelaksanaan OMC dilakukan berdasarkan analisis kondisi atmosfer, terutama ketersediaan awan yang memenuhi syarat untuk penyemaian. Seluruh operasi difokuskan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi resiko karhutla selama musim kemarau.
3: Satu titik awan yang barangkali kalau tidak ada aktivitas atau sentuhan operasi modifikasi cuaca, spot-spot awan itu barangkali juga hanya bisa menjangkau beberapa wilayah yang cukup kecil. Tetapi dengan harapan modifikasi cuaca ini tentunya bisa menjadi lebih meluas. Tetapi lagi-lagi untuk OMC yang saat ini dilaksanakan di Sumatera Selatan lebih difokuskan untuk pembasahan khususnya lahan-lahan gambut yang berpotensi terhadap kebakaran hutan lahan.
1: Siswanto menambahkan, meski periode kering tahun ini berlangsung cukup panjang, tim BMKG tetap bersiaga melaksanakan OMC sesuai dengan kondisi cuaca yang mendukung. Sejumlah wilayah termasuk Kota Palembang mulai menerima hujan hasil operasi tersebut dan diharapkan pembasahan dapat terus berlangsung secara optimal, terutama di kawasan gambut dan wilayah yang rawan terbakar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau untuk menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan kondisi lahan, percepatan tanam, serta penyiapan bantuan bagi petani yang berpotensi terdampak kekeringan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Tuti Murti, mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca. Penyuluh pertanian juga diterjunkan mendampingi petani sekaligus menyiapkan usulan bantuan bagi daerah yang mengalami kekeringan.
4: Kalau misalnya memang sawah-sawah yang terdampak, itu dari awal resiko itu sudah harus disadari oleh petani. Artinya bantuan pemerintah itu untuk yang gagal panen itu ada dua, Mbak. Artinya ada tiga sebetulnya. Yang pertama tentunya ada bantuan benih nantinya, penggantian benih nanti diajukan nih. Mekanismenya si petani harus tergabung di dalam kelompok tani.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Sarip, mengatakan Kondisi pertanian di Banyuasin hingga kini masih relatif aman karena sebagian besar lahan telah memasuki masa panen. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memetakan kawasan rawan kekeringan, mempercepat masa tanam, serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung program cetak sawah dan optimalisasi lahan.
5: Posisi sekarang kan kita ini kan tanam ini bulan 7. Bulan 7 berarti kita ketanam kemarin bulan Maret. Sekarang panen begitu untuk padi murni itu kalau kondisi lahan sudah mengering, jadi tidak pengaruh untuk masalah iklim. Namun kami di Kabupaten Banyuasin kondisi sekarang ini,
1: pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini mampu menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Petani juga diimbau segera berkoordinasi dengan penyuluh pertanian apabila menghadapi kendala di lapangan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Kramasan Palembang telah mencapai lebih dari 89%. Pemerintah Kota Palembang menargetkan proyek strategis tersebut mulai beroperasi pada Oktober 2026 setelah melalui tahapan uji coba selama Agustus hingga September. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Mustain mengatakan sampah akan mulai dimasukkan ke fasilitas penampungan pada pertengahan Agustus, sedangkan uji coba pengolahan menjadi energi listrik dimulai awal September. Penyesuaian jadwal sekitar 1 bulan terjadi akibat kendala pembebasan lahan jaringan transmisi yang kini telah diselesaikan. Sementara tahap awal uji coba menggunakan sampah dari TPS untuk menguji kesiapan sistem dan armada pengangkut.
6: Berencanakan nanti pertengahan bulan Agustus sampah sudah mulai masuk. Nah, sampah sudah mulai masuk, awal September itu sudah mulai pembakaran. Memang ini ada relaksasi sekitar 1 bulan karena memang proses pembangunan transmisi karena menyangkut pembebasan lahan menghadapi beberapa kendala, tapi semuanya alhamdulillah sudah bisa diselesaikan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang juga mencatat timbunan sampah di sepanjang tepian Sungai Musi mencapai sekitar 90 ton per hari. Ahmad Mustain menegaskan penanganan sampah tidak cukup mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan perubahan perilaku masyarakat melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penerapan gaya hidup minim sampah, dan tidak membuang sampah ke sungai.
7: 2023 kami mengadakan kajian, jumlah timbulan sampah yang muncul di tepian Sungai Musi itu hampir 90 ton per harinya. Maka sangat dibutuhkan langkah-langkah progresif untuk mengurangi itu. Salah satu dari kegiatan ini, dan juga tidak lupa mudah-mudahan efek dari kegiatan ini mungkin masyarakat sekitar melihat ya, oh ini uang lain yang bersihnya, kami yang nyampanya. Mungkin mudah-mudahan itu membangun menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan.
1: Sementara itu, keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi tantangan. Pemerintah Kota Palembang mengajukan bantuan 50 unit truk kepada Kementerian Lingkungan Hidup karena saat ini hanya memiliki 146 armada dari kebutuhan ideal 225 armada. Usulan senilai sekitar 75 miliar rupiah itu diharapkan dapat memperkuat layanan pengangkutan sampah agar lebih cepat, efektif, dan menjangkau seluruh wilayah. Pemerintah Kota Palembang mengusulkan tambahan anggaran 30 miliar pada APBD Perubahan 2026 untuk membiayai program penerima bantuan iuran atau PBI APBD hingga Desember 2026. Usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran sebesar 127 miliar rupiah pada APBD Induk hanya mencukupi pembiayaan layanan hingga Oktober 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak lagi ditanggung pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah pusat hanya membiayai peserta jaminan kesehatan nasional dari kelompok desil 1 hingga desil 4.
8: Anggaran di anggaran induk ini dianggarkan sebesar 127 miliar, dan ini kalau dari data yang dilakukan analisa itu memang cukup sampai bulan Oktober, tetapi kami sudah melakukan untuk penambahan usulan ke anggaran perubahan sebesar 30 miliar lagi sehingga sampai dengan Desember.
1: Hingga Juli 2026, pemerintah Kota Palembang telah membiayai sekitar 344 ribu peserta PBI APBD. Sementara untuk 2027, pemerintah kota mengusulkan anggaran sekitar 180 miliar rupiah karena jumlah peserta PBI APBD terus bertambah rata-rata 5.000 orang setiap bulan. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional 6 SPPG di Sumatera Selatan karena tidak memenuhi kelayanan higienis dan infrastruktur dasar.
9: Badan Gizi Nasional atau BGN mengambil langkah tegas terhadap unit pelayanan gizi yang dinilai tidak memenuhi standar operasional. Sebanyak 93 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah Sumatera resmi dihentikan sementara, di mana 6 unit diantaranya berada di wilayah Sumatera Selatan. Keenam unit yang terkena sanksi suspend tersebut tersebar di dua wilayah strategis, yakni di Kota Palembang dan Kabupaten Musirawas. Penghentian ini bukan tanpa alasan. BGN menemukan berbagai pelanggaran administratif dan teknis yang dinilai dapat mengganggu kualitas layanan gizi bagi masyarakat. Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi Palembang, Nuria Hartikasari, mengungkapkan kendala utama yang dihadapi unit-unit tersebut adalah kegagalan dalam memenuhi standar kesehatan dan infrastruktur dasar. Selain persoalan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS, hasil inspeksi di lapangan menunjukkan banyak unit yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjalankan standar pelayanan pemenuhan gizi yang ditetapkan secara nasional.
10: Misalnya ini yang sudah terpantau di kita nih ada 6 SPPG, nah yang mana mereka belum memenuhi persyaratan, salah satunya seperti SLHS, kemudian secara infrastruktur dan juga
9: BGN tidak memberikan kelonggaran tanpa batas. Keenam SPPG yang saat ini dalam status suspend hanya diberikan waktu selama 3 bulan untuk melakukan perbaikan total dan melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang diminta. Waktu selama 90 hari ini menjadi pertaruhan terakhir bagi pengelola SPPG di Palembang dan Musirawas. Jika hingga batas waktu yang ditentukan persyaratan operasional tetap tidak dipenuhi, BGN dipastikan akan mencabut izin operasional secara permanen.
1: Pemerintah Kota Palembang memastikan pembebasan PBB P2 bagi wajib pajak dengan ketetapan pokok maksimal Rp500.000 diterapkan.
11: Pemerintah Kota Palembang memastikan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 bagi wajib pajak dengan ketetapan pokok maksimal Rp500.000 tidak berlaku untuk seluruh wajib pajak. Kebijakan ini hanya diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu setelah melalui proses verifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pembebasan PBB P2 diberikan secara selektif dan tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar penilaian Bapenda, termasuk kondisi kepemilikan aset wajib pajak. Meski nilai ketetapan pajaknya di bawah Rp500.000, belum tentu seluruh wajib pajak otomatis memperoleh pembebasan.
12: Ya, kaitan dengan pembebasan PBB itu memang batas maksimalnya ada 500, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu ya. Kita tentu saya detailnya tidak begitu paham dari Bapenda yang lebih tahu, tetapi tidak secara general. Jadi ada kriteria tertentu sehingga pembebasannya, umpamanya kalau dia punya dua aset, dua lahan, tetapi kita ambil satu, beberapa kriteria itu. Jadi tidak secara general dibebaskan semua.
11: Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Palembang, Jamia Haryanti, menjelaskan kebijakan tersebut memang disertai sejumlah pengecualian sehingga tidak semua wajib pajak dengan ketetapan pokok PBB P2 maksimal Rp500.000 dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kebijakan tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat yang memenuhi ketentuan.
13: Dibanding yang kebijakan tahun lalu, pendapatannya malah selisih, jadi nambah hampir 6M. Karena ini dengan pengecualian. Kalau kemarin kan loss 300.000 tanpa ada pengecualian. Nah kalau ini ada kriteria yang dibebaskan, pertama hanya untuk rumah tinggal.
11: Melalui kebijakan ini, pemerintah Kota Palembang berharap dapat meringankan beban masyarakat yang memenuhi syarat sekaligus tetap menjaga penerimaan pajak daerah dengan menerapkan kriteria penerima pembebasan secara tepat sasaran.
1: Perbaikan longsor di ruas Sekayu Mangun Jaya terus dipercepat. Hingga kini progres pengerjaan telah mencapai 54% untuk memulihkan akses transportasi di jalur tersebut.
14: Penanganan titik longsor di ruas jalan batas kota Sekayu Mangun Jaya, tepatnya di kilometer 103 plus 131 Desa Sukarami, Kabupaten Musi Banyu Asin terus dipercepat. Hingga akhir Juli 2026, progres pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 54% dan masih berjalan sesuai jadwal. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Wilayah Sumatera Selatan menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada akhir Desember 2026. Pejabat pembuat komitmen PPK 1.3 PJN 1 Sumatera Selatan, Yusri Yadiansyah mengatakan, penanganan longsor dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan nasional sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Ia menjelaskan longsor terjadi pada akhir 2025 setelah badan jalan yang berada tepat di tepi Sungai Musi terdampak pasang air sungai dan cuaca ekstrim. Kondisi itu menyebabkan bagian jalan yang belum memiliki perlindungan mengalami keruntuhan.
15: Jadi itu untuk tahun ini di lokasi longsor itu memang sudah ada penanganan. Penanganan longsoran berupa pondasi dengan tiang pancang, kemudian naik ke dinding penahan tanah. Jadi di ruas itu memang sudah ada kontrak, sudah ada penanganan untuk menangani longsoran di Sukarami. Jadi kemarin sewaktu kita pancang, memang di lokasi longsor itu memang sudah ada lokasi retak yang memang sudah kita prediksi, karena memang di bawah badan jalan itu sudah kosong, sudah gerowong. Jadi dengan faktor getar dari pemancangan itu sendiri, ada kemungkinan itu akan retak.
14: Untuk mengatasi kerusakan tersebut, BBPJN membangun dinding penahan tanah sepanjang 99 meter dengan tinggi sekitar 5 meter. Dari total panjang itu, sekitar 38 meter badan jalan diketahui runtuh akibat longsor. Saat ini pekerjaan masih berfokus pada pemasangan tiang pancang yang ditargetkan rampung dalam sepekan. Tahap berikutnya adalah pembangunan dinding penahan tanah berbahan beton yang dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2026. Setelah konstruksi dinding penahan selesai pada awal November, pekerjaan akan dilanjutkan dengan penimbunan badan jalan, kemudian diakhiri pengaspalan hingga target penyelesaian pada akhir Desember 2026.
1: Demikian berita sepekan edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Saya Agrani Sihombing, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar

0: rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
4: Halo sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
5: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
4: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
6: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
4: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
7: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
8: Tapi malah viewersnya naik, mbak ya.
4: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
9: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
2: Pendengar, bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini? Kita akan dengarkan langsung dari BMKG SCB 2 Palembang. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Nadia.
2: Iya, ini Mas Nasrun ya?
5: Benar.
2: Iya, apa kabar?
5: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Iya, semangat pagi ya.
5: Semangat pagi, siap.
2: Silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari ini secara umum terpantau cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Muara Enim, Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang, dan Oku Selatan. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan ringan di wilayah Oku dan Oku Selatan. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Lubuk Linggau, dan Empat Lawang. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 52 hingga 100%. Dan terakhir, untuk arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian Mbak Nadiar.
2: Baik, terima kasih Nasrun informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, peringatan demikian tadi informasi yang sudah kita dengarkan berkaitan dengan perakiran cuaca untuk hari ini langsung dari BMKG SMB 2 Palembang.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Selamat pagi Preger, Palembang Pagi akan terus hadir untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 7, jangan lewatkan juga berita terkini berskala nasional internasional dari Pro 3 RRI. Baik Preger, kita ke informasi pagi hari ini dulu melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kalau berkaitan dengan suasana 17 Agustus, ini semakin terasa mungkin di sepanjang jalan Demang Lebar Daun ini sudah banyak sekali para penjual bendera merah putih dengan segala bentuk aksesorisnya. Termasuk pendengar, di Palembang menjelang HUT RI ke-81, bando merah putih bertelinga lucu menjadi buruan warga Palembang. Harganya sangat terjangkau. Dan pendengar, ini adalah salah satu umbul-umbul atau juga tradisi yang selalu ada, yaitu bendera merah putih, umbul-umbul yang berjajar di pinggir jalan hingga berbagai aksesoris unik. Tidak hanya dijual di pinggir jalan, berbagai atribut untuk menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI juga mulai ramai dipasarkan sejumlah pasar tradisional. Seperti Pasar Perumnas Sako, Kecamatan Sako, Palembang, selain bendera dan hiasan dinding bernuansa kamera putih, ada juga aksesoris yang paling banyak menarik perhatian pembeli, yaitu bando merah putih dengan hiasan telinga hewan lucu. Aksesori ini jadi buruan para orang tua untuk dikenakan anak-anak mereka saat mengikuti berbagai kegiatan peringatan HUT RI ke-81. Baik, kita akan lanjutkan kembali berang pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pendengar, kita tinggalkan Nyoman Paul sejenak karena kita akan berbagi informasi kembali berkaitan dengan informasi terkini tentang lahan gambut di daerah Musi Banyuasin. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, pemadaman api pada lahan yang terbakar di Dusun 5, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin perlahan menyisakan asap tipis. Amuk api yang melap sekitar 20 hektar lahan bervegetasi semak belukar dinyatakan padam. Namun bagi para petugas pemadam karhutla, perimeter ini belum sepenuhnya aman. Ancaman terbesar tidak lagi datang dari lidah api yang menjulang, melainkan dari kedalaman tanah. Lokasi kebakaran berada di atas struktur gambut tebal, karakteristik lahan yang tersohor maupun menyimpan bara api di bawah permukaan, meski bagian atas terlihat sudah menghitam dan dingin. Nah, pendengar, fokus aksi kini bergeser dari penyerangan ke pendinginan total. Air dari kanal-kanal tersedia atau terdekat disedot dan disemprotkan secara masif ke dalam atau ke ceruk-ceruk tanah yang masih mengeluarkan kepulan asap. Narimo mengimbau seluruh masyarakat sekitar agar tidak kendur untuk menjaga kewaspadaan. Dalam ekosistem gambut yang tebal, kelengahan sekecil apapun dapat membuat bara tersembunyi, berembus kembali menjadi kobaran besar yang sulit untuk dikendalikan. Berdengar, kita akan lanjut kembali hiburan pagi hari ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Ini dulu rapat dulu. Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tampak.